0: The Raja Joker.
1: Segulai, sejalai,
0: Why FM?

Jam ketiga semua salah lelaki. 8.05 minit pagi. Kau lagu Rico Stello Jawi. Lagu joget ya. Joget terlentang tungkup ya. Seraya kami dua Gaby bersedia maca komen bala kita. Okey, ungkup ya pagi itu topik kita pengerindu baru dekat bebungai Tang Puntan. Di reject nama kebuah. Tahu tampi ya, okey. Baru komen kami. Lagi kami dua ya maca. Seraya kita ke nyapa pangan diri meh pagi itu ya. Ungkup bala kita ke baru datang bak palan kawak pagi itu. Agi dengan kami, Pak Opis, terima kasih. Pak palan-palan dagang di menua kita, Pak tamu kini wai, palan-palan pemakai. Ya, kebenar dereba, jam kedai tu yang kena agi berdedat, Pak Jalan Alun, anang tension ke kita. Ya, okay, terus dengan kami, merindang hati diri tu. Lagu kedisada NK Yonggai. Kalau lagu ya celap-celap hangat ya. Udah tu, kami dua Gaby maca komen bala kita ya. Okey, terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, sekedar kandang menua lagi bersebun pagi tu ya. Tak jepi yang ngarap ke pengerindu kita nyak ndak dibalut sebun. Di konti nyak ya Gaby berbaju mansau ya. Pagi tu. Selamat pagi Gaby.
2: Ya, selamat pagi. Ngagai bala pelingga kita dengan mereka MA dukun cinta kita. Okay. Ngena baju celum dukun cinta kita.
1: Oh, jaket celum tu dalam sama miras mansau.
2: Oh, sama.
1: Sama mansau.
2: Oh, dah berdanjinya pelawakku.
1: Oh, nanti dalam pengerindu nyak kira ke sati sejiwa punya ni.
2: Ya amat. Nyak meh munyi topik tual ben kurang bekenyak mel gene.
1: Okey, bala kita ke megah handphone ada salah tak berkongsi. Katuk ngenang senentang pengiru baru dekat berbungai tu tang puntan dari jiak nama kebuah.
2: Dari jiak nama kebuah.
1: Nama kebuah. Kalau kena rijiak kene.
2: Au laki sa ke indau. Okey. Bercerita pasal rijiak tu tu aku ba senentang aku ngrijiak orang.
1: Dengan ngerjik orang pula.
2: Aku ngerjik orang.
1: Okay.
2: Ketegal dek dana hati kurangnya berkini dekat kia.
1: Betul.
2: Nanti nanti dek kak bersulung orangnya dek mesti ratai hati dulu. Nak uliah lalu terus berkini nak uliah.
1: Iya, ngak makan suis lalu on. Lalu on
2: ni. Lalu on ni kak nyari.
1: Betul.
2: Jadi bab kalau laki ngerjik aku kalak ke nyari laban lakinya bisi orang bukai ya kak ke kabar aku ngukai kak ke aku nyak ya ngudin pun deh
1: ngkunya galau dulu
2: ni boleh tau galau nak
1: nanti nanti Flora nyo mari kumian lagi baru aku mari kumian kumpul
2: nyak yang ngasih ke Flora
1: ya okey berkenang kesenentang pengerindu menyau. Okey, bila kita akan nyabisi penlebak kini cerita kedekat di berkongsi ke nadai salah tahu komen lagi kedua macam sorry nganti Flora nganjung audio voice kita mending ke lagu Dorentia Dora Ila Seila Endak Seendak Pengerak Pagi.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borenya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: 9 pagi.
1: Ya, semua pagi. Pagi tu, ya. Topik ya. Kita, kami dua, Gabby di konti. Tu ke rumah tu, Gabby? Dah bersedia komen?
2: Ya, mula semua pagi dengan Guy Richard Unup. Jadi, pagi dengan sedua aku, ya. Mana gaya hari bak jalan simpang semunjang. Jadi, tu aku, ya, yang nang subak tu. Subak udah lepas sekolah, keliak. Kak mai minga program aram berkelala. Jadi ya betul surat meh tang nare kalak berpedak. Benuang pengelinduk baru kak berbungai terlama nadai nerima surat entah. Kada pos punya salah juang tau ke surat dibuai buah maya nyak kaya nyak cerita ya sebab nyak ke buah putu apa pak ko. Ketika surat nak dibalas.
1: Surat nak datai.
2: Ampir nuan aram kelala sebab ngenak surat.
1: Ampir. Ni ngapa gue merinduk dengan DJ ke gawak mayanya ya kenyebut pendiau sisiku orangnya dah. Ya tengirim surat ngak gambarnya.
2: Ampir.
1: Nanti baka DJ nya nyebut siku nya baji buat panjai nak bau nyadi itu address lu tulis addressnya kliak kenyep si telefon.
2: Aman.
1: Alu nanti men surat nak datai nih.
2: Ya tau tau kes ke nadai nerima surat lagi ngai punya. Rijia lah dia rijia.
1: Ya kena rijia. Okay. Komen kedua bisik Gabby.
2: Jadi yang Tok Ari Jessica Itan.
1: Iya.
2: Uka jodoh ku ya Guinness bayar. Ate nak tan diuji nyak kebuah putus ke ngau 101 macam jenis penguji dalam dunia inya tok meh nyak kebuah putus. Bayar ku ya nyama apa mau tan te bangsa bayar ku ya nya. Playboy.
1: Okey, puji Tuhan pengerindu kabar kita tu Jundar tepat ke kita Jonical Juan Gabby ngau MA di konti. Nak ada komen aku DJ ke kia laban dak kalak ngasai ke pengerindu Puntan tau ke Balang laban pengerindu ya enya si keterubah ya ngau ke penudi nyentuk ke detu nya udah wisi ucu ngau icit jadi kira ke mujur meh pengerindu ya.
2: Nak ada kalak ngasai prasok mengenai ngasai ketika putus cinta.
1: Dominic Untur yang madah ke kira ke nade ngamanya Gabby ngau MA chemistry nade cun ke kira bisi aspired dead munyi lagu Linda.
2: Iya. Okay, kita bisi meledan Ashdi.
1: Iya.
2: Terus saya kak komen topik bagi tahu luka lama berdarah baru akai. Terus saya cakap ke ya puntang puntan ukai rezeki siapa-siapa keliak berselarak mai luan diri demi tugas sikok semurai nyian sikok semurai tau akak itu saya ngira telefon adai kak kak ngika alamat adai putus peras jabat setahun surat satu minggu tidak tahu cukup melintak jamnya kue awak nak lebih mayan adai telefon semua banyak maka kita dah tahu kue yang
1: iya
2: jadi ya ngalap ke bala peninga lagi nganjuan komen ya ngakai kami dua MA bak studio di tau ya laban mayu hagi silak ke komen untuk melihat semua pagi ngakai tua tu MA
1: iya
2: lalu sikok lagi bulan pengelino engka bisa pengurang penglebih ya me kurang ke mayu hagi bisa ke ngasuati nak percaya atau semua men enak ngawak begulai ngau kesalah bulau arinya tua belajar improve semuanya.
1: Ya, betul. Ya. Laban kita ke hidup berumah tangga nyaukanya lalu segera cari. Kita nyak lantang neh.
2: Ya, soal dua anak tak nak milih betul kak kita ini.
1: Betul. Okey. Lagi tua macam baru seraya peninggal kita ingkanya baru muka handphone. Okey, baru ngelau angkai Facebook kita tak pernah tay ke komen. Untuk pada kita kasi nyapa mari selamat pagi. Kira mari terima kasih meh. Ke sekali tu nyak Wellington Imai di Lubu Antu tu Gabby. Ya, mada kena reject sebab laban orang tua ya mada status engkau namanya neh engkau kaya engkau orang ke bisi pemisi minyak neh now sida ya kecewa rangkai nya lapar deh upah nuan gay kaku sebab menyel ka lagu neh
2: ya udah bisa komen kapan tua Flora
1: Flora lagi ngiga idea ke kia baru dah nyapa sama pagi ngagi tu apa
2: nanti.
1: Baru dah ngeliat mi kaban nanti ya mari audio ne. Okey, kita berperinan dulu tuan lagu di sada Jonas McKean gaul lagu ya terlebak ke diri. Pengerap pagi YFM.

0: Terlebak ke diri sesegal pengerindu kenari Jacknya, Gaby.
1: Ya. Okey, kita bisa sikap peningan.
0: Okey, baca.
1: Hari kapit tu, Jennifer jantai sama pagi. Gaya dengan Jennifer. Jadi, Jennifer tu, kuya silap lelaki habis hati kat kaya. Dan, kan bisa kuya lelaki diri je ketegal pengharap nak sama.
0: Okey.
1: Bisa juga berkenyak.
0: Bau.
1: Pihak mereka kan yang dia sedak lelaki laban ada ulih nyaga hati ya aku ya melis kati ya bisa aku ya nyak kebuah ya ngejak lelaki
0: bon ayah bisa nyapa sama bagi guys dua ibat konti pengeridup pun tuan keliau kaya nama DJ kaya laban ada nasib bergulai panjang laban sama belak ndak boleh nguai ka pendak titi akan jak meja ke orang tuai ko ke ya puji Tuhan nada berdendam ke pangan diri laban ke ukai juduh nada kungkau mai sama belak anak asi ko ke ya munyi lagu sapanya Angela Lata Jua
1: ya okey ngarap ke aku bisa kini bala peninga
0: DJ pernah bisa nyapa tu Gaby ya nanti berani uji nuan ngasuh Gaby nya nyebut ke sapa nama laki ke diri ji ai keliak ko ke ya
1: Baik, Bana. Eh, rahsia je, Bana.
0: Awak nak tahu sebut, enggak akan meringai dengan ngambil apa lagi gawak lagi. Tengah hari lagi, Nek.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Selamat pagi, ngagai. Siapa tu? Anak ya. Nyau lenyau. Namanya. Mesias tadi. Okey, tu nyapa dulu. Sikup juga DJ kita ke gawak bus station kita buat Wave FM di Bintulu tu. Nyak ya, baru nyawat ya, Gaby.
1: Ya,
0: Ketubah yang madah MA sama pagi. Tumuh pagi orang mesias aku madah ke nuan bisa nyebut nama aku buat radio pagi tu. Okay, ngenang topik ke disebut seduai. Aku maca tau 100% ayat hari DJ Flow kita di Bintulu. Aku suah agi ngeriji orang laban kadang-kadang orang lelaki itu kaya mula jak ya kekeran pandai ngumbuk pandai mujuk bila kita dah kemuka hati nerima cinta ya ia tak berubah laban A yang nyepanjai nanda lagi nunjuk ke effort tau ke pengeran hati bakal ke keterubah ya nyak meh kebuah pengerindu tau ke cinta ya empai sempat berbungai laban udah dulu ngeriji tumbuh ngeriji sebedau kecewa kumbai ndak boleh hidup kami hidup tanpa cinta uji tanya DJ Gaby mesti ya setuju kekia jadi pesan ya Gaby lebih salah flora tu segi suah ke ngasuh hati kunci ban oh, aku baca aja lah hau. Lagi gak melaki ke ukai pandai jaku manis saja tak mesti kak seiring engkau tindakan ulah ke mana anang sesekali kita peninga ngigak lelaki bayar ke kia nyak contoh ke kia bakal sikut kepada engkau nyak pernah di flow dah dibaca aku 100% ayat ke di post nama lau
1: pernah kesili lagi flow tak bertemu dengan dukun cinta lu tanya dek belian ke nyak
0: ngasuh yang mandi mai hau bos kita pun madah ke setuju engkau komen DJ Flora tu. Bisa rasa penuh aja flow bos kita mun kami di amat kunuannya ke kia. Sida yang benar ninga ke program kita. Okey, nyak ya. Agi bisa Gaby?
1: Iya. Benar bisa agi tau komen dari bala peninga nyak ke buah ya. Ngarap ke kita merek komen bala peninga ya. Bak topik kita itu nak patut. Bala kita tau nak kalak bercinta, nak kalak bersulu na. Tua merinang kini bala peninga.
0: Siti ke komen tu hari okay. Junior band dia madah Gaby Ngau MA. Selamat bertugas di Miri, di malam banget amai hujan. Okay. Suba menyak seminak berkirim surat ke kia bertemu sigi nak kalak. Nyak meh kebuah hangujung ke pengirindu nyak kirana. Dia temu tungak banyak. Bakal kes tadi meh surat lu nak datai-datai.
1: Nak datai-datai.
0: Okay. Kita berperindang dulu. Dikenak rindang DJ Flow kita di Bintulu kebaru dah ngeluit mi kediri-kediri bak kedai kopi kia pagi tadi lagu dari Melissa Francis Bayak Pantai.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: sebagai bujang sigat kita ini. Ianya Tuan Rumi. Ha, jeje madriba Rumi mata nanyual. Nya ya, segi komen ke bi?
1: Ya, mulai semua pagi dengan guys Syasha Amanda ke pagi tu. Peningat kita ada sibuk. Jadi kuih yang mayuah kena rejek di zaman keliak. Dari segi status, apa indah selalu ngerejek sebab. Lah-lah jadi dia tu pilihan diri empau. Bahagia agak luang bilik kuih yang.
0: Oh, dia nanya aku sebab kalau kena reject kena Gabby sikit kalau laban keliat laban ke image rocker sudah buat pedai bau bertemu kau bakal mentua ni orang kan terima tuanya riba-riba buat menyesidak ke muka kipas ngebab mua kini itu kan hidup anak aku kenyak rung dia ngapain
1: kau kini nak kenyak Flora
0: dia mesti nyawat dah jadi you bana Flora nganu-nuan si buat buah sengen engkau bergaul pagi itu kok ya nyak ya follow nganu out udahnya yang madah engkau Sam juga Sam anang tu belajar engkau di JMA nyak kaya nyak flow magang yang biasa nyawat baca aku laban dengan asuh macam ada Okey, tunggu yang ngagai komen Yen Will tu. Okey, topik seduai pagi tu buat penemu ya. Pengerindu baru dekat berbungai tang suah puntan kena reject laban orang ke di kedekat hatinya engkanya manyuh pilihan maka flow lagi manyuh calon ambil ke banding ke kia lakinya manyuh pangan sampai tiga ikut tang tak semuanya diambil ke bini siku ambil ke bini duanya tentu ya udah kena reject kira ke puntan lah nyak penemu ya, ya tang anang ngasak ke hati orang ke benong sayau ke kita
1: iya nyak pesan ya, ya.
0: Laban tiap ikut kita nyak bisi takat penyabar nanti ya, ya udah asak anyu mantul hati ya nada gig meh peluang kedua dekat diberi ya sikit ngebu ke derimpu amai banyak neh awah bakal nuang kali ame gebi neh
1: ya anang ku kenyak meh ya
0: anang ke media ke diri okey lagi bisi komen
1: Uka best selamat pagi ya kai Uka nyari ku ya rijiak ti yang rijiak awak ke inai apa ya gak lama narai ucok ku ya rumah sidak ya lama narai lami narai kawai lelapi ku ya nyak dah flora dah nang rijiak uran dia flora menyika Uka best nanti ngerijiak ku ya nak tanya narai lama narai rami gawai lelabi ku ya.
0: Okey, bala kita ke baru muka radio ning tapi kita ke pagi tu ngenang senentang pengerindu ke kena reject baru dekat berbungai ne.
1: Ya, ke bisa komen tau pedakku.
0: Ya, baca.
1: Ya, sama pagi ngagai kumang bungai merejas. Selamat pagi guys seduai ku ya sama berjalan ke pengawak mana amat topik seduai pagi tau ke aku kalak subak DJ kak kurang laki tang nyame engkau ka jodoh kita udu reject silak ke laki ku ya maga playgirl nyama hati diri dia ada hati arwah
0: aku
1: arwah kena reject kita nanti kita playgirl wai
0: Ada dia salah nanti ya betul lelaki betul berbininya betul serius. Senang awak agak calon dah. Itu kita agak calonkan ke mana? Eh?
1: Ya. Yeah,
0: okey, jadi bala kita sebuat ke angkat dari Kuching habis tiga buah kereta tu Gabi neh.
1: Ya.
0: Yeah. Sebuah lagi dari Seriaman sidak tu berkejang ya guys Sungai Asap di belaga bala kita ke bertemu dengan bala-bala penyampai radio kita bala technician kita. Nak ada salah tahu nyapa sidak ya neh. Okey.
1: Ya, jimat berjalan kita sebuat neh.
0: Kadang-kadang kita ke berdua terbuka hati dalam pengirinduk tu setegal nadai induk ke dekat hati tau ke nadai laki ke dekat hati maka flow lah berdua terbuka hati jadi lagu dari Richmond Alan Moshidi kena merindang bunyau kita benung nepan band lagu nadai induk ke dekat hati dari Richmond Alan Moshidi

0: Bengai ke jam tu dah cukup neh Gabby. Peningan manyo hagi ninga kami dua ya ungkap ya pengarap pagi tu ya. Hagi nyawut Flora tu ukai nadai laki kedekat hati tang empai tertemu ke laki kamat oleh muka pintu hati nya ya.
1: Kamat neh.
0: Ya. Bak pintu kita ya, anang kelalu tebal, anang kelalu tebal, baka pintu oleh nyimpan duit. Kita bak biangnya ni nyalah buka ya. Uji baka pintu kita ke simple rumpasnya teman sila aja nyamainya Flora. Oh, anang tu lama kita nya megai.
1: Ya, kami
0: ya Flora. Solo. Ya kagi solo ya nya flow sapa gene. B di miri.
1: Nah, Hana.
0: Baku Uci yang Sam.
1: Sam, Rajesh.
0: Rajesh, apa lagi?
1: Mujab.
0: Mujab. Lama anda agak pala patung tu anda diansar.
1: Aku kok. Ya, meh. Kalau kaget, biar.
0: Kalau kaget dapat berdansa. Okey. Selamat pagi ngagai apa ikigen di matang semending ke program kita hingga semua pria kita ke bisi nyapa pada itu singgah dulu. Enyak sore ni cendan yang madah balat ndar ambun pagi tu bak suang sama pagi ngagai seduai ke benung bak konti. Biar mengat sendi en bisi nyapa kita ngau Luisa Lenguti. Selamat bertugas MA ngau Gabby. God yeah. Bless you. Kau kia.
1: Ya, mulai suang pagi mengat ngagai Lukas tu.
0: Aha.
1: Nyeri aku ya, aku sebab main peminat madai. Nyau le ni pas kau ya. Main wa gapai nduk ngasuh aku ngambil anak sida ke bini. Kau ya, munyi ke bulat nu sei kau ya nyak tadi hari luk lalu peninga kita ke bukain ka bisek kini bak dia nuan dia.
0: Iya, Juan Malang tu. Okey, di Limbang tang dia tu ya gawa ba Bukit Jalil ke kia ninga secara online dia ba Kota Masai Johor ngenang topik seduai pagi tu. Bak sekolah sebab kalak berpangan tang putus ketegal ya ukai ketegal ya lah ukai ya termutusnya dulu ya. Induknya dulu mai aku berkelala udahnya dipangan penudi cerita kami duanya putus labanyanya induk bayar ya manyah pangan. Kini kita bisi pangan magang. Cinta zaman sekolah sebab nah cinta monyet.
1: Cinta monyet ya.
0: Nama kebuah cinta monyet nah.
1: Ina nemu.
0: Enggak sih dah yang keju apapun kayak sedikit kan sedikit.
1: Kira ka bakal bayar nyak ni hakim nak nemu aku. Nama aku buat cinta monyet disebut orang pelia.
0: Okay, nuan sebab lebih pengrindu kena rejectnya Gabby lama nuan kecewa kena.
1: Bak aku nyamai man, nyamai aku.
0: Datang berminggu nuan kecewa kena.
1: Bisa gak berkenyak tangan tek ku dah bertemu orang baru sikit buai ku terus lapan sikit zodiak kami Pisces tau entek dah bertemu orang bukai sikit di reject ke ya kelamaknya mudah mudah jatuh cinta orang Pisces ya
0: bisa buat baru nama ke buah ke ngebak ke buat lama ni
1: ya amat nuan pau deh.
0: Keliat munya lah kita ke nadai manyu hiburan kecewanya segi mendatai pan 2 3 hari 5 hari seminggu nyungai makai ngai mandi nyu kerempiang dia tu bala kita ke kecewa dalam pengirinya anak Nisa dirimpung ngai makai
1: ya bakal flora nya lah nanti nuan nila flora pras anak nak makan temu ngau dukun cinta yang bubat
0: nanti ya kecewa jaga-jaga aku 5 kilo bisa enorah nila enam kanyak lah. Jaga pengerai tebal lagi musim sebun dia tu ya udah genggai makai genggai mandi genggai ngirup kena ke sebun asap ni nak nanggul penghidup kita ini
1: amatnya.
0: Okey, tuan yo datai ba penghujung program tu Gabby.
1: Ya.
0: Kira meripsa terima kasih ngagai ya peninga kita ikut dah nampi ke komen nganjung komen ngagai bala kita sigi ya jaku utik bala kami bala penyampai radio nalah tundaknya jaku komen dari Flora
1: jaku DJ kagai kami bunga kami sebuat pagi tu ya
0: nyau lelak ke basaun ngau Flora ba chat dia ya. Okey, lagi berandau baru suria kita kagi berperintang nangkah tu lagi pukul 9 ngagai pukul 12 tengah hari tentu ya
1: mulai ngau isi
0: 9-12 so isi dah bersedia ne. Lagu dipinta peninggal kita tadi ngenang senentang topik tu tadi Gabby Yamada minta lagu Martina kena tuang ngangkat kediri lagu kedi sada Louis Bernard. Terima kasih semua.
1: Yeah.
0: Selamat pagi ngagai semua bala kita. Terima kasih Gabi.
1: Ya, abang terima kasih megak ngagai Matthew lalu mereka selamat pagi. Kali lagi ngagai pala pertinggal kita mulai baru ngok kami hari kebukai ngotol. Bye bye.
0: Iya, bila kita kemana nanggam penghidup ngaraka penghidupannya di tanggam teguh nyentuk kemujur niri ke meligai pengerindu. Ya, bertemu baru engkau MA Tiu malam lagi pemerindang malam. Terus ngau kami YFM segulai sejalai.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOASEM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersua kembali dalam geng pagi Mira FM bertemankan Leo, Syaz, Dom dan Sahira. Apa khabar semuanya?
1: Bagus.
0: Selamat pagi, cikgu.
1: Selamat kembali.
0: Okey, terima kasih. Dah dua minggu kan?
1: Sama lah, seri lah kita dua.
0: Seri kami dua.
1: Nak ringat sedua ya?
0: Anak-anak. Okey, kami berpada akan menemani kita orang sampai pukul jam 12.30 hari kelak. Dan apapun, di jam kedua kelak kita ada info ekspresi bersama rakan kita di Sarawak FM. Dan jam pertama kita ada topik hari itu. Sabar ya. Lepas info cuaca kelak, kita akan kongsikan apa topiknya. Topiknya dipilih oleh Sarah.
1: Sebab kami dah sebelumnya mula kerja rumah bahari marik Leo. Marik topik kami orang tentang remaja smart plan.
0: Smart plan.
1: Jadi hari itu tapi sebenarnya marik best Leo. Tiba-tiba. Bukan apa. Terus masuk ke sesi apa namanya marik dong.
2: Soal jawab
1: dekat TikTok. Dom jadi nyempun ya mare, jadi hostnya.
0: Okey. Sebenarnya radio tu sebenarnya ada macam-macam cara. Dari TikTok ada, dari radio benda anda, dari Facebook pada. Kita orang yang berada di jauh dari Miri boleh ikuti kami di RTM Klik untuk siaran secara percuma. Okay. Dan apapun yang kita terus berhibur dengan tu, lepas tu kita akan kongsikan info solat bersama rakan kita. Info solat. Ya, info cuaca. Dah lama dah si kerja. Ialah jadinya. Okey, apa kita terus layan di game pagi.
1: Yeah,

0: Ya, TV Karma untuk anda di Game Pagi Mir FM. Masih bertemankan Leo, Syaz, Dom dan Se. Susah bagaimana namanya tu. Okey, apapun seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan pelapor kita untuk tinjauan cuaca. Dan kita dapatkan Syami di talian. Hello Syami.
1: Hello DJ.
0: Apa khabar Syami yang itu?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat no? Okey. Okey Syami, kita kongsikan info cuaca untuk pendengar-pendengar kita di luar sana. Silakan.
1: Baik. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Berkat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan. Laut ombak ketinggian ombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Dan angin bertiup dari barat-barat daya sehingga 20 ke 30 kilometer sejam. Suhu pada hari ini dijangkakan 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Okey, terima kasih. Selamat bertugas, Sami.
1: Ok,

0: Kalau bulan bisa ngomong masih bersama kami di Game Pagi Mira FM pagi tu.
1: Tapi malam tadi adakah bulan? Sebab dia rebu kan?
2: Adalah. Dia adalah sikit.
1: Tapi si nampak gila.
2: Yang malu-malu.
0: Malu-malu. Malu-malu kucing.
1: Adakah istilah malu-malu bulan?
0: Ada rasanya. Mun rasa-rasa hujan, tapi alahnya malu.
1: Kan?
0: Oh. Okey. Tajuk pagi tu adalah apa?
3: Happiness.
0: Happiness. Kebahagiaan.
1: Nak lain macam tajuk Gen Z tu.
0: Kena kita pilih tajuk kebahagiaan.
3: Kami rasa pagi tu kami rasa apa?
1: Apa ya?
3: Apa semangat segar.
1: Oh.
3: Jadi kami semangat. Si mau spoil mood.

0: Okey, kebahagiaan diimpun ataupun kebahagiaan orang lain.
1: Betul-betul.
0: Terpaksa kita fikir tu. Macam kita, Dom. Kita
2: happy juga pagi tu.
0: Pagi tu aja. Si Patut. Si Patut.
2: Happy, sentiasa happy, me. Terutamanya. Bagi utamanya, minum kopi pun dah cukup happy.
0: Sebab ya, kita mesti jaga hati kita pun sebelum kita jaga hati orang.
1: Betul. Yeah.
2: Mungkin kita si jaga hati di pun dulu. Ni kita ni dapat bahagiakan orang lain.
0: Betul. Jangan kita cas.
1: Kami, entahlah macam ni mak madah. Kita kadang-kadang kita tak terlalu baik hati. Kami lah, bukan orang ah. Tak menyebut diri sendiri. Kami terlalu baik hati sampai kami mau menghappykan orang. Tetapi orang yang kita happykan ya, si minta banyak lah, terima kasih aja lah cukup. Tapi manusia kan, dia akan selalu lupa diri apabila dia dah senang. Ya jak, terima kasih.
0: Kadang-kadang time susahnya cari.
1: Betul.
0: Time senang macam si pandang pun sebelah mata.
1: Betul.
0: Sebayalah terjadinya kemurungan. Betul. Ada juga happiness kita pun macam si happy.
1: Benar. Mungkin kita jahit lah Leo kan. Bukan sama lah kita empat, kita tiga pun sama juga. Macam kami, kami rasa mungkin kita jahit. Okay, boleh je kita ignore kan setidaknya.
0: Betul.
1: Tapi kita sih mau. So si kita memang hati, dah hati kita memang dilatih. Janganlah jahit dengan orang. Si baik.
0: Okay. Kita akan kupas lagi. Lepas tu kita dengarkan lagu tu. Lagu dengan Ricky Anderson. Bungai Pinang ku ya.
1: Apa? Bungai Pinang.
0: Nama ke mana?
1: Nama ne?
0: Mungkin kita pernah nangga bunga pinang. Macam ni macam yang lah. Pinang.
1: Oh, tapi jarang udah pinang kini tu kan, adalah tapi
2: jarang.
1: Okay.
0: Apa pun ya, terus bersama Shaz, Alios dan Dom di Game Pagi.
1: Miriam.

0: Siti Fadli, Dua B.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Hari ini kita nak cerita tentang tajuk Kebaikan adalah fitrah semula jadi manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, semua manusia inginkan kebaikan. Semua manusia ingin orang lain buat baik dengannya. Ketika dia datang ke kedai makan, dia ingin dilayan dengan baik. Ketika dia bekerja, dia ingin rakan sekerjanya atau bosnya melayannya dengan baik. Seorang ayah dan ibu inginkan anaknya berbuat baik kepadanya. Seorang anak juga inginkan ayah, ibu, adik-beradiknya melayan dia dengan baik juga. Jadi kenapa ada manusia yang jahat? Ini kerana nafsu manusia itu sering menyuruh kita melakukan kejahatan. Kejahatan yang dibuat oleh kerana lari dari fitrah manusia, maka hati menjadi resah dan gelisah. Orang jahat sentiasa hidup dalam ketakutan. Perompak dan pembunuh akan takut apabila mendengar bunyi siren kereta polis. Pemandu yang menyalahi peraturan akan takut apabila ada pemeriksaan jalan raya oleh pihak berkuasa. Sedangkan orang jahat sendiri inginkan anak mereka menjadi manusia yang baik, kan? Tuan-puan, orang yang berbuat kebaikan akan selalu rasa kuat kerana akan lahirnya kekuatan dari dalam diri mereka sendiri secara semula jadi. Orang yang baik sentiasa berada di pihak yang benar. Biarlah apa orang nak kata, asalkan apa yang dilakukan itu adalah baik dan benar. Sebagai contoh, mereka yang bekerja dengan jujur dan tidak mengambil rasuah akan sentiasa tenang dan rezekinya diberkati. Biarlah tidak kaya, asalkan semua yang ada mencukupi dan hati senang dan bahagia. Apa guna hasil kekayaan dari sesuatu yang tidak baik tetapi sentiasa resah dan gelisah? Hidup tidak ceria, keluarga porak-peranda. Jadi, jom kita berbuat baik. Tak rugi buat baik, kan? Ianya fitrah kita sebagai manusia. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Throwback Day Pagi Miri FM.

0: maksudnya tadi rezeki ke? Yalah, kami depan Angga kan naik pasang fenomena. Fenomena naik pasang.
1: Dan
0: tapi
1: juga,
0: takut banjir juga.
1: Lepas dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan

0: Okey, lama jumpa lagi School Band di Game Pagi Mira FM, Syaz Leo dan juga Dom. Okay, happiness. Nampak gaya semuanya happy. Sepadah dengan lagu-lagu happy pagi tu. Semoga kita orang yang sedang bekerja time tu, janganlah kita kita orang menju sebengkar.
1: Relax lah. Kan nak mau sakit-sakit pala. Macam saya tu sakit pala pun masih jual senyum. Relax, makan ubat je.
0: Okay. Apakah benda yang happiness? Benda yang dapat menghappykan kita atau benda yang dapat menggembirakan kita. Okey, Dom, Bapa.
2: Mun kami mun dapat jalan keluar pun dapat ada duit pun dah cukup dah.
0: Maksudnya duit lah.
2: Duit lah. Mesti pun peluang untuk keluar mun time busy mencuri masa pada orang.
0: Okey. Boleh.
1: Diterima pakai.
0: Okey, macam kita Asyik.
3: Me time. Kami akan cari masa untuk kami satu benda yang kami suka.
0: Okay,
3: kami
0: apa?
3: Suka nangga drama. Kami rasa sedih, kami akan apa? Tengok drama yang buat apa mood kami lebih baik.
0: Cerita Syaz.
1: Kami suka me time.
0: Sama aja.
1: Me time dengan hidup kami suka dengan bunga-bunga. Ataupun kami menulis. Me time lah ya tadi.
0: Okey, macam kami senang ya. Kami paling senang tidur. Sebab memang sama juga me time. Tapi daripada 24 jam kita kerja, kebanyakannya kita di ofis.
1: Betul.
0: Dan separuh daripada kerja di ofis, kita di jalan raya. Awal pagi dah jam, balik pun jam, tengah hari ambil anak pun jam. Memang orang madatik memang
1: habis ya tenaga.
0: Habis ya.
1: Ada orang juga kan dia kami nanggala. Ada orang sidaknya suka moon happiness apa-apa aja, ada event ke, apa-apa hujung minggu sidaknya pergi mall, jalan-jalan, nanggala event, makan-makan apa semualah. Ada orang suka. Tapi macam kami si dapat Leo, kami si dapat pergi nangga konsert ke apakah, pergi tempat-tempat yang crowded. Kami cepat trend. Kami cepat trend sebab ialah kami lebih suka sendiri-sendiri sebab kami menjaga energi. So kami memang jenis yang cepat trend.
0: Bukan cepat trend, introvert.
1: Cepat trend kami jadi macam letih kami nangga orang yang berjalan ke sekitar. Pernah sekitar orang rasa benda
3: sama
1: ya.
3: Sometimes.
2: Mun ada masa dia pun akan pergi crowded. Dia depend kan orang yang
1: kami si dapat crowded gila, kami akan angol jadinya.
0: Angol.
1: Benar. Serius angol. Mun busy-busy gila pun kami rasa, ya Allah, tolonglah. Kita drama sikit tadi.
0: Sebab biarlah kita mesti tahu sibuk pergi sini. Tang bergetum dalam bilik, tidur. Ialah
1: ubatnya.
0: Masa ubatnya untuk kegembiraan kita.
1: Betul.
0: Okey, selepas itu kita kembang anak-anak kami berjalan. Yang pertama kembang saya, kami belikan aiskrim.
1: Aiskrim. Ya ja.
0: Seorang lagi.
1: Okey. Benar-benar makan es krim. Benar juga Leo, tapi nikmatnya makan es krim ya bila kita me time macam ya. Rasa macam siapa bayangkan?
0: Best, macam
1: pada Leo.
0: Kita balik ke zaman biak.
2: Ya, sama orang pada lagi budak kecil makan es krim
0: benar-benar ya. Janjikan kita kebahagiaan.
1: Betul.
0: Okey, lepas tu kita akan dengarkan berita dunia.
1: Okey,
0: lepas tu kita akan bersama rakan kita di Sarawak FM untuk info ekspresi media FM untuk kita kongsikan info yang menarik yang berlaku di Santero pada hari Meri. Dan apa kata kita berhibur dengan lagu yang diminta oleh peminat kita.
1: Lagu Korea. Ke Korea lah kita bagi tu.
0: Kita

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, putera Archie dan putri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata rundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 5% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalibaf mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivia Negley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika Sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Masters Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan 1 set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula One kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di lita berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, Surya, sebelum sampai lagi ke program Mama Dani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Mama Dani dan jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Mama Dani kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga serta aktiviti dan perasaan sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.
1: Ayo kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia, satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
2: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: FM dan Miri FM.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 Mei pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami pada waktu itu. Dan juga hari itu Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. InsyaAllah di Sarawak FM, Azaz Azmi bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Dan seperti biasalah pada detik sekarang hinggalah pada pukul 11 pagi, kita nak bersama rakan kita di Miri FM. Hello, selamat pagi Miri FM.
2: Selamat pagi Azaz.
1: Ya, apa khabar Syaz dan juga Leo?
3: Sihat.
2: Sihat ya. Fiat Azaz. Apa khabar kita teh?
1: Saya sihat alhamdulillah. Dan macam ni kita nak tahulah keadaan cuaca. Kita sudah maklumlah di seluruh Sarawak tu nak cerita pun sudah fahamlah dengan keadaan berjerebu. Tapi saya nak tahulah dari mulut DJ di Miri FM tu. Macam ni keadaan kita di Miri non.
2: Okey, bagi tadi Azaz cuaca di Miri itu nya lembap sikit. Ya, sebab dah hujan pagi tadi. Dan mengikut IPU yang dikeluarkan oleh RTM kita, okey. IPU di Miri 991. Sederhana aja. Tapi mudah-mudahan IPU itu yang diberi mudah-mudahan akan turun dan akan baik seperti sediakala.
1: Ya. Itulah doa kita dan semoga lah kita sama-sama menjaga diri kita sendiri semasa musim jerebu tu. Syaz dan juga Leo. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak pada sebelah pagi tu, diramalkan hujan di beberapa tempat di Betong, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sarike dan Kapit diramalkan berjerebu. Itu adalah cerita kita Leo dan juga Syaz. Awal pagi tadi saya turun rumah pukul 6 pagi nak hantar anak-anak nak. On the way dah hantar urusannya dua teh. Nak pergi ke kawasan dari PJ, nak pergi ke kawasan Satok nak. Nangga keadaan cuaca kita tu memang berkabus benar-benar kok. Rasa di Genting Island rasanya.
2: Sebenarnya kami baru sampai di Kuching mage sebab cuti dekat seminggu di Kuching. Kami dengar bermula last week cuacanya nang kita dapat dengar jebunya memang kekuning-kuningan.
1: Iyalah. Jadi harapan kita lah agar semua ya mula si ada aktiviti di luar ya, kurangkan aktiviti. Seandainya ada, berpada-pada, gunalah pelitup separuh muka. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Okey, Syaz dan juga Leo. Kita dah kongsikan keadaan cuaca, keadaan situasi di tempat kita tu dalam musim jerebu. Apa kata kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu dari Miri FM? Silakan.
2: Boleh. Okey, apapun kita berhibur Syaz dan
3: kita buat dengar lagu tu.
2: Dengan lagu tu. Lagu dia dengan Amy Masrasha, Nana.

0: Yang Shana, yeah. Masih bertemankan Azaz, Leo dan Chas.
1: Ya, anda boleh saksikan kami secara langsung menerusi penceriman Facebook Sarawak FM dan juga Miri FM pada waktu itu. InsyaAllah kita akan bersama hinggalah pada pukul 11 pagi kelak. Jadi ini bermakna kita dalam masa lebih kurang 38 minit lagi, Chas dan juga Leo.
0: Betul.
1: Okey, kita pun sering juga wawarkan kepada orang ramai lah ya, agar kita hentikan pembakaran sampah secara terbuka, tak kira di halaman rumah, kebun ataupun ladang. Pantau kawasan kejiranan kita dan juga lapor kepada pihak berkuasa ya, jika ada berlakunya kebakaran terbuka lah. Dan pembakaran terbuka tu, yang mana pesalahnya boleh didenda hingga RM500,000, penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Jabatan Alam Sekitar Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sedikit peringatan untuk kita dari semasa ke semasa, Syaz dan juga Leo. Jom kita kongsikan antara info dari Miri FM, silakan.
0: Okey, terima kasih Azaz dan apapun info yang pertama Leo dan Syaz mahu kongsikan, itu berkenaan dengan kembara kerjaya SPA Miri, di mana akan diadakan pada Sabtu ini. Okey, dimulakan dengan persediaan mantap penampilan unggul bermula jam 9 pagi hingga 10 pagi di Stadium Bandar Miri Indo Sarawak. Dan antara panel-panel yang ada sebelah paginya, yang berbahagia Dato' Sri Insinyur Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak Malaysia, dan juga yang berbahagia Dato' Dr. Jamil bin Hamali, sama juga ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia ya. Itu di sebelah paginya.
2: Dan saya daripada itu juga Azaz, berkenaan dengan kembara kerjaya SPA Miri itu, di sebelah petangnya pukul 2 petang hingga 3 petang, keboleh pasaran My Future Jobs atau akan bersama dengan Encik Ardit Adha Sali, Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan Pekeso. Dan juga pada hari yang sama di sebelah pagi itu juga ada panduan permohonan perjawatan dan pengalaman spans mengendalikan temuduga. Hanya bersama dengan yang berbahagia Dato' Abdul Rahman Sibli bin Senusi, ahli Suruhanjaya SPA Sarawak. Semuanya kelak akan diadakan di Stadium Bandar Raya Miri Indo Sarawak.
1: Bermula pada pukul berapa ya, Syaz dan juga Leo?
0: Bermula 9 pagi, hingga hingga 5 petang.
2: Lah, 5 petang.
0: Dan juga ada juga sikit gitu Zaz, itu kembara kerjaya SPA Miri, kerjaya sektor awam memperkasakan calon melalui PSEE ya, yang akannya juga ada akan diadakan pada hari yang sama bermula 3 hingga 4 petang di Stadium Bandar Raya Miri Indo Sarawak bersama Puan Ami binti Haji Patola dari bahagian penilaian kompetensi SPA SPA ya, ya berkaitan dengan kembara kerjaya SPA Miri Tozas.
1: Okey, ya, antara sikit sebanyak info yang akan berlangsung kembara kerjaya SPA di Miri bertempat di Stadium Bandar Miri pada hari Sabtu kelak ya, bermula pada pukul 9 pagi.
0: Betul.
1: Jadi kepada yang terlibat dan juga kepada mereka yang memerlukan info berkaitan tentang kerjaya atau, jangan lupa ambil peluang yang ada dan kita harapkan agar semuanya berjalan dengan lancar, Syaz dan juga Leo.
2: InsyaAllah.
1: Ya, ya, okey, kita dah kongsikan satu info dari Miri. Dan sebelum kita berhibur, jom kita nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook masing-masing. Kita mulakan dari Miri terlebih dahulu. Silakan Syaz dan juga Leo.
2: Okay. Kalau di Miri tu kita ada Ramlili, yang ucap selamat pagi lah untuk kita semua.
1: Pagi.
2: Moga sihat, ceria-ceria selalu katanya. terbaik ya Jad katanya. Ada Sinden Edi juga sama berjalan ke pengawal. Oh, duit bahasa kita Tok Zaz. Ada Dublin ke Baja orang Kuching ya. Sesatnya Kemiri. Good morning. Oh ya, trio kita bahasa kita pagi tu.
1: Saya pun nak menyapa rakan kita di Facebook Strike Fan pula. Ada kuntuman bunga yang diberikan tu untuk kita tiga tu. Daripada Suhaila Abdullah, Masna Loso, Biah Biah yang beri kuntuman bunga e-poster ya untuk kita. Juga kita ada daripada seorang lagi tu, Syarif Hanifah Syed Akil. Apa khabar kita tiga pada hari tu? Di Sebuyo kuat jerebu ko katanya. Jadi nyerehat di rumah sampai layan dengan titipannya. Salamnya untuk sahabat-sahabatnya seperti Zara Haji Chi, Nolena Kuang, Rashida Edi, Tantari Mas Mira, Noranga Nora dan lain-lainnya ucapannya. Sahabat memasak dan yang lainnya ibu bingung kalian tetap istimewa di hatinya. Ya, yang sempat kita kongsikan insyaAllah.
2: Kelak kita kongsi. Ya,
1: ada lagi masa tu. Okey, kita nak berhibur dengan lagu dari siaran Sarawak FM. Ini dia Kid Santai dan juga RXF Haralits dengan lagunya Aku Level Lain. Jom kita berhibur seketika.

0: itu dia bersama daripada Kids Antia dan juga RXF Rolit dengan lagunya Aku Live Dah Lain Level Lain.
1: Bersemangat lagu Azaz hari tu.
0: Semangat walaupun jerebu di luar. Syaz dan juga Leo. Cerita pasal jerebu dan juga saya tadi ada menyentuh tentang pembakaran terbuka. Jadi kalau kita rujuk satu kenyataan media oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS iaitu Azuri Azizah Saidon yang telah memaklumkan yang mana Image Satellite National Oceanic dan Atmospheric Administration 20 semalam mengesan 8 titik panas di Malaysia iaitu 3 di Sabah dan 5 di Sarawak. Jadi Jabatan Alam Sekitar itu khabarnya meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian di kawasan yang berpotensi berlakunya pembakaran terbuka. Jadi ia pun untuk mengelakkan pencerobohan pihak bertanggungjawab yang boleh menyebabkan pembakaran terbuka. Jadi kita harapkanlah Syaz dan juga Leo dan juga pendengar dan juga penonton kita tu agar kita sama-sama khususnya pemilik tanah agar memantau kawasan yang mudah terbakar seperti tapak, pelupusan sampah, hutan, tanah gambut, ladang dan kawasan pertanian serta industri. Sebanyak info kita pada sebelah pagi tu dan juga kita ucapkan selamat pagi juga Syaz dan juga Leo yang mereka menyaksikan kita secara langsung menerusi penstreaman Facebook Surah FM dan juga Miri FM. Azaz di Surah FM, di Miri FM,
1: Leo dan juga
0: Eh, pagi tadi dah sempat breakfast kita dua.
1: Sempat kami apa? Layan roti canai.
0: Roti canai. Syaz?
2: Kami layan mihun kita diet, nak?
0: Bihun boleh lah. Bihun boleh. Tapi nak cerita pasal diet tu nak jangan si tahu muna diet tu bukan bermaknanya kita si makan langsung ko Syaz dengan Leo.
2: Janganlah nyeksa perut tu.
0: Betul. Karena badan kita tu nak ibarat kereta ko. Mun kereta nak pagi-pagi saya dah minyak saya buat jalan.
2: Betul.
0: Jadi kena isi tapi kita kena lah Ramada tahu apa yang kita ambil tu lah dari segi pemakanan. Kemudian kita lakukan aktiviti mun di luar ya bercerebu kita buatlah aktiviti dalaman. Dah masak lah ya.
2: Senang je kita tu. Senang. Buka je video banyak senam aerobik dalam rumah.
0: Dan satu lagi Syaz dan juga Leo. Ramada apa perkongsian kita bersama lah. Bukan setakat kita bertiga. Kerana juga yang sedang mendengar siaran yang mungkin berada di pejabat masing-masing yang duduk di kursi masing-masingnya duduk dari pukul 8 pagi 9 pagi sampai tengah hari berehat sekejap lepas sambung kerja lagi sampai sebelah petang ada yang terus kerja sampai ke malamnya si gerak-gerak apa kata nak gerak keluar rumah dah berehat sekejap rumah dah nak berjalan dalam kawasan pejabat kita lah tempat kita bekerja lah kira lah pejabat ke kedai ke kilang nak bergerak sedikit
1: briswalk nak
0: briswalk di pejabat kita lah rumah dah di tempat kita
1: macam kami selalu pagi-pagi awal sampai di ofis ke 6:30 belum masuk ofis ya Azaz setengah jam baru masuk ofis berjalan di kayu di luar exercise nak
2: kan duduk boleh juga 1, 2, 3 4 pegang yang air botol air mineral tu
0: boleh okey Azaz dan juga Leo ada lagi info yang boleh kita kongsikan sebelum kita berhibur selepas tu. Okey, silakan.
2: Okey, cerita tentang apa nama tadi jerebu Tenak Zaz. Beberapa kawasan di Miri tu dua hari yang lalu di Jalan Pantai Lutong ada satu kawasan lah kira-kira seluas 1 hektarnya ada kebakaran belukar lah tu tadi. Saya ada penempatan saya cuma belukar. Jadi alhamdulillah juga dapat di tangani oleh pihak bomba Lutong dan nya dalam tengah hari lah berlaku kejadian ya dan alhamdulillah juga si jauh gila dari Balai Lutong dalam 13 km macam ya. Jadi operasinya tadi tamat dalam pukul 1.25 dan alhamdulillah juga berapa kali alhamdulillah tu Azaz. Setidaknya dapat memadamkan api sebab ada sikit saliran saluran air lah. Ada sikit aliran sepanjang 200 kaki dengan sigit nozzle jadi dari pam apa jentera Bombay tadi pakai memadamkan api yang hangus satu hektar ya. Nasib juga ada.
1: Ya, nasib Zaz.
2: Nasib juga ada air juga sia salerannya.
0: Kita bukannya apa bingung juga lah Syaz dan Kak Leo. Kadang-kadang nak apabila musim panas terutama musim jerebu nak ada dua mungkin kita nangga kok. Kadang-kadang kita nahan hati nangga kok. Kawasan kejiranan, kawasan perumahan, kawasan kampung dan sebagainya selambat aja bakal sampah kok.
2: Benar.
0: Macam si paham aja. Jadi umatnya nak kita berikan pemahaman sedikit lah ketika musim panas tu nak tanah kering dan sebagainya. Kebakaran kecil ya boleh merebak kok. Mau berhati-hati kita semua. Sehingga pembadah sedikit-sedikit sebanyak peringatan kita bersama lah. Elakkan pembakaran terbuka ya. Mungkin dah sampai kita kumpul dah dulu.
1: Kumpul time apa? Time hujan nama-nama landas lah. Time yang lagi tanya.
0: Syaz dan juga Leo, jom kita kembali menyapa rakan-rakan di Facebook. Saya mulakan dari Strive and Wallet boleh ya?
1: Boleh.
0: Kita ada daripada Suhayati Abdullah tu. Assalamualaikum DJ Azaz, Strive FM, Leo dan juga Syaz di Miri FM katanya. Selamat pagi untuk tahap 3. Semoga semuanya sihat. Cuaca di Sibu. Nyatuk di Sibu. Mendung pada pagi tu. Nya pun tengah berkemas dalam rumah sambil layan info dan lagu terbaik. Dan juga ucapannya sama memasak buat sahabat-sahabat yang tengah gaguh di dapur waktu tu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Satu ucapan yang kita kongsikan dari Surah FM di Miri FM.
1: Di Miri FM, TikTok Miri FM. Syarapah Majinah katanya sebagai Syaz dan Leo, semoga dipermudahkan tugas kita berdua. Di Miri FM cuaca di Lutong panas itu tengah masak sambil layan radio katanya. Yang nambis mun tengah masak layan radio, time lah kita berpukul-pukul dengan

0: tutup semangat. Tutup kan benda berkaca pecah. Berdekai. Kan bahaya.
1: Oh. Okey, ada sikit lagi Tok Zaz dari Brunei ni katanya. Ha. Pasang mirip FM dari Kuala Belait. Katanya Kuala Belait hujan.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Oh, hujan lebat Kuala Belait pagi tu. Terima kasih jiran tetangga.
0: Sebenarnya apa khabar orang Brunei? Kalau masih pergi Brunei kau.
2: Sebenarnya Zaz, kita tu apa siaran kita tu dapat didengar sampai ke Brunei.
0: Alhamdulillah ya.
2: Di sampai ke Ranau juga pun.
1: Ada di Ranau juga. Dengar kita juga Zaz. Sampai sinun suara kita tiga tu.
2: Nilu Ongon.
1: Nilu Ongon orang Ranau Sabah, panas katanya.
2: Panas di Sabah.
0: Yalah kelebihan kita dia lokasi Sarawak tu nak. Contohnya di kawasan utara di Miri dan juga Limbang dan juga Lawas bersempadan dengan negara jiran, negeri jiran kita. Memang cukup seronok. Mun ada masa ya, bolehlah kita berjalan-jalan di negara jiran kita, negeri jiran kita.
2: Kita dah sampai dah di Brunei, Zaz.
0: Dulu kan saya tinggal di Limbang. 3 tahun bekerja di Sinun. Hujung minggu pergi Brunei lah. Lepas saya nak mesti pergi Brunei nak. Mun pergi ke Sabah ya, pakai ekspres pergi ke Labuan. Ataupun nak pakai jalan darat pergi ke KK.
2: Rasa-rasa kita dah 3 tahun di Sinun. Rasa-rasa hujung minggu kita memang penuh lah aktiviti si.
0: Bergantunglah kerana kita tu nak bertugas. Waktu kita asyik bertugas bolehlah. Ya pun kadang-kadang kita bertugas, kita bebas waktu yang nak free. Orang ada orang butih tu nak. Tapi akan-akan si free si dapat juga. Kadang-kadang orang ada. Kadang-kadang kata film Ramli.
2: Kadang-kadang jarang-jarang apa gitu.
0: Kadang-kadang jarang-jarang macam-macam ya lah.
1: Okey, sikit lagi Zaz. Dengan bangganya kami dua nak ada suara kita didengar di Brazil. Alfred katanya di Brazil sidaknya tengah kemarau. Jamnya tadi tok dah pukul 10, kira pukul 11.50 pagi. Jam malam. Sidaknya sinun. Malam.
0: Dia tinggal di Brazil kan? Dia di orang Brazil. Sawah ke apa tu?
1: Orang Sawah.
0: Apa khabar orang Sawah ke di perantauan semuanya? Senang ajak naik tu mesti buka Facebook nak dengar siaran kita. Boleh guna aplikasi RTM Click. Dengar siaran kita nak.
2: Di portal kita pun ada macam portal Sarawak FM pun ada portal juga. Nah, dan dapat didengar juga 32 stesen yang secara live untuk kita orang.
0: Okey, Leo dan juga Syaz, jom kita dah borak panjang dah tu. Pendengar penonton kita pun nak bagi bola lagi. Yang di dapur nak sambung lagi ni nak
1: ngetok tadi.
0: Masak dengan tengetok ikut irama kita. Okey, lagu dari Miri FM silakan.
1: Yeah. Okey, boleh. Okey,
2: kita beribu dahulu dengan lagu tu, lagu dia dengan Malik Yasin Sulaiman dan Zizi Kirana yang tertinggal.

0: Ya, lagu yang didandangkan oleh Malik Yasin Sulaiman dan Zizi Kirana yang tinggal khas untuk semua peserta-peserta sukma kita yang sedang
1: berjuang
0: untuk mendapatkan medal-medalnya dan sedikit sebanyak tentang medal sukan sukma tu Azaz yang dia mengkongsikan tu di mana Sarawak kini tu berada di tempat kelima. Dia 18 emas, 14 perak, 24 gangsa. Okey, apapun kita doakan agar ada penambahan emas hari ini dengan acara-acaranya yang banyak akan melibatkan kita pun ahli sukan kita atau Azaz.
2: Kalau kita rujuk pungutan pingat terkini untuk portal Sukma Selangor 2026, Selangor masih lagi berkedudukan hebat pada waktu itu dengan 31 pingat emas. Di tempat kedua Terengganu 27 pingat emas, Johor di tempat ketiga 22 pingat emas, sama dengan Wilayah Persekutuan di tempat keempat juga 22 pingat emas. Sarawak di tempat yang kelima lah, 18 pingat emas. Kita pun mendoakanlah Syaz dan juga Dio agar barisan atlet kita terus berjuang agi hidup agi melaban.
1: Betul.
2: Okey, kita kembali dengan pengisian program kita pada waktu itu. Silakan.
0: Okey, dan Tozas, ada notis penutupan jalan sementara. Sebenarnya Miri City Car Free Morning edisi ketiga atau Azaz, penutupan sementara akan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran program dan keselamatan peserta yang akan diadakan pada 29 Ogos Sabtu depan bermula 6 pagi hingga 11 pagi di yang melibatkan jalan bandaraya hingga ke jalan marina utama. Dan pengguna jalan raya disarankan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Okey, itu berkaitan dengan Miri City Car Free Morning yang akan diadakan Sabtu depan bermula 6 hingga 11 pagi.
2: Sabtu depannya bila atau Sabtu depannya tu?
0: 29 Ogos.
2: Oh, itu dah hari Khamis dah, Leo. Ini dah Sabtu depan, lusa tu.
0: Lusa. Si, minggu depan nak?
1: Minggu depan. Hari tu berapa hari bulan tu?
2: Hari tu 18
1: Ya Allah, 20 seminggu lagi lah.
2: Seminggu lagi.
1: Lupa hari bulan kita tiga.
0: Malumlah angka umur kita tu dah tambah tu Zaz.
2: Si kita masih still young. Kita forever young.
1: Forever young.
2: Okay, kita kembali menyapa rakan-rakan. Saya mulakan dulu ya, Chas dan juga Leo.
1: Boleh.
2: Kita ada daripada Biah-Biah tu. Assalamualaikum, selamat pagi kepada Azaz, Leo dan juga Syaz di Biri FM. Semoga kita tiga sihat dan selamat menguruskan tugasan masing-masing. Dan kepada sahabat pendengar semuanya, cuaca panas jerebu di Sadong Jaya masa tu. Semoga semuanya sihat, dipermudahkan urusan DJ bertiga. Terima kasih Sri FM dan juga Miri FM. Satu lagi tu daripada Asfiah Mahyus di Mempawah, Kalimantan Barat tu. Khas kepada Azaz, Syaz dan juga Leo, selamat pagi, ceria selalu, hadir pagi di Info Ekspresi Zerai FM dan juga Miri FM. Terima kasih Aspian Mahyus. Rakan kita di Miri FM, Syaz dan juga Leo.
1: Okey, di TikTok kita Azam Azmi. Saya sikit lagi mahu sama Azaz.
0: Kami dua fikir kita tu Azaz.
1: Kami dua fikir kembang. Kita rindu ngos duanya di DJ. Apa? Okey, ada Jua Isna katanya selamat pagi DJ, ada Mbia Serike, ada siapa lagi tu? Hilang udah Zaz ninya. Mbia Serike, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ada Haji Alim juga hadir. Ada Karis juga di sini. Madanya-madanya panas cuaca sidaknya. Si tahu sini tu di suai ke sini si tahu tu.
0: Tapi banyaklah Zaz.
1: Banyak Zaz. Cerita baca. Pasal di Facebook ada Amir Udin. Selamat pagi. Lingkahnya secangkir kopi.
0: Orang belajar kita Zaz kopi.
2: Kopi. Tapi nak tadi cerita pasal keadaan panas nak. Apa yang perlu kita lakukan bersama? Contohnya penjagaan diri dan juga kesihatan kita. Atau yang pertama, minum air kosong secukupnya setiap hari. Betul tak? Yang kedua, basuh muka, tangan dan bahagian badan terdedah selepas dari luar. Yang ketiganya, makan makanan sihat akai vitamin untuk sistem imun. Dan juga yang keempatnya, rujuk Kementerian Kesihatan Malaysia untuk info lanjutnya lah.
1: Betul.
2: Ya, peringatan kita bersama lah.
0: Betul.
2: Okey, kita nak berhibur waktu tu. Sempat lagi hiburan dari Surat FM dulu. Kejap. Kita bersama dengan Datuk Cik Lam Majid Tua sebelum waktunya khas kepada Leo dan juga saya lah.
1: Okey, kita dua aja lah.
2: Syaz muda lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Kita berhibur bersama Cik Lam Majid.

0: Itu dia pesan daripada Sheila Majid tu lah, sebelum waktunya. Okay. Senyum je Leo dengar.
1: Sama je lah.
2: Zaz.
0: Apa cerita tu Leo?
2: Last kelak kami main lagu untuk kita boleh?
0: Boleh. Untuk saya lagi.
1: Sendam nampak.
2: Untuk kita berdua.
0: Okay.
2: Sebab lagu tu memang mengambil zaman kita remaja dulu.
3: Kita dua aja lah.
0: Remaja dulu. Okey lah.
2: Boleh.
0: Okey, lagu terakhir lah. Berbagi berapa minit lagi untuk kita bercakap ke Leo?
2: 3:51.
0: Tiga minit lagi untuk bercakap. Okey.
2: Kita masih ada seminit.
0: Seminit?
2: Seminit.
0: Muna seminit tu, sama-sama kita Leo kita dengan Syaz berbagikan 11 hari lagi tu. Tahu nak apa yang berlaku nak di Malaysia?
3: Sambutan
0: Hari Kebangsaan. Jom kita kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa ya.
3: Betul. Udah kibar belum?
0: Dah. Kibar dalam hati saya. Bunga-bunga ya. Okay. Syaz dan juga Leo, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita berhibur dengan lagu dari Miri FM.
3: Kata-kata terakhir, terima kasih semua yang ikut live kami bertiga di Facebook Sarawak FM, Miri FM dan juga di TikTok Miri FM. Hadir dah last minute Tok Sidak Singapura, berada di Selangor Darul Ehsan mendengar kita bertiga. Terima kasih. Dan jumpa lagi. Terima kasih teknikal, geng-geng teknikal dah menjayakan siaran kita.
0: Ya. Cukup masanya Leo dan juga Syaz.
3: Cukup.
0: Okey, silakan lagu terakhir dari Mira FM. Dan selepas ya kita bersiaran di stesen masing-masing. Silakan.
3: Bye.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: okay.
1: Apa tadi? Mahalini.
0: Ah, Mahalini.
1: Mahalini.
0: Lagu yang menaikkan nama Mahalini di Persada Seni Suara. Walaupun tajuknya agak gila sikit.
1: S to the I.
0: S to the I to A L. Tapi dari segi liriknya bagus.
1: Betul, betul, betul, betulnya. Feeling lah, feeling gitu.
0: Yang berjudus kepada bukan down tapi kebahagiaan.
1: Kebahagiaan sebenarnya.
0: Move on.
1: Move on please.
0: Macam macam macam mendengar lagu sedih kita move on sih.
2: Of course.
1: Kenapa tak move? Kenapa lagu sedih mesti move on?
2: Kan dengar lagu sedih aja move on. Kalau mau move on dengan lagu sedih.
1: Pelik juga.
0: Pelik juga.
2: Gen Z zaman now.
0: Zaman okay, now. Okay, okay, baik, baik, baik.
1: Patutlah lagu kita tu semua sedih-sedih.
0: Sebab agak berlainan daripada kawan-kawan dulu.
1: Why your generation now don't have solo? Tiba.
0: Sebab saya berhibur.
1: Berhibur
0: lain jenisnya.
1: Betul, betul. Zaman kita dulu lain, Leo.
0: Kita dulu menulis.
1: Menulis.
0: Menulis, berlagu, bermain gitar. Tapi kita tu zaman now jarang bermain gitar.
1: Jarang.
2: Dengar lagu.
0: Dengar lagu, lain perasaan, healing. Dulu ni dah healing kita.
1: Out lah.
0: Time balik sekolah, tak terus.
1: Apa mau di healing kita dulu? Kita healing balik rumah, tengok pokok, tengok sungai, dah cukup healing dah ya.
0: Mesti kami dulu balik sekolah, hujung minggu kan sama anak. Balik pub terjun sungai.
1: Iyalah. Dulu belum banyak boyak. Kini tu banyak boyak. Jangan macam-macam.
0: Sehari-hari di sungai.
1: Oh, dengan, benar dia.
0: Dengan nyampun-nyampun bau kayu. Kayunya. Dari hulu kilir. Aduh. Tapi kini tu zaman now dah siada dah.
1: Kami dulu lain. Mulia yang mau healing yang terjun sungai. Kami sebab kami ada super impos pun. Perangai yang tomboynya. Kami mau healing lagi kuat angin, lagi tinggi panjat pokok. Pokok jambu. Dekat atas pucuk siap kami angkut papan dua lapis macam ya. Kami boleh tidur mak bantal lagi atas ya. Carilah kita orang kami sekarang nyawat ada aja atas ya. Tapi kena sih terfikir tiba-tiba mun kena panah peteka. Ribut kuat tiba-tiba patah dahan ke. Saya nak fikir pun benda macam ya. Tapi alhamdulillah lah masih bernafas juga hari tu.
0: Macam kita rasa pernah sih kita si tahu lah zaman now nak jenis baru healing ataupun mencari tempat macam pokok-pokok jambu. Ada
2: ada yang macam pergi pantai.
0: Pantai lah.
2: Tapi kadang-kadang ada yang hiking.
0: Ya zaman baru lah.
1: Zaman baru.
0: Tapi zaman dulu hiking ni dapat hiking merdua tu. Di kampung mana
1: berjalan aja udah sakit lutut.
0: Siap dah pakai sepa. Nang kaki ayam.
1: Kaki ayam tebal kulit kaki.
0: Nang balik ke di rumah. Terus dengan pasir. Dengan bapak. Otak. Kena kita tu. Belum apa. Kaki kotor. Semua main apa.
1: Tapi si sakit dia. Dulu bukan main gini. Mak bapak kita dulu. Boleh jarot-rotan kita kan. Kebal.
0: Kebal dulu.
1: Dengan redonya menadah tangan. Salah lah ya.
0: Ringan tu selalu merah.
1: Pulas.
0: Kena semua. Yalah. Yalah. Kita throwback zaman dulu. Sampai pagi lah.
1: Siapa ni jerak Leong? Esok buat lagi. Esok buat lagi. Kami sengaja lah. Mun orang dah bisik-bisik. Ada kukesa. Kami ambil rambut tu. Tutup telinga. Sedangkan telinga yang dengar pun sebenarnya. Apakah maksudnya? Si faham juga. Rambut dia engkah ke tepi telinga. Esen-esen si dengar. Pemberontak.
0: Yalah. Zaman dulu. Kebahagiaannya lebih bahagia. Si tahulah. Itu. Tapi itu bahagia juga. Ya, mun ada masalah lain. Di ofis. Terus masuk kereta. Terus dengan lagu. Lagulah. Neto adalah healing bagi seorang.
1: Masalah di office. Umur kami kini tok leo lah, umur kini tok
0: bapa,
1: lah.
0: Bapa.
1: Janganlah pusing. Pecah rasa aku lah. Dengar, ramai orang dengar kita dua dekat TikTok. Umur kita lah. Abun ada masalah di office kami rasa. Kami dah sampai ke satu tahap. Bukan kini tok lah. 10 tahun yang dari 10 tahun dia lepas hingga kini tok. Jangan dimbak benda-benda yang menyakitkan hati dalam office ya. Benar. Yang di rumah pun jangan dimbak pergi ke office. Kita nganuk orang, kelahi orang. Jangan dimbak ya masuk ke dalam hati kita ngembak orang sendiri udahlah.
2: Betul.
0: Kan?
1: Please lah jangan berembak-embak gitu.
0: Jangan temembak.
1: Kita kelahi dengan laki kan, dengan bini, dengan anak di rumah. Aduh, dikelahi kita kawan kita, aku tunggu pula kita kelak.
0: Yalah, kita nangga juga kita jangan embak.
1: Ya.
0: Perkara yang negatif ke rumah.
1: Professional
0: Professional. Macam kita macam kita di kuliah nak. Benda-benda yang negatif kita selalu mbak ke CEO.
1: CEO. Janganlah.
2: Kami mbak kelak apa
1: lain jadinya.
0: Kan.
2: Terus bad mood, semua bad mood. Seorang bad mood, semua bad mood. Simok. Kami si suka benda macamnya.
1: Benar-benar. Kami mau orang pandang mak-mak, tanah kau siap lari ku. Doli ku.
0: Okey, baiklah kita terus berhibur dengan lagu-lagu selingan yang Leo dan Sir dan Syaz susunkan untuk kita orang, kepada kita orang yang sedang memasak ya. Masak apa teh?
1: Kasam sabinya mai out dah kenai.
0: Okey, kita berhibur dengan lagu tu terus bersama Mei 2 dia Mei 3.
1: 3 pagi.
0: Di pagi BDF.

0: Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Pagi BDFM, pertemuan Andy dan Charles.

0: Dikat Unmetal dari kumpulan Ekspedisi.
1: Betul.
0: Lagu yang happiness.
1: Happy.
0: Lagu yang memberikan cahaya pagi, walaupun pagi tu hujan.
1: Hujan.
0: Tapi
1: masih hujan ke? Udah si, okey dah ke?
0: Rintik.
1: Hujan.
0: Kan? Hujan kan?
2: Hujan.
1: Tapi masalahnya saya sih sedar pun hujan malam tadi ke pagi tadi, entahlah. Tiba-tiba bangun, dah basah tanah. Ya, kan. Barunya tidur M to the ATI.
0: Okey, masih berkenaan dengan happiness. Okey. Seperti happiness tu banyak. Ada happiness untuk diri kita ataupun happiness untuk orang lain.
1: Betul.
0: Rasa-rasa ni kita boleh. Kita mau kepada kita pun kah happy kita pun kah ataupun happy kita orang lain.
2: Kami happykan diri pun dulu lah sebab macam ni, kita mau happykan orang lain, mungkin kita happykan diri kita dulu. Yang datang daripada kita.
0: Dari kita. Okay, pasal
3: happykan diri sendiri sebelum happykan orang lain.
0: Okay. Macam kita asas
1: dulu kami happykan orang.
0: Okay.
1: Sebab bila orang happy, saya pun happy. Tetapi selari dengan keadaan semasa, sekarang saya lebih membahagiakan diri sendiri, menghappykan diri sendiri berbanding orang lain. Nampak bunyi kejam kan, tapi
2: si.
1: Self love. Betul.
0: Mungkin kami suka timbun.
1: Ya.
0: Timbun sebab mun berkata dom tadi, mun kita happy, orang yang akan happy. Nyakan memudaratkan orang sekeliling kita.
1: Betul.
0: Tapi ada orang yang jual happiness kan orang lain dulu, punya happy.
1: Ya, ada juga. Saya lah tu dulu. Tapi mungkin kita salah menempatkan happy kita. Lebih baik kita sekarang happykan diri sendiri.
0: Tapi kita
1: empatkan dah sama situasi, happykan diri sendiri. Tetapi ada yang kata, kalau kita memilih mementingkan diri sendiri, orang kelak pada kita, eksen kita orang ya. Gitu.
2: Selfish.
1: Tapi macam ni, kita si selfish mudah keadaan dia tadi lain dari yang lain kan?
0: Memang kita pun lebih kita ada sesuatu yang terjadi. Memang kita berubah.
1: Betul. Sepatut kita sama aja. Sekata.
0: Okey.
1: Betul.
0: Kami pun ada juga tanya. Okey, nyamada happiness tu kebahagiaan atau kegembiraan dan merujuk kepada keadaan seseorang berasa tenang, puas hati, bersyukur dan menikmati kehidupan.
1: Betul.
0: Benda yang memang harus ada bagi kita dulu.
1: Harus sebab kini tu makin dunia kini tu makin menekan-nekan. Istilah orang sekarang adalah menekan-nekan.
0: Okey.
1: Please lah, jangan menekan-nekan.
0: Ya, kebahagiaan untuk individu.
1: Ya.
0: Tapi kebahagiaan keluarga bagaimana? Sebab tadi kita di konteks
1: sendiri.
0: Tapi tu dalam konteks keluarga.
1: Keluarga depends. Kita tengok keadaan juga lah. Yalah, saya kata tadi ada masa kita boleh happykan orang. Tapi yalah, berbalik kepada jam pertama tadi kami dah sebutkan. Sisalah, kita dah happykan orang ya. Contoh saya dah happykan kita tiga. Satu perkataan terima kasih pun saya dah. So what happen?
3: Spoil
1: mood kita. Mood kita akan spoil.
0: Tapi ya, dalam bentuk individu.
1: Betul.
0: Masih dalam individu.
1: Benar.
0: Katakan kita dengan anak-anak kita.
1: Dengan anak-anak kita, kita happy-happy je lah. Jangan banyak fikir. Kecualinya buat kesalahan maka harus dihukum.
0: Sebab ialah memang kita senang untuk kita uraikan
1: betul.
0: Atau singkapkan, tapi dalam konteks
1: keluarga,
0: sebagai keluarga
1: betul.
0: Kita terpaksa dua pikiran.
1: Banyak kita kadang-kadang pun kita serba salah balio. Kita mau jaga hati tu, kita jaga hati orang ya. Kita ada adik beradik, kita ada ibu bapa, kita ada sepupu saudara mara. Kan ada ipar, ada mertua, ada mak bapa. Jadi semua kita kena jaga. Benar, memang kita sih boleh ambil keputusan sebarang sebenarnya.
0: Memang sebab memang senang untuk kita kita bagi idea.
1: Betul.
0: Contoh macam Dom masih single, available dan single dan masalah individu tu terletak pada nyampun. Okey, nyakan bagaikan nyampun sebelum dia bagaikan orang lain. Tapi di sebelah kita dua, kita dua tu macam ni udah berpunya, dah ada anak.
1: Betul.
0: Si dapat kita memikirkan kebahagiaan kita pun.
1: Betul. Yalah tadi ni. Macam sida dua masih boleh kehidupan biasa sida dua. Macam kita banyak benda yang kita kena fikir.
0: Betul.
1: Jadi kena timbang dulu lah. Timbang beratnya macam mana ini, berat sebelah kah tidak kah.
0: Okey, kita terus berhibur dengan lagu Jaya Kunci Hati.
1: Fatru Stanley. Siapa minta lagu tu dari aku pun ingat ke. Pasang jam.
0: Okey, pagi.

0: sewa. Kan gitu. Okey, lagu dia dengan Coldplay Brothers, Teman Sejati. Itu hiburan kita bersama. Baik, kita sudah pun berada di penghujung siaran. Dan nak juga kata-kata air.
1: Kata-kata
0: untuk
1: air
0: itu.
1: Esok dengan Iswan dia juga dijemur. Hari itu kita dua berakhir di situ dan juga se dengan Dom.
0: Kan sambung kot.
1: Kan sambung kali sini dua dengan DJ Double B.
0: Double B.
1: B2.
0: Ben dan
1: Brenda.
0: Brenda.
1: Pandai sini dua tu cari DJ mana lah. Pandai cari pasangan DJ-nya. Betul kan dia cari B juga. Malas ke?
0: Adus kan. Okey. Apapun terima kasih kepada anda yang telah pun bersama Leo. Semenjak Leo Shaz Dom. Semenjak jam 9 pagi tadi dan berjumpa hari-hari nanti. Siapa? dengan Leo.
1: Yeah. Ya.
0: Okay. Kita ada Hadu juga bersama rakan kita di Limbang dan juga
1: ya, dua stesen lain. Okey, kita jumpa lagi dan kita dengarkan kita orang dengan lagu-lagu tu.
0: Lagu dendangan Winnie Albert. Aku Kaila Luang.
1: Ia masuk final SCS
0: Cina. Lagu ke udah di masuk final SCS.
1: Okeylah, bye bye semua.
0: Bye dong, bye dong, bye sir. Okey, lagu ni untuk kita orang.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Selamat tengah hari, berkulai dengan aku Nancy Tambomba. Berita tengah hari YFM kena 20 hari bulan 8, 2026. Pengeraja asal Menua Tu Endang aset dicukup guna dikenal nyawup Sarawak nyatup pemar ketegal ubah iklim. Ketegalnya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pengawak ti nyaga kampung garam pak menua dekat majak di Kemeran. Tuk nyengkawam dalam pemansang ekonomi menua kalai kira 62% arikana menua di Sarawak tu endang agi tubah kampung. Ia madaka atur ti berpelasar ke rampak menua megak sama dekat di Kemeran ke dalam pemansang kuasa kemeruan ti nyengkawam hidro, solar, menggau biomas. Premier masuk ke Jakut tu buat program Malam Gala Borneo Gerempuang Dagang Temuan Asia Pasifik PATA di Kuching. Dalam Jakut tidak pansut ke ya, Premier madaka penerbai bilun antara Sarawak ngau destination ke besai-besai di Asia Pasifik megak dekat ditegap ke agi Nengah Air Borneo ianya company bilun ke dipenggi Perintah Sarawak. Yang madah kengenak cara berenggat-renggat, Air Borneo disadang dekat ngatur penerbai bilun ngagai mayu hagi kandang menua. Sekedar hari menua tinyangka dekat disedia ke ngau penerbai bilun tu, ianya Pulau Jeju di Korea Selatan, keudah diaku nyadi Global Geopark UNESCO. Langgur penemu ti dekat madam ke Akta University ngau College University 1971 AUKU patut ditangkan ke ngau langkar undang-undang kebaru. Rektor University Teknologi Mara UITM Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah madah ke undang-undang kebarunya patut nipak ke pemansang engau guna pelajar tinggi kemayar itu. Undang-undang kebarunya megak patut ulih ngelati ke autonomi universiti buat perkara pentadbiran, pelajar, belanja engau pengawak kena ngulih ke belanja kelimpah aritik tentu ke pengawak ndur milih bala ketua universiti dipercalai ke engau rurus serta belalau ke merit. Pengawak tim madam ke AUKU megak diasai ke uliah ngurang ke penanggul bala nembiak tidak ke masuk pengawak sosial engau politik. Raban akademik megak berpeluang mantai ke penemu engau asil pansiak sida ngenak cara ti endak ditekan. Berita ti ke penudi. 6 kandang menua di Sarawak pagi tadi ngelikut ke angin tindak manah ke pengerai. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS UPS Rampak Menua ngayan ke urung pukul 10 pagi tadi. Serian ngelikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemadu balat ianya 188. Tuk ditangkan Kuching ting rekod ke IPU 184, Sri Aman 176, Semarahan 168, Sri Kai 152, lalu Sibu ngerikut ke IPU 127. Tujuh kanandur kebukanya ngerikut ke IPU Kejelan ianya antara 64 ngagai 98. Tunaka berita tengah hari Saritu Ari YFM beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi peningat dia kita dekat buku lain dengan YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Hari radio analog ngagai digital dunia penyiaran diato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuman miri ngau kuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala yang sejalan.

0: Ya lagu lama kena muka ngelah tengah hari ngau kami hari wife and miri geng 2B jadi kaban kita ke tengah hari itu peningannya untuk angkai pukul 3 ngali hari itu lagi ya jadi 7 minit lepas pukul 12 tengah hari. Terima kasih naga semua bala kita ke baru mendiang ke radio bayar kabar RTM klik tau ke bisik ngena cara bukai ke tengah hari itu ya jadi sebenarnya kita mindah jauh ya jadi dulu ninjau dulu bukan ikut gaya hari kita ke tengah hari itu
1: put gaya hari Ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari Ba YFM Miri ke tengah hari itu nitiah ke diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke ngali hari itu hari di sadang bisi hujan lalu diumak ke ngau ribut kudai Ba sekedar nur lalu malam di sadang mega hujan Ba sekedar nur lalu angin barat daya berpupun ngau peneras 20 hingga 30 km sejam ngujung ke kanan tasik bergelombang 10 ngagai 1 ngagai 1.5 meter peninggi. Jadi tikas pengangan hari tau ke suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi punya ko gerah gaya hari ke di baik kami 2B perhati ke bala peninga ke tengah hari tau tau ke dikunci ngau bala peninga. Jadi kira ke bisik celah mimik kan ya.
2: Iya, betul.
0: Laban pagi tadi hari di Bandaraya Miri tungak ke nak nemu katas kita ngagai Permai Jaya ke Senadian Pelabakku banget hujan tang nak lama.
2: Nak lama ya.
0: Tanya biar boleh agak meresi kan angin nampak kanan luar dia ya.
2: Iya, betul.
0: Lalu bisik begak ngasai ke celah mimik nabi ya.
2: Iya, mak tangga nanti diperhati kita di menua Miri itu udah musim jua ke durian tu di Jebana.
0: Iya, lagi tu aku kongsi ke dini palan orang tahu berbeli ke buah
2: durian.
0: Buah bermusim kelebih lagi bakal buah rian. Klaim parinya maga yang kanuan oleh berkongsi maga tau ke tikas tau ke baca IPO nanti di Miri itu benda sediaan macam ni nabi. Di Miri di tu tikas pengamah angin hanya 91 kira ba tikas ke sedang ya nak kelalu kamah yang ke udah bekau ke hujan nabi ya. Lalu di Serian agak 187, Kuching 182, Seriaman 174, Semarahan 165, Serikai 153, Sibu 123. Lalu Bintulu 98, Semelaju 95, Mukah 89, Kapit 68, Ngau Limbang 65. Jadi Sibu, Serikai, Semarahan, Seriaman, Kuching, Ngau Serian baca ke udah disebutnya tadi Pak Tikas ke nak mana ke pengerak ya. Jadi report kawa ngau gayari ngau mega baca IPO Sarawak ke diterima ke pagi tu nabi ya.
2: Iya betul. Jadi ngarap ke info tu tadi kira kekurang kaget me aktiviti kita di luar asrea nganti gaya kita itu pulai ngage manah marune bana.
0: Ya lebih hage ba kanan dor baca ke tinggi ya ke udah disebutnya tadi ya. Jadi tua mai bala peninggal belalak nak lama berperindang nangkan kita lagi nginjau Florence Law ngau darah Helena pelanai hujan rosan ngelak tengah hari
2: YFM Miri
1: peninggal YFM bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio ngau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik mega bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1 TV 2 TV OK sukan RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri. YFM

0: Ya, terus lalu ke peningga WiFi Miri bawa ngelah tengah hari ke baru mendiang ke radio ke tengah hari tu begoleng geng 2B ini apa ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi laban minggu tu ticat ataupun berdau leh begoleng tu bawa
1: Brandbusters.
0: Itu ya. Jadi sebelum ngelah teka Jacob San pukul 12 tengah hari tu agib kunci ke sekedar hari pengawal atau ke aktiviti ke dekat dia tu di Bandar Raya Miri. Jadi ke terubah tu pengawal meresi tebing tas ya to ke diatur Taiwan Buddhist Zhu Chi Foundation Malaysia Miri ya. Jadi pengawal tu dekat diatur ba kampung Pulau Melayu nya tebing tas ya ba kampung Pulau Melayu. Kemayanya bi.
1: Iya, jadi pengawal tu dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2006 menyak hari Minggu jam 7 pagi ngagai 9 pagi. Jadi nanti ngagai kita ti rindu kengau sidak tu.
0: Bisa ti iya. Kerja pengawal secara volunteer atau kena bergaji tu nabi ya.
1: Iya, betul. Bisa link disedia ke sidak ya. Tau ke kita terus pergi ke ngagai komiti sidak ya. Ianya kusung 19488 1812 nya Brian tau ke begiga ke poh berkusung 19988 8492.
0: Jadi pelabak ku tahu enggak ngelawak angka sidak Taiwan Buddhist bisa Facebook ya.
1: Yeah, betul.
0: Yang mereka terus scan ba QR code ke bisa dalam dipandang ke dalam poster dia ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi tadi tu bisa berkenan ke Palan Nur berjual buah maya buah bermusim. Lawan dia tu buah rian yang udah mayu ke ayan dijual orang buah dabai
1: ngapo. Iya, yeah, betul.
0: Buah bermusim ke bukai. Jadi nganuan tu pun exhaust pun lain ke bunyi nama lawan buah rian ke.
1: Iya, laban gaya di kita ya gak sih Tito DJ Bana
0: ya sehingga jadi, mana dalam keadaan 2-3 hari
1: musim rian sehingga ketua belama nyawa kota
0: exhaustnya bisa
1: exhaust ke lelemah bibi
0: maya orang bisa tabin batu semua kan laban gaya di kangen diumbak ke ngel sebuah nasab
1: sebuah iya
0: jadi itu hamai bala peninga ke berarti ke sekedar rindu ke bisa disedia ke Miri City Council Palano berjual maya berjual buah bermusim tau tau ya ke nama tu ke bayar ninting hari tu sekedar hari palan ke bisnis dia ke RM15 jasa hari tu neo tamu muhibah tamu musjaya baru musjaya bus stop ngimai musjaya bus stop dia mengal taman tunggu RM15 jasa hari ya.
1: Iya.
0: Ya ke free tu dini no nanti ke berjual free nak berbayar tu.
1: Iya, jadi nanti ya ke free tau ke secara percuma tu kita tahu ianya berpujud kona ianya bas terminal lama semua ya orang berjual ke kira ke bisi rumah sab dia me tu bana udahnya ke siti gi pala no tip bercuma berjual ke buah rian tu ianya be medan seberkas Miri
0: ngimai taman ngimai pasar malam dia
1: pasar malamnya ya
0: okey ya ke bisi ge kapalan ke tahun dua kita minta public health and licensing nama tu section ya ngimai Bolivar Commercial Center nya bisa mami mien gak bayar itu permit sebulan
1: RM200
0: sedang ya agaknya tak ada yang bayar lalu bayar
1: RM53
0: mana kita ngelawa ngagai UT Simpo nanya ke beruni yang orang ke pemesai ke gawat dia
1: nama ya betul lapan cara berketuk kira ke anak ke kita nama tu tadi bisi kelebih lagi ngagai sidak ke bisi masalah permit deh hanya di tok kira ke Miri City Council atau ke Majlis Bandar Miri sudah sedia ke palan kena kita berjual ke buah bermusim tu kelebih lagi kita berminggu tu tadi sigi sudah mayuh palan berjual ke buah rian tu tadi kelebih lagi di permai tu tadi
0: bana amat jadi ya sudah tu macam pesan ke bisi dikirim bala peninga tu merindang dirimpung bala peninga ke Rindu
1: Minan Rimpo dulu ni
0: bisa lagu lama tu Kerimpa Kacau lau, Kacau
1: Kelau lau, ya
0: Kita ningak pesan tu dulu sebelum berindang direk ngol lagu dari Timothy YFM
1: Segulai Sejalai
2: Nuan udah nyitang jalur gemilang Enti udah terima kasih Enti pedau agi bisik masa Besrimbai ngoh hari kebangsaan ngoh hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk ke penalu hati nyadi anak Malaysia. Tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis, tok ke bak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia, hari aku biar isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Ya, Siti lagu alamat dari Timothy kerimpa kaca loya amunye ko bana tadi. Lagu pengingat lama mayagi bujang ko ya tadi au. Okey, jadi kami terus baca pesan ke bisik dikirim dari YFM Kuching ngagai YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Au jadi tu pesan ke cubah tu pesan madah ke Niang Sangkan anak Uya atau ke Indai Linda udah nadai kena 18 hari bulan 8 2006 lalu di Sungai Balamayu ber rumah panjai sidak ya ber rumah belayang nang rasan macan di Kenawin. Jadi jaku pesan tu dituju ngagai kapal belayan ke diau di Ai Macan, pemegat di Sumedang, kelingi pasar macan, matau bau, pemegat di Kerangan Rian, Raya Julau, Udur, Semayang, pemegat di Mukah, Bunut, Jagoi, ngau semua kapal belayan ke Ngelala, Niang. Nyanyak Niang Sangkan anak Uya, nyanyak Sangkan anak Uya. Jadi Niang tu dekat di Sungai Balamayu kena 28 hari bulan 8, nyanyak malam. Lalu di Anjung pagi hari 5, 21 hari bulan 8 di Nirvana. Berpendam Nirvana Sibu. Jadi penerang ti silik tau begiga. Ngagai pasang muli berkusung 12-873-6869 tau ke ber Evelyn Manja berkusung 19-828-0675.
1: Lalu pesan kedua tu ngetah sulit ngamuain terbalu datai ri Henry Bada anak Rono tau ke anak Niang Rono anak Jepit ngari ke sidak sebilik madah ke pengawang ngetah sulit Niang Rono anak Jepit. Lalu ditangkan ke pengawal main terbalu Indai Sidaya hanya Marina anak Jabun kena 22 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 setengah malam bak rumah Fendi Buyong Panjai Jalai Lidung betul jadi pengawal kita sulit ngomongin terbalu tu diatur dengan cara semiang nyalai pesan tu dituju ke semua kawan belayan ke ngelala Niang Rono anak Jepit kena oleh dirintai ke ditu kita dipinta datai ngau pengawal ngetah sulit tu ngau muai entabalu Marina anak Jabun jadi nya pesan ke dua
0: iya jadi pesan ke tiga tu pesan rapat megak datai ari jelita anak Wilson tau ke Indai Linya ari rumah Watson Batang Binjai Plasu Ruban. Jadi pesan tu madah ke Niang laki ya nyanya Kiai anak Entigang nyanya Kiai anak Entigang tau ke Apai Lenya udah nadai kena 18 hari bulan 8 tu tadi. Jadi maya ngintu Balamayu nyanya kena 21 hari bulan 8 nyanya lemai hari 5 nyanya pergilah di rumah Watson Batang Binjai Belasu Ruban. Lalu dekat di Anjung pagi hari 6 ianya 22 hari bulan 8 berbukit Berabun 100 Memorial Hill. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di rumah Lubau Lamak Gau Lubau Baru Nanga Ajau Layar pemegak Meribung Layar Sekatap Kensurai pemegak di Serudit A Gau Serudit B pemegak di Pepangai Kibak ngau Pepangai Kanan, Melayu Ilik, Jungkal, Syukat Lama, Tanuk, Tebalau, Batu Lintang, Penyelaniah. Pemegak di Pematuh, Melabu Bair, Rian Batang, Nangga Malung, Kemidan Asal Seratuk, ngau Batang Layar, Batang Padiah, Batang Pakuk, Rumah Semakai Rabat, ngau Orang Tik Kalak, Sama Gawak. Di CKR ianya Niang Kiai anak Entigang tau ke Apai Lenya jadi nerangti silia tau telepon ngagai Linya Kiai berkusung 13-826-2568 tau ke Bert Kenneth Ramping berkusung 19-485-3714 hanya ni pesan ketiga hari YFM Miri.
1: Yang ini sebenarnya tu macam pesan ke bukai tu berindang bala peningah ngau lagu Siko Ari penanyi ke diundang ba program Nine Muai Birami ke dekat diatur di Belaga Roslina lagu lama yang sebenarnya kita ingat ke promo tau.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Ya, lagu Burung Dalam Dalam Sangka Ari Roslinda kena merindang bala kru ke benung dalam rantau jalan ngagai asap belaga tu be ya. Kelebagi kawan ko Edem Malangi harap ke rindang-rindang meh ngagai benua belaga kena be ya.
1: Oh, lawas sida yang orang kena. Eh?
0: Ya, nah, nah, nah, jadi orang dia nampak orang dia tu salah jadi itu nampak baru pesan ke diterima itu pesan kata sulit ngomong terbalu pesan tu datang dari kata anak Gima atau ke Pai Bili atau ke Tapiak madah ke kata sulit ngomong terbalu ni bini ya hanya bulau anak inyau bulau anak inyau atau ke Indai Bili atau ke Tapiak kena 21 hari bulan 8 2026 hari 5 7 lemai kena cara semiang barumah dana entering sungai Sawak Kop Ibus. Jadi pesan tu ditu jong agai kemembelayan di rumah Sati Sungai Pituh, Muduang Tapang Ujan Brayang, kedua Sungai Uang, Rantau Sukat, Ngelicuak Barit Anyial, Ulu Ruban, Seriduh Ngau Mega, Lasu, Pangge Sungai Antu, Nanga Ibus, Ngau Kerubung Sekrang, Raja Alit, ngau ke belayan barumah Kristopa Banyung Munggo Munggo Ranggu Simpang Saihania. Jadi terima kasih ke penatai belah kita. Jadi maya ngeta sulit ngemuai entabalu dekat diatur kena 21 bulan 8 2026 barumah dana entering Sungai Sawak Kup Ibuah pukul 7 lemai ngena cara semiang. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon agai Junika Billy atau Kapai Dara ngena lumur 016-314-2902 atau ke ngagai Alexander Mike 017-809-2056.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit mega data dari Saka Anak Ungga ngari ke sida sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indayang nyenyak dayang anak kalum nyenyak dayang anak kalum jadi pun waktu dekat di itu kena 22 hari bulan 8 nyenyak hari 6 tu lalu pukul 1 malam dekat ngadu ulit dekat di kertas jadi pun ngetas ulit tu dekat diatur di rumah sidak yang po ianya di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Jadi penerang jadi pesan tu dituju dengan kami melayan di rumah Tawi, rumah Seli, rumah Aca Megau. Memang gak di Temesu Atas atau Temesu Baru, rumah Jubang, Pengalan Lubang. Memang gak kami melayan di Simpang Bayan, rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Andau, rumah Seruji Liuk, rumah Tan Liuk, kami belayan di Sebuluh Ngau Liuk, Ulu Mukah Ngau kami belayan di Bayan Ulu, kalau anak buku di Pasai Siung, Ngau semua kami belayan kenalah di rintai ke Dito. Jadi, penerang ti silik, tau terus ngagai rumah Sirak Yampu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau di Mukah inya ngetas ulit niang dayang anak kalum kena malam 22 hari 8 inya hari 6 lalu apa ngetas ulit diatur sama mega 22 hari bulan 8 inya jam 1 malam
0: pesan rabat ke Siti Tok Datari angkat ana Intiang anggar na intiang nasau ka pembelayan di Bait Ilek, Bait Ulu, Karak, Melugu, Jawung, Tekaluang, Sebemban, Selanjan, Punggok Lacau, Punggok Lacau, Empilek, Pantok Sri Aman, Gayau Pantok, ngau semua ka pembelayan keng ngelala niang lani anak angkat, keng ngelala niang langi lani anak angkat. Jadi barang siapa ke ngelala niang tu tau ngesah penusah rabat tu ngagai kampung Empilek. Jadi niang dekat di Sengai kena 20 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung 21 hari bulan 8 2026. Penerang kesilek kita tau telefon ngagai

0: Nini yang kenal umur 0194841336 tau kengagai seret anak angkat 0113929685.
1: Iya, jadi pesan ke pesan atas ulit megak datai area Agustin Jilan anak Thomas dekat Nesau semua ke pemelayan ke ngelalani yang apa ya Thomas anak Francis Lebong madah ke pengawal atas ulit ianya dekat diatur kena 22 di bulan 8 ini hari 6 tu jam 7:30 malam. Lalu pengawal tu dekat diatur di lot 3820 Phase 2C 6A1 Jalai Maigol Desa Senadin di Miri. Lalu pesan tu dituju ngagai kemerbayan di Miri, Brunei, Bintulu, Sibu, Sarikai, Ruban, Seratuk, Betong, Ngaudi, Kuching. Hanya diharap ke semua bala kemerbayan kengelalan yang Thomas anak Francis Lebong. Ianya yang Thomas anak Francis Lebong sampal datai penguat ngetas ulit niang tu ilak. Ianya kena 22 hari bulan 8 hari 6 tu jam 7:30 malam. Jadi penerangti silik tau bertelepon terus ngangai Agustin Jilan. Ianya anak niang pu berkusung 14-893-0239.
0: Ya, sebelah tu nampak pesan ke bukai tau kenyingkan agak program temuai minggu tu nangkan tu lagi kita yang menggawak tu ngau lagu hari Rick Anderson Bunga Pinang nangkan ke pesan tu.
2: Apo sikara main uman ambo. Aku Melissa Francis dengar kemen YFM bak frekuensi 95.7 FM regulai sejalan.

0: rengat ke penuh dia macam pesan tu nyedi pesan rabat tu datai ri busang anak manat menaleh madah ke paya nya menaleh anak sandai udah nadai kena 18/8/2026 nyalai pesan tu dituju ngagi kabam layan ke ngelalan yang menaleh anak sandai tau ke memaloh ke diau di ulu muka nang arau tubuh baru rumah sandum nang arau tua rumah empak anak kubu nang awuh ba rumah ngilah anak amung sejuga mulu muka ba rumah uban anak jalani nang apasu tua rumah andeng anak bareng ngau nang aslabi ba rumah meruam anak jalani di sebalang rumah rangga rumah angga sejawang ba rumah Baram ngau nanga Srian ulu pakuah ba rumah Juni anak ngalai ngau nanga Tamin batang uya tua rumah Elis ngau semua kabam layan kena oleh dia sebut itu di Kuching Miri Sibu Bintulu ngau semua ke kabam layan bukai ke ngelala ni yang menaleh tau ke memaluh tu jadi ni yang tu dekat di Intu ba Bintulu hanya kemana ba Yuan and Enterprise jadi ni yang dekat di Anjung dekat di Intu Balamayu hanya sehari itu 20/8/2026 lalu dekat di Anjung hari 5/21/2026 Bak Penam Batu 27 penderang kasilia kita tahu telefon ngagai bus ngagai apa jo ngena lumur 0136529234
1: ya jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datai ari jana anak jantau ke diau di Taman Kemenang Raya Fasa 2 di Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di rumah jauh Teluk Petalai Rantau Belak Tatau. Pemegak di rumah Dixon Pedas Jalai Tatau ngagai Sanggan. Pemegak di Nanga Buan, Sungai Sap, Sungai Muput, Sungai Sagan, Sungai Entajum, Sungai Selitut, Separai ngau Sungai Serupai Tatau. Pemegak kabelayan di tebas Sungai Silas, ngau Rumah Sampai, ngau Rumah Judan di Jabatan Sungai Kuah Selangau. Ngau kabelayan kenal dirintai ke dito, madah ke pengawak ngetas ulir, ngau ngambil entebalu niang cigo Airin Umat Anak Jana. Inyak niang cigo Airin Umat Anak Jana. Dekat diatur kena 22/8/2026 jam 8 malam ianya hari 6 lalu kena cara semiang di rumah Sidak Yampu di Not 361 Taman Kemenang Raya Fasa 2 di Bintulu.
0: Ya, jadi nyak nakak kami doai hang natai ke jako pesan ke tengah hari tu. Jadi udah mawan berindang kita ngol lagu baru hari ya. Mai kita meniang ke program temuan minggu tu randau kami dua Brenda bukalai ngau Dr. Jevan Jimbau berkawa ngau nyeliah ke munuh diri ngarap ke bala peringat terus bukalai kami nyentuh ngai ujung program YFM
1: usgulai sejalai.

0: Ya, temuan minggu tu buat YFM Mirih. Jadi terima kasih sekali lagi dengan bala kita ke Meruan Mendiang ke Ngelah tengah hari. Ngau kami buat YFM Mirih ke tengah hari tu kelebih lagi buat radio online atau ke buat RTM Klik di serata dunia. Jadi munyi kau dah di gerah buat pun program tu tadi. Kami dua IBC terima penatai temuai hanya Dr. Jever.
1: Yes.
0: Anna Jimbau. Selamat tengah hari, Dr. Nama berita, Nuan.
2: Selamat tengah hari, salam sejahtera. Berita kau,
0: Mata. Oh, tu terubah ya tu, Nuan Dr. Oh, datai ngau live buat konti tu.
2: Oh, first time.
0: Oh, jadi laban terubah tu. Bala peninga ke benuang, benuang ke radio tu kan nemu. Doktor tu lama dah gawak buat hospital Miri?
2: Aku dah bergawak buat hospital Miri sudah 3 tahun lah.
0: Oh, 3 tahun. Mm-hmm. Posting ke terubahnya.
2: Ke terubahnya start hari housemanship 2 tahun. Kemudian aku dah jadi pegawai perubatan lah, MO selama setahun lebih lah dia tu.
0: Jadi bangsa tu bisa campur bangsa bukai tu.
2: Oh, bisa bisa. Aku campur lah. Apa aku Raiban dari Selangau, indah aku orang dusun lah, kerajaan dusun dari Sabah.
0: Kira Sabah, Sabah Sarawak.
3: Sabah Sarawak.
0: Dari Selangau. Selamat tengah hari ngai bala peninga kita di Selangau. Temuai kita tengah hari tu Dr. Jebra.
3: Iya.
0: Jadi nama nak perkara atau topik dekat dikenang kita tengah hari tu Dr.
2: Okey, so sarito aku dekat kunci city topik cukup berat. Okey. Tapi amat berguna topik tu. Kena kita jaga penghidupan diri kita lah. Topik kita hari itu ianya nyeliah ke bunuh diri. Suicide is preventable lah. Okay. Bunuh dirinya uliah diseliah ke.
0: Iya. Kira ke topik ke mana? Harap ke bala pelinga. Terus nak mindah ke stesen radio kita. Terus ninga kami tiga beranau. Nadai panjai gat ranau kita tiga to ke tengah hari to doktor ya. Jadi bih angka nuan bisa te katanya ke terubah to ngaga doktor.
3: Iya, okey. Terima kasih sekali dagi ngai doktor lapan sudi datai ngagai konti WFM Miri serito ne. Berkongsi ke topik kita ianya nyelia hari bunuh diri. Munyi ko di jebana tadi to topik ti jarang didinga kita di radio ne. Jadi ngarap ke balap ninga ke terus semuanya kami sebuat laban to kira ke info-info segala info berguna kelebih lagi kita kemaya kelebih lagi kita kegawak ni doktor semua awaknya di tu tadi nama nama kebuah orang dekat bunuh diri tu doktor.
2: Okay, first of all aku harap kerana kita cerita boleh beri penemu boleh mengurang ketakut engkau paling penting lah boleh mantu kita yang nyelamat ke nyawa pangan diri kita.
0: Okay,
2: nama kebuah orang dekat bunuh diri. Okay, nanti orang ke berunding pasal bunuh diri kita tidak patut terus anggap ya endang dekat mati. Okay? Selalu ya orang kebisi pikiran-pikiran kat bunuh diri tu atau ke suicidal thoughts ya binong bisa ngasai pemedias ke amat dalam penghidup ya. Tapi ya minat dekat berunding kan ingat jalan pansut aja. Okay. Nanti kita sangka ke orang ke bunuh diri selalu kita sangka sirai bisa penyakit mental yang serius kan. Secara lazimnya sedikit bisa tapi ketok lah. But tapi nak semua orang ke bisa runding ke bunuh dirinya ya bisa penyakit mental. Okay. Kadang-kadang orang ke bisa pikiran ke bunuh diri itu ya bisa betul lah memang sikit bisa penyakit mental ke depression, bipolar atau ke skizofrenia lah. Okay. Kadang-kadang sidaknya bisa masalah celah penyalahgunaan dadah. Kadang-kadang orang dalam pengaruh dadah bisa ke pemikiran ke bunuh diri. Okay, kan sebut dadah aja. Alkohol pun boleh masuk orang bisik runding kat bunuh diri. Kadang-kadang nanti ukai pasal penyakit mental lebih kepada situasi hidup sidak penghidup sidak ya lah. Contoh bukan bisik masalah berhutang, bisik putus cinta, atau ke bisik mati orang ke disayang sidak ya. Cita gig faktor risiko yang ke paling besar nanti orangnya bisik sejarah bunuh diri keluarga yang dirimpu. Kadang-kadangnya pun boleh meningkatkan risiko yang pun kakak rasa kebunuh diri. Hari segi psikiatri namanya aku kan aku hari jabatan psikiatri. Penyakit mental tu orang selalu bisik tanggapan yang salah. Orang kembali ke sidak yang kebisik penyakit mental bisik masalah berkelemik semangat atau kekurangan pengarahan ke Tuhan. Okay, tak semuanya sebenar salah. sebenarnya penyakit mental tu ya sejenis penyakit. Sama beka penyakit darah tinggi, kanser, kencing manis. Okey. Dan nak penyakit sakit mental tu, dia boleh berhampir dengan siapa-siapa aja. Nabi ya orang tua, laki, Hindu, orang miskin, orang kaya, orang kebisik, namanya orang kebisik belajar, kena dari belajar. Okey. Semua orang boleh kena. So kita mesti ambil tetap sebagai sesuatu yang serius lah. Kita main-main kena. Tapi aku bisa berita mana. Berita mana ya penyakit mental tu ya boleh diubat.
0: Yang dia reti ya kesimpulannya orang ke kamu nak dia tahu kai ketegaya sakit mental atau ke bisa penangguh bak pengerairun dia nah do to ya laban mayuh perkara bukai munyi ko dah disebut nan tadi putus pengerindo parai orang ke di kesayau ketega utang mayuh perkara kebukai maka maka dadah ngau ngirup ai bisa nah do to ya nyedi sebenar kita tiga beranau kujang kage to doktor. Kita berperindang dulu merindang bala peninga ke benar mendiang ke radio atau lagu dari Robin Dekrung featuring Phyllis sempekat pengerindu situ dari munyi kok dokter tadi nanti orang bisa penangguh putus pengerindu tahu gak ngasuh hati ya kamu nadirin aduh tuh ya kita berperindang dulu ninga ke lagu tuh.

0: Ya, sempakat pengerindu lagu Kadisada ke Rabah The Crew featuring Phyllis. Majam kita dia tu 10 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih yang kita ke terus meruan mendiang ke Randau kami doai Brenda begulai ngau Dr. Javier anak Jimbau berkau ngau nyeliah hari munur diri ya. Jadi nampuan baru Randau kita tiga atau doktor ya. Jadi tadi nuan dah nerang ke berkini ko perkara abas nentang ke munuh diri itu. Jadi kati bisik tanda-tanda atau kekelai nanti sema bala kabar antuanya atau ke orang ke begolai ngok kitanya ke munuh diri ke berkini ko.
1: Berkini kita kak nemu kabar melayan kita belum bisa bertapi dengan penusah tu kan. Bisa sekedar tanda atau kekelai dipatut diadang kita lah. Tanda-tanda nak kita boleh bagikan kepada tiga. Dari segi jakuk, uleh ngau emosi sidak ya lah. Okay. Keturbaya hari jakuk. Berarti ke nyemak bisik kabang kita suah madah utai kejulak hati. Okey, contoh lah oh. Yang madah ngai kita. Okey, nadai guna ke aku hidup. Okey. Nanti aku mati. Ada orang aku nadai musah ke hidup orang bukan. Aku dah kelulu ledak, dah kelulu lelak di dunia tu. Okey. Utai bekenyak bukannya sengaja atau ke sukati tidak kasebut. Kadang-kadang yang bisa masuk tersiratnya. Kadang-kadang tanya utakak digagak. Okey. So hari Jakob kita dah nemu bisa tanda-tanda orangnya dekat bunuh diri lah. Okey. Poin aku kedua hari segi ulah tidak lah. Ulah tu bahasa Inggeris ya behavior lah kan. Okey. Bisa perubahan dari segi ulah. Orangnya nanti ya suah berjaku friendly tiba-tiba ya rindu penyendiri. Okey, tidak lagi rindu kerja ke pengawak ya ke hobi tidak subah. Contoh orangnya subah rindu amat ngintik ke lagu tiba-tiba ya diau senyap. Okey. And then bisa gak sekedar orang tiba-tiba yang merik barang ke disayau ya agak orang bukan. Contoh yang ya bisa tanah yang beri gabur kai bisa cerita beri gabur kai tiba-tiba perkara itu ulah ya berubah lah. Okay, untuk tanda-tanda yang ya dah bersedia dekat kadang kamu puak lah kadang okay, ketiga dari segi emosi lah. Okay, tak ke mood tidak ya, mood tidak ya pun bisa berubah kan bisa sekadar orang mood ya jumpa ringan tiba-tiba marah bisa ke kalau tu sehati. Okey. Tau ke bisik siti tanda tinyelai tu lah. Okey. Sida lama udah terisati. Lama udah macam boleh mendak lah ya mudian nama mana. Teng tiba-tiba berubah baru. Ya jadi tenang, amat tenang. Ya pun bahaya kak. Karena kita sangka ketenangannya sesuatu yang positif. Kadang-kadang ya dah okey. Aku dah runding. Aku dah kerja lain. Ni buat aku tu sehati. Biar ya tenang dan nya tahu-tahu nemu-nemu je. Nak lama dah nya yang enggak tanya. So tu tanda-tanda yang kita perlu ambil serius lah. Yang ana ambil dengan bisi bala pengaban kita, bisi pengendiri tunjuk ke tiga perkara tu. Benda hari jakuk ulah engkau emosi tidak ya?
2: Iya, ya betul. Tentu nanti bertemu tu tadi doktor deh. Bisa ke mood orang kalau gagal, nemu gak? Bisa nanti kalau gagal kadang nemu datai penguat tina patut deh. Nanti kalau gagal tu tadi bahaya ke jadi?
1: Bahaya.
2: Okay, jadi itu siti tu doktor utai kat ditanya aku. Jadi bakal ni ke cara dekat nyeliah ke pengasai ke kak munuh diri tu tadi doktor.
1: Okay, alright. Okay, thank you laban tanya soalan tu. Okay, laban pendapat aku lah sebagai doktor apa semua. Nyeliah ke bunuh diri tu ianya tanggungjawab kita semua. Okay, bukan tanggungjawab doktor aja lah. Everyone. Semua orang mesti tanggungjawab tu. Okay, begini kita kak begini cara dekat nyelah ke penusah ke bunuh diri tu. So pertama sekali lah keterubah ya tanya. Okay, kita bisa kita suspek lah perlakaban kita bisa perubahan sikap emosi cakup ulah ya berubah. Okay, nanya ya. Okay, tanya ya bisa nuan berunding dekat bunuh diri begini mood nuan sarito. Okay. And then paling penting tanya spesifik. Nanya ya bisik nuan runding dekat meniri. Tanya utai to ya ndak akan meri ransi ngai orangnya ke meniri. Tapi yang beri peluang orangnya dekat meluahkan lah nama isi. Okay. Lebih banyak kita nanya ya, please amalkan sikap empati lah.
0: Iya. Yeah.
1: Maksud aku tu, tik tanya ya, tapi kenyak. Beri sidak ya peluang berjakok.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kita kelalu kak apa potong cakok tidak ya, karena kita kak menghakim ya. Yang paling penting sekali anang menekan ya. Karena madah tak ke jahit lah oh, basically. Jadi manusia yang berempati, ya, okay. Be someone yang wants to listen lah. Tidak tidak nemu hati kita nyak amat dekat jakok dengan sidak ya. Senang dia sidak kak buka hati. Nanti kita jenis yang kelalu menghakimi sidak ya. Jakok tak ke jahit.
0: Ngaya berterus terang.
2: Ia takut kan meluah nanti, deh.
1: Tidak takut yang nak madangau kita, begini kita akan nyelah ke tanya.
2: Iya.
1: Okay. Nyak baikku ke point nombor dua lah. Okay. Dengar ngau mana? Listen without judgement lah. Anang jampat nyalah ke sidak ya. Okay. Tia sebut tay ke nyelai. Contohlah aku kan mati. Okay. Anang kita madang ya. Oh, dia anang kalau berkenya, anang kalau belum dia berkenya. Baik mali kita kenya. Orang bukan berinsak di Erinuan. Okay. Anang sebut tak berketok. Okay. Uleh nyebut utai ke uleh nulung nyukung ya. Dah cukup lah. Contohlah kan sebutlah I'm here for you. Okay. Aku beritok. Aku kak dengar tak cekut tuan. Alam kita ingat jalan penyelesaian bersama-sama. Terima kasih laban nungsi masalah tuan dengan aku. Tetap kita boleh kita sebut ngasih dia.
0: Nya sawat di positif cara komunikasinya ke pemuda begonanya.
2: Nah,
1: doktor. Betul. Cara komunikasi positif boleh bantu sidak ya buka hati ngok kita. Yang paling penting anda menghakimi sidak lah. Mai orang takut laban sidak takut orang menghakimi sidak, orang ngaininga cakok sidak. Tapi sebenarnya kita amat pedulilah, kita care lah ngok sidak ya.
2: Iya.
1: Okay. And then point nombor tiga, baik sidak ya. Okay, sambung sidak ya dengan agensi-agensi atau ke orang profesional yang ke boleh bantu sidak ya. Okay, nanti kita nemu bisik pangan diri tunjuk ke tanda-tanda sidak dekat munuh diri tu. Okay, baik sidak dengan klinik kesihatan lah, klinik kesihatan atau ke hospital yang terdekat lah, hospital di Semak lah. Okay, nyawa bisik risiko ketinggi. Boleh mai terus ngagai jabatan kecemasan lah berhospital. Okay. Paling penting lah okay. Anang dengar ke sidak ke diri. Maya sidak bedong ransing dekat ngemedis ke diri sidak tu. Setegi ku kat madah. Nanti kita nemu orangnya bisik risiko yang tinggi dekat menung diri. Anang beri akses ke sidak yang ngagai utai ke bahaya lah. Contoh nanti bisik ubat-ubat berkabinet ke, bisik racun lah, bisik senapang patah ke, atau ke bisik tak ketajam. Tanya, ngelalai ke tanya Arista. Awak ke sidak nada idea kan? Kenaknya, memedis ke diri sidak ya.
0: Penerang ke cukup mana benarnya, doktor ya. Terima kasih ke penerang yang tadinya di Randau kita tiganya udah tayo bau juang ke tahun nah, doktor ya. Jadi seberau kita nama tu nutup Randau kita ke tengah hari tu sekali lagi merik peluang lagi nuan ngatai ke jako pesan jako ajar ngagai bala peninga bak topik kita ke nyeliah ke munuh diri tu doktor.
1: Okay, right. So kita dah datai berpengunjung Randau kita hari tu. Pesan aku ngagai kita bala peninga, okay, pengerai mentalnya cukup beraga. Okay, mental health is wealth lah apa kata orang kan. Okay, ngakai peningat tinjangka belum bertapi ngau penusah hati ti balat kemeato. Aku dekat madang genuan, nuan nak ke diri, okay? Nuan ulah kerai. Anang malu minta tolong, okay? Nanti nyemak nuan tau ke orang di kelala nuan, bisa ngembuat pengasai dekat menung diri. Nuan tau bertelepon ngagai bantuan psikososial KKM lah.
2: Okay?
1: Contoh ya talian heal, belumua 15555. Talian tu kira ke talian kecemasan lah. Di nuan ada orang boleh berandau dengan nuan, ada orang boleh nolong nuan. Nuan rasa sangat lonely, sangat dekat dengan diri. Just call je 15555 talian heal. Okay. Atau ke talian Defenders Kuching boleh kan? Okay. Nombor ya 082 242 800. Okay. Nombor tu ya buka aku 6:30 lemai sampai 9:30 malam. Okay? Aku ulang sekali lagi. Briefenders Kuching 082-242-800. Okay. Nanti nuan nampu dalam krisis, tau ke terpedak orang bukai kat bunuh diri, tau telefon dengan guys 999 terus, okay? Nombor kecemasan. Serta boleh minta tolong ambulans lah, mai dengan guys hospital ke Semak. Anda malu kan minta tolong. Laban bantuan sentiasa bisik. Okay. Bagi kita ke dia bermenuan miri, kita tahu minta tolong berklinik ke Semak lah. Contoh ke klinik kesihatan bertudan, okay, klinik kesihatan berbandaraya miri, atau ke klinik kesihatan berjalan merbau. Okay. Nanti dengan nyuka ngagai hospital berbayar, bisik kak? Perkhidmatan psikiatri contoh Borneo Medical Center, BMC-nya, KPJ, serta Selesa Pasifik lah. Tapi aku faham lah bisik certain orang tu ya segan kan ngagai hospital kan ya. Okay. Tahu ngagai pusat rawatan kesihatan mental community lah, ya cak Mentari Miri. Mentari Miri bisik bermain molutong. Tingkat dua. Okay. Okay. Ku harap kerana kita serito boleh beri pemaik lah, lalu beri runding kita semua. Sama-sama kita jaga pengerai runding diri, okay? Jaga kelimpah hari, jaga kesihatan sama-sama lah, dengan kabar Melayu kita. Okay. Bunuh diri itu boleh diseliaka. Ingat meh, nyawa nuan cukup beraga. Nanti nuan tau ke bisik pangan diri nuan, bisik, bisik pangan diri atau ke ahli keluarga ke affected oleh penusah penuh diri tu. Ana malu kan minta nolong hari orang. Okay. Ana simpan tanya dalam hati ke diri. Bantuan sentiasa terbuka. Kita perlu agak langkah pertama lah. Kami sentiasa kami dari Jabatan Psikiatri tu sentiasa berbuka tangan dengan semua kita ke dekat mengingat ke bantuan lah. Bantuan dari sokongan kesihatan mental.
0: Jadi terima kasih ke penerangan cukup manehnya tadi ya dokter ya. Jadi beberapa perkara ke oleh diambil jadi ke nama tu oleh nego hati. Kira ke penerangan ke dikunci tadi kira kena kita merek kesedaran atau ke pengledang agak bala peningan ya dokter ya. Ngambil ke kes bunuh diri tu atau ke oleh diseliah ke ya. Jadi perkara ke pemadu mana kita cara komunikasi ke positif ngau orang ke bisik penangguhan tadi nah doktor ya. Tunjuk ke kita bisik bisik bak penghidup sida ya oleh oleh mantau sida ya ke bisik di pedak hidayah cukup serius meh oleh baru sida oleh berkongsi ke penangguhnya ngau kita ini nah, doktor. Okay, terima kasih doktor sekali lagi jadi lagu kena ngujung ke randau minggu tu. Temui minggu tu hanya lagu dari World Rock Kaban Sampai Mati. Jadi endang segi mana laban Kaban Sampai Mati itu ya ke pemadu pengguna bak penghidup kita ya, besar-besar. Nah, dah tahu ya.
3: Miri FM 70-an.

0: Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapai expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
1: Minggu lepas saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita akan memulah makmalnya mulai tahun depan. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah
2: Jiang Likap Koredo Jiano Kokoredo Aku Sebab
0: Roslina

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Kita dia tu benu mendiang ke geng 2P ba YFM Miri.

0: Lagu hari Juli jangan. Okay, radio kaya anda tak tanya dengan lagu.
1: Kalau orang.
0: Anda minah ke stesen kita mana nak beo?
1: Iya, sekala kita dengar lagu kaya ane.
0: Dulu tadi lagu dari Ruzi Mila, Cinta Asungku. Nama artinya ada, nama arti Cinta Asungku.
1: Cinta Asungku, nanti penemu aku tu tadi. Penyayang aku kini.
0: Oh, buah hati aku kalau
1: aku
0: liban doh kaya nari Juli jengan. Doi ko tu penyanyi ka diundang sida YFM ngau YFM iban ngau video merindang program nai nemuai birami di Asung Asap Belaga ya.
1: Iya.
0: Jadi laban munyi kenon tadi kita dalam playlist berengkah hari dia tu tuang ujim nebah lagu-lagu bangsa Bukai, etnik Bukai kita dah yak Bukai nabi ya.
1: Yeah.
0: Laban sidanya nang mayu haninga ke YFM Iban ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi lengkap kedua beritanya. Jadi tu program kedekat diatur ujung bulan tu. Siti berita mana kalau ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 bergulai ngau CCTX 2026 28 ke 29 dan bulan 8 tu ialah jadi perkara ke pemadu di kerinduk mayanya pengerami convocation diatur kena 29 dari bulan 8 tu tadi buat Dewan Interim ATX JTM Campus Miri kalai 719 ikut bala graduate dari Campus Miri Kota Semarahan ngau bintulu datai convocation mayanya ialah jadi berapa yang menyemega CC Tax 2002

0: 6 diatur penglama 2 hari bahawa foyer bengkel attacks JTM Campus Miri diberambai ke jako IR 4.0 and sustainable energy. Jadi Tabik Puji mengagai 715 ikut bala nebiak ke graduate nerima scroll sidang mayanya ialah jadi attacks campus JTM Miri nampak pemujur ngerembai ke innovation nyau teka deka diatur ujung bulan tu ila ya. Jadi ukai nembiaknya aja gagah apa indai kelebih lagi gagah lebuhannya sidaya graduate
1: nembi ya. Ya, jadinya sitik program ke dikunci kami di Wife and Miri tu bala peringat. Jadi program kedua tu bana inya berkawal dengan program Sarawak Kenyah Culture Festival atau ke SKCF 2026. Jadi gerumpung bangsa Kenyah Sarawak inya PKKS dekat ngatu pengrami main asal Kenyah Sarawak tau ke Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF belabuh amaga ujung bulan tu inya 31 ngagai 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi mungkal SKCF kena 31 hari bulan 8 bisik peket main badminton ngau main bowl. Jadi lalu sepemanjai SKCF tu main macam aktiviti kebukai ke bisi datur bakal yang kau melumba ngau main rakyat pian megap bisi main gasing nyala pian megap bisi program nyumpit megap malam ringa nyau nyulam manik ngau demonstration nyumai pemakai asal ngau pemegak bisik bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau ngagak craft asal tu tadi hanya di okay seminar aja pala peringa bisik program bukai muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ingat program tu berengkah hari 31 hari bulan 8 gagai 4 hari bulan 9 2026. Jadi pengrami budaya Kenyah Sarawak dan menurut budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tanggung pengawak kita. Jadi program tu pun percuma.
0: Masuk kia percuma ya. Betul. Jadi mayuh macam program nanti semua bisa lepas pengawak yang nak datang ngagai forum mirim laban mayuh program ting rindu kati kelimpah berjual pemakai
1: betul
0: asal bangsa Kenyah
1: kita, ya. Iya, laban 31 hari bulan tu pun sikit hari kita hari besar
0: hari
1: kita itu.
0: Iya. Ya. Jadi seberau tua nyambung berita buka itu mai bala peninga berperinan dulu ngau ni ke pesan tu.
2: Dom, kirun dana kita sarito tang ati gagaga laban bulan tu bulan kebangsaan.
3: Nya mesira tang anen ingat. Bisa dua kebengkeh pengami besar tahun tu. Ianya hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Kita patut belangin tu.
2: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan bak dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
3: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
2: Cukup temegah. Tok mai utai ke dikumai penyerakup Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
3: Seira, kita tu bala nembiak rebat baru. Kita nak ibu ngantai maya kita besar baru yang mereka bantau. Semina berbahasa ke menira, berbahasa ke penyerakup bangsa serta ngetan ke penyerakup dalam penghidup kita bersari-sari.
2: Nyak mai utai ke amat. Laban ramai jakau tahun tu ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat nak ngira bangsa pengarap tak ke hari ni penatai sidak.
3: Ya, betulnya pengelanteng guys mina ungkup sekedar bangsa aja tayang ungkup semua kita.
4: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
2: Malaysia madani
3: kesejahteraan dinikmati.
2: Tabai segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: nyokelu kelut apa bilun pelapa aku muncul dagang kuda
1: rumah ya agaknya kia seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah nyampau yang suara yang speko
0: ni uji tarik subah masa iklan nak kuda lama kaya
1: ni ini buat itu lah lu gak ngawur bilun dia nah betul baru lah ilah belanja ada kah
0: nah kaki ni dia deh
1: ingat ke KL kena bisa projek besar itu dia.
2: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tindemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisi cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisi 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagan nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: YFM Miri berengkahan jam 12 nyentuh ke ngakai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari Jakob pemesai
1: punya megak jalai hari Miri kemerde
0: Jakob pesan program temuai minggu tu laban ia uli ngerusak serta merit penanggul motivasi ngal interaktif Y seminaba YFM Miri
2: YFM Miri.
3: Ruai Kitai Nintian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai diulih merik cakup perangsang ngagai raban biak kemai hari semina buat YFM Miri.
4: Ya, begulai baru kita berawak ngelah tengah hari sarito balap ninga berwai pemiri ninti yang hari 4 begulai ngel geng dobi tang udah berengkah jam pukul 2 munyi ko kami dua bana tu tadi berpun program kita bisik ngemai temuai kita sarito berprogram ruai kita nyak ya sapa temuai kita sarito. Okey, minta ya madah ke diri dulu apa natai hari ni ni nemu nampak tu orang yang lalap penyanyi kita itu deh. Ha, okey, minta nomorlah ke diri dulu.
5: Ha. Okey, thank you. Okey, selamat ngalah tengah hari megak-ngagai DJ Brenda. Mm-hmm. Jadi ya sarito merasa temagai hatilah di kalau kita. Jadi ya nama aku nya Sylvia Banyi, penatai asal aku orang Kapit tang.
4: Orang Kapit. Ya, dengar orang Kapit nih.
5: Jadi
4: ya. Okey, jadi ya, terima kasih Sylvia. Ha, laban udah ngetek diri ngakai konti YFM Miri sarito. Ha, tentu ya kita nemu lagu ke baru tadi pansut ke Sylvia. Nama tajuk lagu tadi Sylvia?
5: Diau ketegas saya.
4: Diau ketegas saya. Sigi betul nih. Okey, jadi sebenarnya kita dekat ninga ke cerita lagu baru dari Sylvia tu tadi. Tang sebenarnya kita dekat ninga ke hari tuan punya badan tu dulu. Hari tahun bila ya udah berengkah dengan orang belagu, kalau dengan orang peket belagu kini atau berkongsi dengan malam ninga kita itu
5: Sylvia. Okey, nanti bab-bab berkenyal. Laban tak lama amat nyaudah.
4: Lama jadi, udah nih?
5: Ya,
4: tahun bila nya?
5: Agi sekolah sebab nanti ni silap aku dalam tahun 2011 bekerja
4: 2011
5: dah start lagu memang dari school.
4: School berdini sebab?
5: Jadi aku pun school rendah SK Lambe Village. Jadi school menengah SMK Riam
4: SMK sama Riam tuku. Sikit kita penatai hari Miri ni. Okay, jadi laban sibuk mana berkah hari 2011. Yeah. Kira ke kini korang madah tu tadi sikit lama je dah ni. Lebih dari 10 tahun. Okey, jadi maya je tu tadi laban maya je non madah non sikit suah ngorong berpekit. Nadi berkeni lo tau jadi sikut penyanyi tu tadi. Tentu ya bisik ngorong pekit belagu orang lalu ambil jadi penyanyi ke berkeni. Uji cerita ke mimit jalai cerita menjadi sikut penyanyi tu.
5: Okey, jadi mula-mula supaya sebenarnya aku jadi recording artis. Aku sikit selalu ngau pekit hari pekit rumah panjai pekit sekolah. So udah nyaknya di ansah-ansah ke tadi minatnya belagu berpekit lama. Jadi bisik kadang-kadang bisik menang bisik kalah nyak mengumbu hati kotak tadi baka kak majak belagu berkenya. Udah nyak aku ngau siti audition menya Merdeka Mall Miri. Sebab lagi buka. Jadi sida ya mianya bisik ngadu ada company lenyak tadi maya macam company company industri music Ipan lah. Sida bisik ngiga penyanyi dan sida ngadu pekit lah. Sida ya menjanjikan yang nombor 1 sampai nombor 3 memang akan diberi tugas jadi recording artis naungan sida ya. Ari nyak lah.
4: Tahun bila nya?
5: Tahun bila? Saya ke 2000 startku jadi penyanyi 2000 15.
4: Oh, agi piak mainnya ne?
5: Agi memang
4: agi mainnya.
5: Belasan umur baru.
4: Belasan mainnya.
5: Form 1 aku memang dah aktif ngau belagu-belagu recording artis. Cuma mainnya ngadu projek bakal
4: Kediri.
5: Tukai solo lah. Macam Mayu ngau dalam satu albumnya.
4: Oh, kolaborasi lah. Jadi mayanya tiada keingat ke kau lah mayanya Sylvia. Mayanya nuan lebih ngagai rentak dandut.
5: Iya.
4: Mayanya okay, nama balap dengan laban maya aku tinggi rindu dengan nyawa Sylvia tu tadi deh. Jadi ku rindu dengan yang mic rentak dandut apun. Teh oleh tiap lagu je sigi rentak dandut ne.
5: Iya.
4: Jadi ulih nak nerang ke sigi minat nuan kini rentak dandut tu tadi.
5: Okey, sebenarnya laban kita itu suka mula-mula jadi penyanyi agak jadi bocah-bocah tu tadi deh. Jadi ya lagu dandut tu tadi sigi mainannya suka.
4: Betul.
5: Nak ke madah ku tu minat. Minat ga sebenarnya tapi kelebih ya aku sigi minat genre yang bakal balada baknya tapi munyi ke laba mayu orang enggak madah Sylvia de cu nagi mek lagu dandut ah. Jadi projek dandut lah aku mayu ngeluar subak ya.
4: Iya, jadi bisik sitik lagu dandut nanya ke bisik nanti nak salah aku bisik nama nuan dalam liriknya ne joget Sylvia. Uji mek lagu mimit lah kene ja. Okey ingat lah.
5: Ada gua aku ingat dulu. La la la la sama dandut engkau Sylvia. Hanya ingat ku
4: Laban nanti diingat kaku lagunya kira ke Terubah Nuan tak?
5: Ya ya.
4: Lagu Ketubah diangkat ke lagu Joget Sylvia. Benar malam dia tahu ingat aku wow. Ya. Okey jadi mayanya laban Nuan madah genre Nuan mayanya munyi ko kita laban bocah ke bayar ya. Jadi lagu dandut jadi kendi Nuan tahu nama tu tadi nguji genre bukai maya lebih lagi genre dandut tu tadi.
5: Jadi aku ngeluar ke kebulerasi dandut tu sobat. Bisik mangai 5 tahun ke 6 tahun berkenyat
4: berjurut
5: curut jadi udahnya aku diberi peluang lah berduet mula-mulanya berduet ngau penyanyi Bibi Sulu berduet ngau penyanyi Bokya ngeluar ke lagu baka jenis belada berkenyat udahnya sidak ia mendak aku macam dah bisik potensi hari lagu dandutnya tadi aku nyu nemu reti recording belajar berapa tahun mic recording artisnya di penyedan dandutnya tadi deh. Sidak ia mereka peluang lah toke mada why not kita ngasu Sylvia mic lagu belada coba dulu. Tapi ya me tadi na nyangka agak bisik ga yang menerima
4: ya kira ke ngam ne genre nuan ne beladanya tadi ya. Okey tu tadi Sylvia laban tentu ya balap ringa kita saya tahu ke balap peminat Nuan tu laban tahun lepas Nuan lagu Nuan ke dipilih SSJ ke 8 yang lagu lagu namanya
5: Berlulin
4: Tincin Intan. Jadi kira ke Mujo masuk ke final ni mainnya?
5: Nak semi final.
4: Oh, minta ambo. Okey, semi final. Okey. Jadi kini ya saya Nuan laban lagunya kira ke Ketubahnya masuk SSJ gini?
5: Ya.
4: Kecobaan eh jadi uji nama dah ke gagai balap ringa laban nak nyangka dah masuk semi final SSJ jadi ulun nerang ke siapa ke gagak ke lagu tu ngau kira ke belakang tabirnya tadi lah.
5: Jadi lagu Berlulin Tercinta tu aku sebenarnya laban aku ke nadai kalau ngau orang SSJ pasal anugerah lagu apa semua jadi aku nak nyangka lah lagunya diterima bala mayuahnya di trending ya nama tu yang view pun nike orang mayuah minta pokoknya deh jadi tiba-tiba pula aku macam tergerak hati maka berminat lah nguji anda nyangka agak tiap minggunya juara di undi sedaya dalam carta udahnya lalalalasnya nerima email madah aku tu ngau semifinal SSJ.
4: Wow.
5: Aku nak nemu pemain kedai kesal lah.
4: Kesal dia gagal.
5: Mau bekerja deh.
4: Kesal dia takut dia gagal hati
5: happy
4: dia.
5: Happy lah memang happy.
4: Jadi tahun lepas sepau betul ne.
5: Ya. Yeah.
4: Maya semifinal betul.
5: Basibu.
4: Oh Basibu. Ya ya. Ya. Okey. Jadi tok tadi ni nombor tahun tu okey tahun tu laban kita yang baru dah SJ ada tok final bulan 10 tu lah. Jadi tahun depan bisik kini mani-mani sia lagu baru hanya ke baru dipansut Sylvia kini.
5: Ya. Ya mai.
4: Bujuk-bujuk bos kita yang berkucian dia nah.
5: Laban aman mai juga bisik ke si Dayan nanya aku au. Sylvia ngau deka SJ SSJ ke 10.
4: Dia dulu
5: dan nemu lah berkeni. Jadi mayu sirai mana ngau lah uli ada masuk mayu sirai mana berkenya
4: iya ni nemu bisik rezeki kena ada masalah kena atau tadi laban lagu belada untuk ke baru dipansuk kerjanya Berlulin Tincin Intan tu tadi jadi uli nuan baik mimin aja bersatu ke bus 2 lagi berujung lagi baru yang mic full lagi
5: okay. jadi

0: Ya, cukup nak jajah out. Okey, jadi tu tadi berujung tu lagi malam dengar laban kuasa Sylvia mai lagunya lagi berujung-ujung. Jadi sekitar sebuah tu tadi nama tu tadi tentu ya ni nemu tahun depan lagu tu bisik rezeki SSJ ni kita nak nemu ni. Selanjutnya ambu je dulu. Okey, jadi Sylvia laban dia tu kita ikat nemu anuan dia tu agi dalam baru perabung sida ke company keselalungan tu. Udahnya udah nama dah gaya balap ringan ni nemu bisik orang kang agak lagu genduan ke akan agak genre bukai genduan ke bekeni cara ke bagi gak tau ke nuan terima nak maka idea baru tu tadi
1: nanti senantangnya mayu sidak ya selalu chat ku buat messenger Sylvia ka deka nanti ku agak kedai lagu Sylvia bisa lah nganjung lirik lah apa semua bisa
0: udah jono lo dia sebenarnya
1: ya bisa tapi nya ku madang sidak ya beketok lah ngau kesempatan tau ku numpang madah lah sekali lagi kita semua uli kita ngadu lagu ngagi aku kita uli rek lagu ngagi aku tapi lagunya nda uli dikeluar ke aku dini-dini channel termasuk channel kita ka channel orang bukai ka bekenya mesti ka ari channel LUH umpo baru ku uli ngeluar kenya
0: kira ke info tadi kita kagak-gagak lagu ngai Sylvia atau tadi kira ke udah di sawat Sylvia menya tadi ne laban kira ke argi kontrak lah reti ya tadi ne
1: iya tinggal okay. 4 tahun ke
0: 4 tahun lagi okey nak kacau nya laban kira ke mayuh ke company LUH tu tadi udah ngangkat ke Sylvia ke ni okey jadi tu tadi sebelum kita melinan state lagu tu Sylvia tu ngagai bala peringan nuan laban tentu yang mayuh peminat nuan kat nanya nuan tu agi bujang ke agi dara ke laban tu warna nemu deh
1: bunyi ke lagu sila je tu
0: no vacancy tu tadi kira ke udah
1: berpunya
0: kira kena punya ada anak lah tu
1: iya ada tiga orang sudah
0: nah dengarnya tiga orang sudah okey jadi induk laki bapa iko udah
1: anak tua iko ya induk
0: Ino berapa
1: jadi,
0: tahun?
1: Jadi umurnya baru 7 tahun. 9 tahun.
0: 9 tahun. Akai udah 9 tahun.
1: Udah si Indo darah kami ya.
0: Ya, jaga.
1: Apa kebisa tahu.
0: Mabisan. Oke, okay, anak kedua.
1: Anak kedua tadi umurnya 4 tahun. Bukannya akan masuk 5 tahun lah.
0: Apa?
1: Ya, laki. Ya, tengah-tengah. Okay. Jadi ya kepenuhi sekalinya tadi baru 2 tahun lebih ya. Ino.
0: Siku aja laki.
1: Tengah-tengah ya.
0: Akai kira ke tengah-tengah. Laki ya tadi. Oke. Okay, jadi ya sebenarnya tua nama tu tadi ngujung lagi rana tua ne Sylvia kita merina setiap lagu hari nampu lagu ke muju be semi final Asia J ke 9 tahun lepas hanya lagu belulin tincin intan.

0: Kitai. Nintiang Arimpat, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diuliah merik cakup perangsang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Iya, bukulai baru kita hangau temuai kita sarito sikok penyanyi te ti terbilang dalam industri music kita iba nyanyi Sylvia Bani. Nyu berandau dulu kami dua yang sebuat berkawan ngau SJ tu lepas ne atau tadi ne. Okey jadi atau tadi Sylvia Siti so tanya aku kat tanya ngagai nuan tu. Jadi lagu kebaru di pansut nuan tu tadi siapa bagi orang kecubah merangsang nuan ngemai lagu tu?
2: Main lagu baru.
1: Iya, lagu baru tu.
2: Semestinya hari project toke tu tadi sebenarnya.
1: Project toke. Jadi toke kengagak lagu. Kirap ya.
2: Ya nah. Ya macam mere aku project lah Sylvia, kamu mesti ada lagu baru ah untuk next single kamu. Entah apa toke. Itu balada dia cakap. Kenyalah.
1: Lalu nyadi.
2: Lalu nyadi dia tadi. Kamu tolong cari komposer mana. Lepas itu saya dengar lagu dia, kamu on recording terus sah, kenyalah.
1: Oh, nyamai mai toke berkenyalah.
2: Lawan aku tu kan kontrak ngaku company, so nitiah lah. Tiap ada Sylvia project tu ada masuk.
1: Okey, jadi siapa kengagak lagu baru nanti tadi dia ketiga saya atau tadi. Tentu okay. Basic cerita berdirimpo, lawan kita belagu tu tadi. Feeling dia pun dah tay tadi. Nak tahu ya belagu kerja tentang nadi negu, nadi negu pasti dirimpo deh. Uji cerita kami belagu tu.
2: Okey. Sebenarnya lagu dia ketika saya tau lagu yang bukan ini wadah ni
1: bisik buat cerita
2: bisik kalau terjadi lah tapi ukailah terjadi yang dia tau mungkin kita ukai dari segi hubungan aja bisik dari segi kadang-kadang kita kekeluargaan ukai dari masalah bukai bukannya deh so kita aku tu tadi sebana lah ngau komposer tu tadi ianya Lucy M Lucy M kengagak lagu tu aku sebana ngaya sis uleh ngaduk aku lagu jenis-jenis yang berketuk ka laban macam seorang induk tu macam jarang di perhatian udahnya selalu nadi-andai kan ya selalu bersaha bukannya tapi ya macam selalu nama-nama keputusan selalu jaya berbelakang yang diketepikan bukannya ada ya. So aku sis tolong mamai kena aku mewakili hati itu aku mereka menjadilah benarnya tadi.
1: Jadi nuan bertemu Lucy M tu hari harus telepon ke ataupun
2: harus
1: bertemu
2: lipun.
1: Harus telepon ya. Bendung ya putus cinta tadi lalu telepon ya
2: WhatsApp aja
1: WhatsApp aja okey patutlah bisik lalu ngasih ke Siti lagu ti cukup mana ti keman di ngau orang jadi tu tadi siapa ke bagi ke kira ke Lucy M gagak lega lagu tu ni komposer.
2: Ya ya ya
1: okey jadi ya baru pabung Elu Hester tu tadi ni.
2: Kira kenyal lah labai lagu yang dikeluarkan hari LUH.
1: Oh boleh tahan sis kita Lucy M ngagak lagu tu tadi ne. Okey jadi ya tu tadi lapan kita dah nemu dia ketika saya tu enti nak salah aku tadi seminggu nuan udah keluar ke lagu tu ia dalam trending.
2: Ya, nak nyangka
1: lagu dah jatuh berapa ribu dah view buat YouTube.
2: 600,000 ke kenyalah.
1: Apo? Ya. Neh dalam masa sebulan.
2: Ya.
1: Sebulan aja lagu dipasut kenyalah. Ya. Jadi laban ti diperhati ke laban mayanya nuan bisik post bertiti tang bedau semina teaser aja nak.
2: Ya.
1: Jadi mayanya nuan pun nak sabar ke ngepost macam mana uji nama dah nama aku bah nak sabar ngepost lapan baik tentu peminat nuan mayuh nanya lagu tau
2: ok jadi aku nyawut tanya hari segi trending tadi mula pertama aku nak nyangka lapan sebenarnya lagunya dekat dikeluar kaku sebedau Maya Valentine Day sebenarnya kat keluar aku.
1: Valentine Day okay.
2: Memang di Pramu bulan 4 memang kan keluar. Tangnya tadi nak nemu lah laban tugas upload lagu kami yang tadi toke kami. Aku nak nyangka ya nyu maksud kena cucun gawai first gawai. Bayangkan first gawai lagu Ramblis pansut lagu Mawat pansut
1: semua first
2: lagu
1: gawai
2: aku
1: dia.
2: Pansut
1: serentak makanya.
2: Nemu deh aku call lagi toke. Toke, nama hal non ngepost Maya gawai lagu sedih. Orang kedengar lagu gawai.
1: Lagu gawai.
2: Tidak apa, sudah terlanjur saya post ya. Oke, enak bunyi. Sekali bisa orang tag-tag lah apa Facebook, TikTok pas semua dah lagu yang trending. Hah? Sebaris kengo lagu sih dah
1: mukanya. Betul.
2: Nanya angka rezeki yo
1: mai. Iya, kira ke laban nade salah ga kita gawai. Nama tu ninga lagu belada beketu
2: tapi
1: kena kena jaba bayar gawai. Okey, jadi nyak jalan cerita lagu diau ketegas saya tu tadi ne. Okey, jadi nak berasai ke jam tua atau berandau tu tadi Sylvia. Okey, nak ngacau laban bos bana pun beri green light kau ya. Go aja. Okey. Okey, jadi dalam industri kita iban dia tu maka nuan nemu dia tu kita mayuh ngena AI. Jadi uji nuan madah ke mana kena ataupun patut kena kita penyanyi ti lama atau ke baru gagak lagu ngena AI. Bisik sekedar orang tu tadi main udah aja. AI tu bisik sekedar orang ngena AI tu jadi ke demo atau ke contoh lagu tu tadi. Bisik mana kena tu tadi. Uji nuan rangka.
2: Pasal AI tu ya bisik mana ya bisik nama mana enggak tadi. Bisa duitnya perkara ya. Jadi senteng AI tu memang disuwe sebut nama bala penyanyi, disebut bala komposer pasang AI tu. Lepas bisa orang salah guna AI tu. Ngambil cara senang je nemu ka sidak yang ngadu lagu AI-nya, dia nemu tebak AI-nya semua robot magang. Tinggal saya nulis lirik, dia utanya belagu, bisa muzik, alusin sidaya, dia pada sidaya Sylvia, dia main lagu tu. Udah aku kalau sekali kena, tapi kalau enggak nyebut nama lah. Okay. Jadi aku madah nulis aku begitu.
1: Nampaknya meri demonya AI lah, 100% AI. Oh, 100% AI. Jadi mayanya bekeni nun keni orang madah tu tadi. Nyeliah kenyak lah, laban nuan oleh mai bentuk AI.
2: Aku nyeliah kenyak, tapi okay aku yang nyawut orangnya lah, toke aku ya madah. Sylvia dia ada bakat dia sendiri, dia ada rezeki dia sendiri. Saya tahu kalau dia tidak bawa lagu macam ini pun dia boleh angkat punya kok toke lah ya. Saya tidak mau dia punya quality bawa AI macam itu saja, tak mau. So kosong-kosong lah nada, tapi nada jadi macam
1: isu lah.
2: Isu nada ya.
1: Jadi okay nama kata tadi uliah kita ngai AI tapi kira ke berapa persen aja ngambil ke contoh aja lah. Nanti kita 100% kena AI nyu. Kena orang mana? Kak mana nada quality? Meniru ke dia? Kak mana nada quality? Nak ke mana nada? Laban AI tu ia semina merik ke contoh atau ke idea kita yang agak lagu deh.
2: Ya,
1: jadi nasib ke toke no, nak lu timbak ya neh.
2: Nak yang toke kami tau. Amai ya Cina kan, lepas ya memang lama dah dari zaman-zaman.
1: Zaman keset coba hodah tokenya.
2: So ya nemu pasal selo belok lagu kecun ni kena ayah nemu ya. Setiap kali bisa lagunya mereka ada siapkan dah diadu kami dari komposer ko. Mesti di direct lagi dulu, ya keninga dulu tu yang ada oke, okay. Baru kurikulum tu yang ada ngai. Tukar. Gagak baru lagu.
1: Anang anang bunyi nya anang ngumai toke nak nemu dengar leka lagu. Wow. Okey, jadi ya sepedau nuan merindang kita ngau bala peminat nuan tu lagi Sylvia. Jadi aku ka asu nuan merik jakuk perangsang kau te jakuk kepenudi nuan ngagai semua bala ni biak kemai hari tu kelebih sidak ke baru jadi sikok penyanyi tu tadi.
2: Okey. Okey, hai semua. Jadi aku Sylvia Banyi ndak kam ada dari putu bilang amai tapi belak dite ke singkang pangandire ma kita itu ne. Jadi site aja dekat pada aku kita. Jadi belagu to tahu dijadikan hobi kita.
1: Iya.
2: Dijadikan karya tapi ana dijadikan kerja tetap kita lah. Maka aku suri rumah hau. Suri rumahku pun nak 100% mengharapkan belagu. Laban belagu to aku bisa ga orang undang belama tapi laban suri rumah tu tadi bakal aku kan bisi anak semua. So masa aku jadual aku memang kadang-kadang padat. Nada uli aku ke ngatur ke bakanan. So tema aku macam bisi lepas, bisi kosong, aku bisi peluang mimit baru aku uli ngambil show. Nyapun show yang sama-sama yang uli aku datai lah bekerja deh. Uli agak aku berlagu jauh tapi sirak mesti ke macam anang last minute lah madah aku bekerja ngambil aku ngadu ke jadual lah. So ketua je lah belagu tu biar dijadikan tempat kita ngigak budget sampingan kah?
1: Makanya
2: tapi anda ngarap ke 1% lah gaya ke kita lagi tiba-tiba aja aku kalah so bakal aku berharap mama aku jadi penyanyi toh jalah ngai aku bercita-cita teh lain aku jadi penyanyi aja habis ku school bekerja deh. Tapi tiba-tiba aja musim PKP stop. Aku kalah drop out. Nyabak aku. Dini aku tu ngigap duit. Dini aku tu macam-macam lah rundi aku. Starinya lah aku macam ngai berharap aku. Saya aku ngau belagu terlepas aku segi minat. Tapi nyamat tadi anang dijadikan sebagai sampingan lah. Kena.
1: Ya.
2: Anda jadikan sampingan tetap ah.
1: Anang jadi kerja tetap lah ya tadi. Laban betul ko si biar laban kita belagu tu hobi kita ini. Okey. Oh jadi ngarap ke pesan-pesan dari sikap penyanyi kita saya itu ulih diambil nama tu tadi ngigar pangan diri meto tadi neh. Okey jadi terus Sylvia ada kemerina kita siti lagu kena ngujung ke program kita beruai kita dekat baik lagu nama tu tu lagi Sylvia.
2: Lagu terbaru ke baru pansut kaku ke gagak Lucy M yang nyadi au ketega saya.
1: Iya, okey sama-sama kita merindang. Okey, dengar lagu tu au belum ni tu benung live. Kita tak terus agak-agak Facebook Mini FM sama-sama kita menyanyi ke hari Sylvia Banyi.

Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan. YFM.

0: Okey, jadi begini ke promo finalist anugerah carta sampai juara 12 itu lagu kemujo nyingkang agak rengat ke penudi jadi datang untuk nyingkang agak instruktif wai ke lemai itu abi ya. Dan yeah. Sebenarnya berita mana yang agak bala peningan di Bandaraya Miri itu berkawan program kerjaya kembara kerjaya SPA Miri di dekat diatur bah Indo Stadium atau ke Stadium Bandaraya Miri berengkah kena 20,008 ianya 22,008 hari hari 6 minggu
1: hari 6 minggu baru
0: ya, jadi bisa 4 bengkah segmen pemanyarinya diatur atau mungkau ya 22,000 pukul 9 pagi hingga 10 pagi ya kalau ya bisa pengawaknya pengawalnya ni akan diri tahu ke dalam jangka Melayu persediaan mantap penampilan unggul anda sudah bersedia ya bakal lebih kurang agak orang ke berpinta ke pengawal bawa pes perintah kalau bisa dua ikut speaker ke diundang mereka penerang mayanya ialah ianya yang bahagia Dato' Sri Insinyur Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman ianya Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia ngamega yang bahagia Datuk Dr. Jamil bin Hamali hanya Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di dekat bercurai ke perkara ke disebut yang tadi lalu pengawal yang tadi sejam 9-10 lalu ditangkan ke ngau nama GW
1: iya jadi kedua ditangkan ke ngau program panduan permohonan perjawatan dan pengalaman PAN, SPN, SPANS pengenalikan temu duka.
0: Kau ngau interview.
1: Iya, jadi tu berengkah hari jam pukul 10 ngagai 11 pagi. Katanya ke jemputan atau ke speaker kita mainnya ianya yang berbahagia.

0: Dato' Abdul Rahman Sbi bin Senusi tau ke logo nyanya ahli Suruhanjaya SPS Sarawak.
1: Lalu temuknya bisa megak penerang berkawan ngau keboleh pasaran my future job ya jadi itu lebih berkawan ngau kos to ke bidang dia ambil kita ya ke laku bisa laku no minta kerja merti entah deh ya.
0: Iya betul.
1: Jadi penerangnya dekat di Kenatai ke pukul 2 ke pukul 3 lemai dekat di Kenatai ke Encik Aldir Arhal Sali ya. Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan Pekeso.
0: Iya, jadi ke penudi tu berkahari jam pukul 3 hingga 4 lemai. Ianya program kerjaya sektor awam ianya memperkasakan calon melalui PSEE. Jadi itu ke dekat meri tau ke berkongsi ke program tu ianya Puan Ami binti Haji Patola ianya hari bahagian penilaian kompetensi. Jadi kira ke bunyi ko DJ Bana tu tadi lebih hangga guys tak ke dekat interview tau ke dekat kerja berperintah ni ha DJ Bana yeah. Jadi tau kira ke program ti cukup mana laban program tu seminar sehari aja ianya berkah hari 22 hari bulan 8 2006 minggu baru hari 6.
1: Tau natai ke diri ngagai studio Banaraya Miri yeah. Ingat ke penerang ke cukup mana ngagai sidak ke bisa jolo hati kak gawa.
0: Iya, jadi program tu. Iya, ya, jadi program tu dikangga orang Kembara Kerjaya SPA.
1: Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Yeah. Okay, jadi tu berengkah ngau pesan ke bisa sudah dikirim ke bala peninga ba Facebook
0: iya.
1: Miri FM.
0: Oh, jadi ke cubah tu hari WK Baja madah ke selamat tengah hari DJ ceria-ceria selalu madah kami di Batu Kuching di Serian Koya.
1: Jadi Batu 15
0: Kuching iya. Ya. Oh, jadi tu hari Nita Sapir Kandau madah ke selamat tengah hari selamat berjalan ke Pengok Berkonti panas kami di Seloi Sebuti minta nebah ke lagu hari Anderson Ngalai Berair Nganti lalu kena merindang kaman aku Seri MT Maria B mati aku Nora Piling ngau pesan ngarap ke temerindang bakal ke tengah hari tu DJ. Oh, terima kasih Nita Sapir. Udahnya ditangkan ke ngau pesan hari Induk Kenawit madah ke selamat berjalan ke pengawak ngagai stuai di konti YPM Miri. Tadi bisi hujan di Kenawit di tu aku ya tang dia tu udah panas baru. Jadi pesan tu tadi kira ke 2 jam lepas tadi DJ Bada. Jadi harap ke bisik ke hujan bibit deh. Nak ke terlalu banget panas tu tadi.
1: Kiranya Kelimpah Miri ya sibuk ya Kenawit bisik
0: iya,
1: hujan.
0: Iya betul. Jadi tu hari James Ayau madah ke selamat berjalan ke pengawal minta debah ke lagu hari Andrew Uka Alu Induk Rumah Panjai Koya kena merindang dirimu Mary Umur Martir Emilia Sam Induk Kedawit Serina Sandau Janang ngau ke bukai ke bisik di Ritai ke Yadito madah ke nama berita kita terima kasih DJ panas kami di menua Kedawit Megak tu kira pesan 2 jam yang lepas. Oh, jadi ke situ tu hari Gerambung Andil Koya bitamutar ke lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang menjadi aku yang ada Dr. Jongka Gerindang di Unibas Kuching ngau pengulu Belawan Gerindang ngau Esther Sunai Gerambung ngau Cikgu Moses ngau kebukai ke bisik diri tai ke yang itu ngau diri sebilik di kapit ngau semua ke Gelala aku ya pesan harap ke semua kita landang semua pengawal. Okey, terima kasih
1: ya. Okey, bisa ningal lagu dari What Rock mata dek.
0: Iya.
1: Dah ditebah maya program temu hari minggu tu.
0: Iya, betul. Jadi aku baca sekarang di titik tu di Cemara tu hari Bel Rina aku ya selamat gali hari DJ bersebut kami di Sarikai Sarito. Baru di kedatai ke pesat tu tadi. Oh.
1: Ya, sikit kata tinggi ke baca IPO di
0: iya, di Sarikai tadi ya. Oh, jadi tu hari Bujang Pangau pun bisik kita mulai ke tua Sarito. Udahnya koya tu hari Ujuh Jong Cawang selamat lebay koya rindu dengan lagu baru hari Sylvia kuya tadi au bisik di program ruai kita tadi deh. Garap ke Buju terus. Okey, terima kasih Uju Chawok. Jadi ke Siti tu. Okey, ada ruai kita scroll dulu. Atau hari user 706 kuya, terima kasih DJ Stuai udah interview anak aku tadi, Dr. Jever. Oh, ke tadi deh. Bertemuai minggu tu. Iya, dan nombor tu apa ya atau keindah ya tadi. Oh, terima kasih lama udah berdega kami tiga sebuah tu tadi berprogram temuai minggu tu.
1: Merina malah peninggal dulu tapi sebenarnya
0: lagu nama deh.
1: Lagu dari Anthony Usan
0: Oleh Aku Amo. Iya.

0: Ya, lagu Eric Anthony Usan nak ulih aku ambo. Jadi jamnya makin serakat kata be. Hanya di age bisa sempat maca doi te pelabak kota kasih te aja nutu-nutu pa nyerah.
1: Iya. Okey.
0: Okay.
1: Oh, jadi tu hari Nur Agan madah ke selamat pejalai ke pengawak ke ngale hari tu minta mutar ke lagu Sulu Aku Amai Urang hari Sali dekena meninan semua peningan wife family bakal ke ngale hari tu pesan harap ke semua terperinang serta 77 Mei selalu hari SK Ulu Durian Kebak Sibu. Jadi ke Siti tu hari Alice Spencer bisi nyapa tu hari tu selamat ngale hari DJ Gang Nobi.
0: Yeah,
1: selamat pejalai pengawak awak ko ya. Okey, nya doi ti pesan ke penudi hari kami doa ya.
0: Pesan hari nuan dulu.
1: Iya, pesan dari aku tuju ke semua malam dinga. Terima kasih lah banu dah setiap bulan kami doa jam hari pukul 12 tadi hanya untuk kedai tu hanya di gagai kita di luar din nanti uliah kurang gagai aktiviti di luar laban dia tu musim berbuah lebih lagi sidak ya hari kita itu tajak pen panas tang agi bisip sebun mimit nak mayuh tang nanti uliah girup ke agi mayuh ai amat.
0: Laban dia tu nang musim ini no. Terima kasih mayu peningan di Bandaraya Miri tahun ini ke program dalam Jako Kayan Ngokenya lalu di playlist no bukai terus ke pengerino kita tahu YFM di

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Teman peji dahin kami, ha pasal miri FM pita 95.7 dahin FM pita 2 sayang 0.

Kalau barang sayung ngedau, saya lebih ya, Casey. Saya lebih dari sayung larahman telur lim ya. Okey, lebih ini kita sepejol alam segmen tam, segmen peci dahin kelok. Hati segmen alam kedua tam dawa ni. Okey, lalu aku semerasa kena mendijai baun ala ugri hitam alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matah men pukul 22 men adi atang pukul telur lebih. Okey, dan ini hati gate 22 bulan saya duman 2026 hati megat te daupan. Peji dahik DJ Rin dalam sengkerita matah men pukul telur atang pukul 6 lebih. Lalu dia datang kain teman ni dan tam peji kelenghi. Wina mengkeluk alang teha kucing, menitam alang teha serian lahui. Men itam alang teha lundu habau. Itam dan peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG. Akasih hati FM G06.G dahin G0G.Tusu. Lalu menitam alang teha Miri, Marudi, Telang Usan, Lemting, Apo, Tuto, Asap Tubau. Itam dan kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Pelu 5.Tusu dahin FM Pitan Pelu Sayak.Kusung. Lahu menitam alang teha unungai itam dan peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Lahu menitam alang hipun Astro, lahu menitam alang hipun My TV. Kalau dang peji kelenghi radio kayan Miri FM pakai Astro Sayak Tusuji dahin My TV Tusuji kusung ya. Nunan pahaman kalau alang teha hino tu apa ngavan kalau tek reni. Saya menita alang teh halam dale. Nunan pahaman alang teha hawang dale ya. Telok dang peji kelenghi radio kayan Miri FM pakai radio online ni hati. Ngejeloh RTM klik. Matau men pukul 22 bulan dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Lahu mengkelah bakai-bakai ku alang hipun hafah kalau dan dipeji dahik ngejeloh live alang tek hapes radio kayan. Okay, lagu alang buka alasan teman adi hati G lagu alang kenan Florence Bulan ni hati lagu Awi Ikan Nyalam. Ampain aku sengkusi ano program tam dau ni. Ini aku sengkeri tam kelihi ji lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu Lusang Dahindung menitam lim.

0: Ayo, yo na, lasu lando, jaru na ni. Pedung kete, tu ata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Kata minan umegang lah, ina ata.
0: Ata alam taki pa, kete, tu aga lasu daw ni di.
1: Jandang selawan, kete o taga adi.
2: Biata, laban lagi, tugu taga. Dahau halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Hak belagah dengan pakai channel Astro, saya tu suji, dahin lupak di biak SWGG 665 kHz.
5: Kerana aku sendiri tam tak inang, kenakah anda program tam ngejalo segmen tam hati segmen peji dahin keluar tam dawa ni hati tepat pukul teru jenang naik tam sampai peji alam segmen surat dengar lahu hati man pukul telok 45 tam sampai peji alam sangun levi tam lahu hati man pukul 4 levi tam sampai peji alam segmen ngelarah jaki hati tam sekelengi daun kelunan ayah alam mayat lahu hati man pukul 40 minit tam peji alam segmen adat asun ya. Lalu timan pukul 4 junang itam peci kelengi surat dengan Levi alam pah momen Radio Kayan Miri FM. Lalu man pukul 4.45 itam peci kelengi info alang ne menhawang dalai. Lalu man pukul 5 itam peci kelengi dengah alang ne menpa'un dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu man kelak bakai-bakai kui alam peci dahik ngejelo FM pitan puluh sahab puan kusung dahin FM pitan puluh lima puan tusu. Lahu mengkelau alam peji dahin ngajalo My TV tu suji kusung dahin Astro saya tu suji itam sampeji dahin dalam baket tam hati teledio kenyai ya. B mengkelau alam peji dahin ngajalo FM G kusung 6.G dahin G kusung G point tusu. Lahu mengkelau alam peji dahin ngajalo live alam THP Radio Kayan. Mengkelau alam peji dahin ngajalo radio online itam sampejo atang pukul 6 lebih. Lalu hati man pukul 5 junang itam peji kelengi dengah kliar. Pukul 5.45 itam peji alam segmen Biz on Air. Nunana ano program tam atau man pukul telon lebih atang tamlasi tepat pukul 6 lebih. Okey, kerana aku sanggeri tam kelengi ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu hudo pekayang menitam lim.

tanah ida menjak ledang menjak napak perih.

0: Bye. Busy lang jam ka, Karen?
1: Busy ka? Iminongkrong? Sayo lang barang ak nani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam di group. Tadha ni hukoy, masukaran koy. Kore umun koy lah hunat tayo lubun account.
0: Ne, mang imasam-masam scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni iminang kera. Inang lubun account ko ni nang imrete. Sin masuk ke na, dalang matu masin masuk ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku ba. Tena jangun nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin da oka aku ikrasin utung di lah aku nahan aku eti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayak kui. Ak telefon, nusi dah nyu ayak kui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nanu pekan pesa dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena reporti ke. Minate si, ada lo polis teh dang tulung ilau dah halang skema tike. Jadi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kurin dah hadi, pekuli konap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu si kah, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat teski meloksin alama up utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Lehman Redo Kayan Miri FM.

0: Tuna nama ni tanpa ji hati lekeh lagu lang kenan awan ji. Okey kerana yang pentam pecah dalam segmen tam leviani. Ini aku sengkri tam teh inang kena kaki ulun gaido mina alam senjadi alam dale tam ha Sarawak darat lodo mata mendani cima dahin duji. Dan ini hati gate 20 do bulan saya duma 2026 hati megate dapat pedah cima dah kio jerebu alam lim ngavan lahu hati hap pedah lebih dah kio bahui belarek minat senjadi alam kuri-kuri ravan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio jerebu ya. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati kio lenggado minal sang jadi tedawan ni gate 20 do bulan saya duman 2026. Lahu hati jima gate 20 ji do bulan saya duman 2026. Megate daul 5 hati pedah jima dah kio usan minal senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu dahin ha muka lahu dah kio taga alam seriaman betong kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu pedah lebih jima dah kio taga alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu pedah malam dah kio taga alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey nenana mina senjadi dau jima 20 ji dau bulan saya duman 2026. Lau hati duji gak te 22 dau bulan saya duman 2026 megak te dau 6. Nyati pedah cihma dah kio usan mina seng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lau hati pedah lebih dah kio bahui belarek mina seng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan mina seng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey nunana mina alam seng jadi alam dale tamha Sarawak darat lodau. Matuh mendani cima dahin duji ya hati info ni. Aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te dau selo kajau alam utuhan naman telo. Jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak syurga bini hak lang oh pian nyapau ubah terlalu mudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni mato mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abe ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya. Menita melengginah te Tuhan pahinang sayo telo dabin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalau Matthew G gara betelok dia Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.

ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kereta jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kereta dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kereta jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Hari ni aku senggerita pala pejuang dalam segmen tam lebih ni hati segmen surat dengar. Surat dengar alang unala sekusi menitam hati alang jadi hasaratok tina teji laki alang umun 47 gak bahagian sesatan jenayah daerah BSJD Saratok takap tawin ankyo melawin alam hadui pakau melosin ngejelah telefon hak simpang nyabor kabong dah halam di. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggibara hadir takap alang NG pasukan anggota BSJD Saratok na alam pukul 2.36 minit lebih hak pondok hak simpang nyabor. Kerana lakianan dah menroban en pesayat jadi ejen juan tabasin pakau ngejelah telefon hak tata kampung nyabau dahin kampung sengsang ya. Yang akun tep manau haduanan matoh menkurik kira-kira ji migu alang lalau di alang enak bara hatiani hanaji hadui sampingan tavid emtehi pun hadui alang tetap jaka hadui nebau enanan iha hanaji laung tua hatatah ngabananan lahu. Alam hadui plasa alang dhanani telefon bangsa Remy Pitan A alang enak pasaya alang enak pakai na hadui jia kan ini gad ha hile dahin tedhana plasa atas segitian mengelan laki ini hati negatif dada dahin usi teh hipun nunun tuan rekod jia alang dara kiasa ni enak siasat haida section 4 bakah ji bakah si akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telok. Kena nana hati surat dengar alang unalah alang akunsi menitam lim. Surat dengar alang kedua sengkusi menitam hati alang jadi hasibu tino tek telok atu 27 kenderaan UN Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak Pelesak Haida JPJ Cawangan Sibu Alam Op Gempor kendaraan perdagangan dahin op permandu awak waka asing PEWA hatatah pasen Sibu dah halam di. Menhadir perasa ala endhana menglan kahum naan salah u endhana menhangnai hati geri barang iha padavan nu hui men alang u endhana tep nusi teh pakai tali pinggang keledah nusi teh hipun lesin lesin ala upah tipu dahin salah melawin teknikal kelita. Ia surat alang naiman JPJ Sarawak kanan hati tek ji kelita dahin pat mutau lahu gak sita menuh rotek dahin.

So lebih man itam lim. Jadi terima kasih man DJ Liban dalam mabay aku na pagjijaki dalam program sangun lebih daun. Jadi aku mau kili gereja tolong BM Kasih Kurnia. Labalat untuk G-activity yang kalau na dalam bigo ni. Nanti tamu jualan. Alangan tutak tamla ka ni. Bialike anjuran dalo pelayanan bapa lain kerjasama men dalo PW dalo PKK lain dalo pemuda-pemudi. Jadi ok luk meruntuk latar belakang gereja kalau ni hati gereja ni permai ni kah jelang ataupun dalam kawasan sublot Desa Muruni alilah puluh paduman kalau dekat inilah ataupun wujud di kelompok ini gereja penuh nak kali ini. Itam pejam itam melang siwa bangunannya dalam kehumlan keperluan yang ada dalam tengayat nah di ataupun na aktiviti ini. Tapi tapi tak siwa tapi hubung-hubung kalau antam perlu. Jadi dalam penuh tuke ada haji hadui itam gereja kan ni na na kadang ni itam pesliwai kalau usah gereja tapi kita menalin tapi kita menalah dalam gereja masing-masing dalam cara lang dapelan hati mungkin jualan-jualan secara kecil-kecilan lah. Jadi awan kalau senang ni hati latan ataupun hawang gereja kan tebelan layu ha senang matang-matang barang main gereja tikati dahilah mulai dah nai nampak nak eh. Jadi nan awan kalau nan ni jadi hitam nai ake jute ka location udah dalam surat tem di korek atau jemputan. Ayo korek mana anu sikan ni program tahunan lah dan bimbang tamnaka ya biar te keperluan bi adak teka alang cara-cara alang anda ut minggu pedung ut bulan pedung nanti pelayanan ji pelayanan nanti yang tuk ke dalam muda-mudi ataupun dalam PKK ataupun komibu. Ok jadi alang adap akhirat ini jatuh telok jam jam tuk ke lulim kata alang antam juan nanti malai nanti lah ay lapi tam hakasaya tam na tamu ni ni kaum pilihan bi majoran Tuhan lah bin dalo ni tamayat dap men o katalang antam na malay kay sak pa barang siam te sak kuri kuri aban dami sak pa san ni bi abin itam ngap maju hadi gereja te ke na kita paam adang isak ti adang te laho alang te te na wi dapi dapi uro ni te plaho wi jumto na kuwi pa lah lo lo pa jituk na lang ang ngap ni rati ni bin dalo ni kita kau malang lay malang ting ni pa jadi mengalai lah telo masik. Time lo masik menang ada lah ni pa tim dalam tayang ngejala. Telo masik sepat atau pemasik terpiar eh. Jadi aku hilang lagi bandar ni malam dayong hom kerja udah lo nyihai. Jadi kui para nure hilang una sudah kui pun bihan ah. Jadi kui kuma mereka pin udah lo nyihai sediaan. Kan. Saya melankan masihai masik ni pin telo geri terong lo kerana pa hukang hong bertam deh. Analah orang andalo juan na jadi enggak melanan masak sihai dahin terong sam kira ni. Jadi marung cara dalo juan nak kadang kita pakai kupon kai orang andalo nai nadi. Jadi orang ngalap agnira lah bila tambang ajar activity dekat ni ada perlu lan ke kos na dekat kos na. Bi dalam jatuhin kuasa pengajur ni haman pada dalam pemain luna tukai lau pokok nak eh benja musang sing gereja lale dalam mau peluang ban hi jemaat alang sau kenap menyumbang hayu alam barang hayu palam dapi alam kalam lunta jadi jahat tu tei tak kau ok jadi langka alam masa dalam nak persiapan ke tak jaka jemaat alang mabrang mapang haba limpang sindrok pang tak jaka terlalu ibu anak ke modal barang dahin lan ke dah galak perlu ibu ni nak nak kathamin dan cara kos sendiri nanti so arti lah si kita lah pun kos lalik man yang tung abad gereja ke awin hajak kak tagan ni dan telan kalang hipun masik nanti gua nak lagi kurikan naman adik nanti pa di sumbangan menjemaat katil ho dalam ini bentuk dalam tay nyelokan kurikan nanti ke di sumbangan katil. Jadi nalang marong tatatinan. Jadi nuna tuk cara beli na ikurik man ali ada ang pakai kupon ha. Setakat ani di lim-lim kupon na lang anperin lega sa libu pecanato.
Jadi te balai gereja an oklot tu, te balai lima tu inangayan gereja kati. Bilim gereja lang an okupon ni te 24 gereja lah. Bi 20 telok kalang ukonform belek kupon nanti bi te ji ke bara lehin seolah kenap takrung hidahun dalok ni abil bara dalok menyumbang tu lah. Si dalok apa nai. Dalok menyumbang tu lah atung dalok pihak dalok belek kupon lah kati pah. Jadi anak-anak lim kupon lah an pakai. Jadi si pada jemaat ni sang makina punan hak beh tu asang belek ke belek pada lah. So jemaat dap u belek je 1200 tu kuponanan bin si kalau galak dah sang pakai cash na je kat dia bin bahi lah yang pun kupon lawak. So lang kupon dalam ala anu nak. Koi lah odi pa abin hadui are ana beh alan re. Hi hi tu akan lai dalau nyangai kada belek kada lang kedap dah ti. Si pecah sedang larang, oh si teku pun sedang, si pedang kemana lah nak pindah yang nak tiket dan lain menyokong, pasti lah. Ya, balik ke nuni, adang teka sayuna, jadi nunak tuk jualan nama lah ni dan geri hubungan sesama hitam di sama jemaat. Aku permana nuni lipa bin budaya saling membantu dan kerjasama ni ke lah, kan adang mengerat hubungan tam jemaat dan jemaat gereja. Jadi lah, gereja apa lah, jadi ji rakan yang aktif dalam pembangunan komuniti di masa yang sama peke dan ada ji itu kalang menunjukkan halam tam Tuhan melalui pelayanan yang tulan ni kalang tam nanu ni. Jadi alam keadaan alam nuni alam hadir alam nuni pelahu tepe kulit-kulit itu kalang kita tam alam semna persiapan. Jadi alam dalam na persiapan ni lan pokoi am te pejin dalam kita kelan ji to kalang sayu lan alang timbul alam masa dalam na persiapan ni. Jadi haud dalam ahli je ahli EJK nan memain peranan masing-masing. Usite dah melak, usite dah ai menolak dek, usite dah petapan ni. Piah to kerja sama dah na abin dah ngenep te target tadi ke. Ya berjaya. Jadi melalui persiapan aktiviti ni lah tena semangat rela berkorban. Hakadah nganap maok semangat apa nganap korban. Winun abilah jam hadui lang nanti alang tanggeri hubungan sayu. Nolatuk budaya membantu ni tu jadi lehnya di puji ni perlu anjoh. Abin nak nentang perlu menjoh nak. Abin pelari teru ni lah waktu tadi ni. Abin melalui penglibatan dan nah hadui lang ni terbentuk lan masyarakat atau jemaat alang saling mengasihi ke. Pahlam pedang tam. Sektam darah sampai sok bi teka dap nak ok jadi. Tiga dunia ke peji ni tam. Tena rasa prihatin, tena rasa bertanggungjawab tam. Dan saling membantu ikut mana ada. Saling melengkapi dan saling menguat ji dan ji kan. Jadi hak kita nangat tanya hitam. Pahan mampu persekutuan tam dan ji. Ya kesetuan tam pantuan. Jadi harapan kalau menikah melanggai lepak dia ni kalau genah ja melalui kehadiran telok lim mengerat persekutuan telok persekutuan tam lim dahil memperkukuhkan hubungan sesama jemaat tam lah kita gereja dalam di gereja kami paksa utam ni pak so ni ji masa terluka paksa. Jadi dahun kalau atau meses kalau menikah ataupun kalau harinta jemaat dalam gereja berang menyokong kalau mengucapkan kaum-kaum saya kenap terima kasih man gereja lang menyokong lah jadi lampa telah amdang ala kupon ti lim kabin hitam pia-pia lim kitam ni te komitmen bi terima kasih lah kuri palakan kelola tiket ATG tak ada kalau menyokong hadu hitam lim alang bayar loh ke harapan kalau sebagai pengajar program ni kejayaan lah. Jadi kalau pelahu jam kalau mencapai hasil alang kenap kalau alang alang target kalau tike jadi nunan alang kalau harapan kalau tek tata tinan jadi lahu keluar anak ke ja memenuhi sasaran yang ditetapkan dan tek sokongan sambutan jemaat-jemaat alang habeh dan menggalakkan semangat kerjasama komitmen ahli jadi lahu wujudna suasana meriah ke dan homani teh hantam jadi harapan telho agar kerajaan program ini menjadi di bentuk pelayanan dan berkat menjadi habe jadi anan lang bedok dahok marong tamu gereja mi embassy kurnia nani
Jadi jangulan aku sebagai pihak gereja aku mau terima kasih Madlim gereja yang mau kerjasama di sokongan dahin membantu secara kupon nanti lan pihak di kata lang daok kesempatan lega balang atau lega bahan kerajaan kebi tak nak nak tak ada sokongan keluar tiada yang berat ya menjadi G plan nanti lo lim. Jadi terima kasih men kita malang oh respon jadi ngina telo pesok te dan lam te man pukun panji himang la dapat man pitan ku pulu vi bahi batum ku am te nya kan lan ke win te meeting pa pe jimanan ya dah ko lang bayar lo aku bagi pihak gereja ko lek man ali ko terima kasih manita malang o menyokong melalui kupon lailu ribin lahu man dalo ali majlis gereja alang terkait lan pejiri dalam jatuh kuasa penganjur dan lebih lah mendawa pasta lang paan peji mau dorongan mau bimbingan mendalo tentang hari ini panoli sayu kadang lan harapan kalau kadang kalau percaya lah lampi telok empat jam hasil kek bi hilang ju respon hincedakan PK malang menyokong ayo pedalo alang ngadui cukup memperancangkan dahin memenuhi sasaran alang alang kalau tetapkan telahu tena sokongan sebutan jemaat-jemaat alang habe alang sangat-sangat menggalak alang mau dorongan mau semangat men kalau alang sebagai gereja alang daok telahu kalau apa balasio kenap kawin kalau paan lan pakalo kanya ke bi paan kadalo alang pemimpin ni cangayat puboh jemaat jadi jangulaan terima kasih men itam alang nyari peji jadi kalau pelaho ite gereja-gereja be langsung nah di pelaho dan kalau sentiasa menyokong dan biasa sembayang te hadi lang luti jadi nunana ok lu pelaho terima kasih jangulaan Tuhan memberkati.

nama adik tampeji hati kelengi lagu alang kenan joli. Okay, si Tracy do hati lagu ngesayu kenapka. Kerana pentas pejalam segmen tam lebih ini, ni ku sengkeri hati ji info menita hui nama kelo alang melohat tata miri hati ji surat alang naiman majlis bandaraya miri. Ani hanadha sang buka awang mendaha alang senang hadui dagang dah kira hadui pejuan buah. Wina buah yang pakai musim tiah buah dian ya. Ya tidak hadang matoh bajuan te 24 do bulan saya ani. Hati mega te 21 atang 30 do bulan pitan duman 2026. Okey ini te telok kategori mendah alah senah hadu juan hati alang undang lo ala hati dah hadang ala permit. Putung-putung daw hati teka legahna. Hati dah senah nah hapat ngavan ya. Alang una lo hati dasang na ha tamu muhiba. Lalu hati dasang na ha tamu Mos Jaya alang maring Mos Jaya bus stop area. Dahin hala taman tuku hati pedipah Bolivar Trading. Hati permintaan ni kalau dang ala hati mendalam Miri City Council. Okey ni alang una lo alang kategori alang kedua. Hati dah sambuka awang hatatah ngavan pujut corner hasisan bus alang darah ni. Lalu hati dah sembuka ha alam medan serbekas miri. Alang ketelo kategori ketelo alam bayalo hati ha Boulevard Commercial Area. Hati mendah alang nak hadui dagang ya. Hati teka legah permit na alang anda buka ini. Lalu hati mengkelo alang sejam antetok hani mengkelo alang sana hadui dagang berjuan buah ya. Hati kelo dang telefon. Tepala kusung saya 5-442-45 ji lah kelo dang nyati taipala upis UTC building Miri City Council hati kerji. Okey dunana hati tetok permit mendah alang sengna pejuan buah wina buah bermusim tiah buah dian ni. Okey nanti info alang nai menakui. Kerana aku sengkeri tam hati pejuan alam segmen tam hati segmen ngelarah jaki tam sekelih daun kelunan ayah alang mayang.

Tanam padi cucuk-cucuk saja. Hari itu padi pandai tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita ngakak marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya. Pergi perang, pergi ke barang, dekat miri kita nanggar padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita, kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju. Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek, si banyak. Sarawak ada dua, ini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah, kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kena kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada orang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan barat akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

Sudah nama Atang Peci, hati kelengi lagu Alang Kenan. Daya Kayan Kalimantan ni hati lagu Nyulai Kenap Sayu ya. Kerana hati tepat pukul 44 minit sampai terpecah alam segmen tam lebih ni. Ini ku sengkeri so kenap mengkelau alang bakai-bakai kui. Alang ni nyemau dah hindar lain bucu usu ngejelah Pesh Radio Kayan. Bunda ku sambal so kenap mengkelau alang ni meju usu hati bakai tam Catherine Ubong dahin Iba Vincent ya. Lahu ini Teh Iba Vincent alang ni nyemau bara sayu lebih DJ. Saya lebih lahu menikah Iba. Lahu ini hati menbakai tam Afias Mahyu Salti alang Neman Mengpawah Kalimantan Barat. DJ Rin guna ini sayu lebih DJ sayu lebih menitam baki-baki alang Teh Hal Radio Kayan Miri FM. Jam melu-melu pagat Leviani. Saya kena menikah DJ Rin sayu manau hadui. Okey, saya kena menikah Afian Mahyu alang nenya mau ngejelau Pesh Tam Hal Radio Kayan ya. Kerana aku sengkeri tam, hati pecah halam segmen tam, hati segmen adat asan, dan aku sengkeri tam, kelengi tekna alang naiman long panai, hati tekna juman awang lahu maunin ai tanpa lepejoh kelengi, di sape lenggang kangkong man itam lim.

0: saya kena men klolim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan te peji matang tengah daharin tolak lang te hak merudi alang tawin tak lam hadui na penguman itam peji dahin harin telo janggut 40 angiran tengah alang ne mendaharin tolak lang te hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo CJ Usun Manati Emiri, semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim kata tamik mengkalau limpinan menimlim DJ dahin rekan-rekan pendengar RTM.
0: Saya kena pelim kah win tak apa puji dahin nak kami eleven ni. Okey hari ini janggun 40 dan kak barang tak jo akhiran kak unah hari nak kedai kak ni deh.
1: Kena doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah nawin oh apa pasien nak kedai janggun 40 ni deh. Bermula ke 23 di bulan 4 2020 nama ini jadi.
0: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat nane. Nono tok konsep kede alang anak kuat nane.
1: Jadi nono nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai dan memang anok lah kedai kuih.
0: Jadi hai tanya nang ngetek jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman nalang ngesang in poblet.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai dan jadi jaga office hour dan kek-kekka staff jaga anak tu kah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapi kita dibantulah tinggi staff kawak ya dalam jaga muak anak.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri hui nak tek dah kelona lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat nah kede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau no nan lah paan-paan petong dau lah.
0: Nenok tugu jong migu dahin tugu dua ayak segam.
1: No 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangku jaki pejirin harin kelok jangkut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh merudi aku ngeu ate menahang tro alang ujam iha merudi kuring saya kena meniha abin teh apa peji pengesok din telok barah hadui alang anak nah ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suan ni.
0: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngeriang tangkui peji dahin harim tam janggut 40 tejo hadui alang anak nak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Tunghina, Radio Kayana.
1: Nama adik tak peci hati kelengi dengan lebih alang an Winifred Livan Salin dahi ena basa. Lepas ini hati tepat pukul 4:45 tam sempalo peci alam segmen tam doni hati segmen dengah alang nemen hawang dale. Alang kusi menitami hati ji dengah alang nemen Indonesia tina teji do alang umun saya pelupat duman alang endaha kirai hani usi hadang panau endaha pesuk murib men utlo do amin nani tasak tavit tanah tegen alang daka jadi haji pulau ha Indonesia kurinci pengawai kerani. Kredit hati lubun halang matai, kredit sak tabah atang tusu.

63 laong ya. Pui man pita natu alengga jelang 60,000 kunan bangu endaha asan men. Tanah tegen 2.2 magnitude aleng mete tatah ngavan hawang lirin pulau forested daunem. Amin Paulina pobian ini hati haji pulau aleng dauk ha utara forest ihana menhang. Matuh amin alang tasak tawit tegenanan. Dahin iha anilahu hati gak belepek leading buluh ya. Matuh na dalam menaminani kio iha ni udah selamat dahin. Andha geri tepala pusat perlindungan. Empain dalam ni na kiranya uli na ilau halan. Tek daw dua alang lalu di. Tapi di hani amdang kira mega menoh ya, lalu saya dang ngimet-ngimet, lalu saya dang duan, aleng na hati kira pat daw urah dah panak nenek uli ne ilawi halaan, urah hati pesuk ya, lalu je aleng sayuna hati hani sayu katua, nah hindusi katega aleng jadi te batung na bi, hani endhalo pun hati lemah batung tavid usi te kuman dah hindui darah kuridawan ide. Ani hana ji tuk alang kira tu sada sang pesaya dahin hana kira ji muzizat kurin dalam pengawalan ini. Tehui mentolo libu tegen alang dah kira jadi laan ngeluar mendau nam alang lalau di te saya pun nam menanan hati alang kira tu ya alang dang na dah kunan bangu takut sang ne uli te pala amin dalam alang tasa. BNPB bara jelang pat atutan tolong peji dahin bareng penguman ata dahin ubat udhatan matoh men daunam alang lalo. Okey, nuna naji dengah halang una lo hati dengah halang nemen Indonesia. Lo hati dengah halang kedua alang nemen Jakarta. Tino Indonesia uhile 2.6 tan ata cecaya metafetamin alang en hook. Alam ji kapan alang te bendera Tanzania alam ji hadunyi kira hilek dadah alang paling dekaya endah na alam dalianan beh menanan lahu te puluh kru kapan alang gak takep. Agensi Narkotik Nasional BNN alam ji kenyataan nabara te perlu saya jauh pelan saya alang lalu di. Dalo terima maklumat marung jika pen alang nei men Sarawak ngejalo laut Adaman en kio tegeri dadah te masuk alam Indonesia. Menu terima maklumat tandaan enjensianan mana operasi peci dahin pengawai custom te kira take over atau overtake kapan MV Rainmaker alang pakai identiti alang kop. Teguh putus sudah bulan saya alang lalu di jelang Belkalis ha wilayah Riau. Menhadui pelesa al-anhana ha ujung kapananan, tinok tidak pesuk 2.6 tan metafetamin ihak pa atak syabu, alang enlok alam saya tong atak dahin cita kiata kurin pengawai BNN Roy Hardy Siahan Barani. Bayanan lahu hati te asok polis lahu te pesuk wi menji 0.5 juta jako haram al-andah huka hujung kapenanan. Dalam mempihak berkuasa utah ke puluh kru alang limna ni dah mendalih nyamai. Hadui hilai ni hana hadui hilai alang kedua andah na alam bulan saya anidi. Okey, nonton hati dengan alang ni menhawang dalih alang kui kunsi men itam lim. Itam dan peji alam segmen ni te caka alang pialan te daun jimah.

Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: Nah, selamat kita tahu, ini tepat 20 tahun bulan ayah 2026. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidia kenyam Miru FM, pemongan ake Pauline Lenik. Tangan kelok nubo ngan jaga tiga jadi ca strategi dalam bidang perniagaan industri sawit ka Dale Sarawak. Puyan ini bagi petangan sektor ini apan penjol sukat maju ngantai lesan la apabe ka pasaran antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bada, tangan ini atak penting lan dalam mengembau ngan ngemaju apan sukat tica nilai ya ladok pabe bayak tau. Dale Sarawak nakini un dalam kiok-kiok 4.66 juta hektar pula kelapas ke pula sawit teguk uman 2025 ngan ini sukat ngemusit dalam pengadok 4.50 juta tan minyak sawit ya mata. Dalam binapa, ia pepetangan ida ya ka industri apan pakai ngan tiga biomasa sawit apan jadi ca sumber tenaga boleh baharu ngan sukat mengembau mekanisasi, otomasi ngan binapa inovasi dalam puyan sawit ini. Puyan ini ngebadak ca persediaan bagi ke pejuma dalam cabaran tenaga kerja, kos-kos pengeluaran ngan binapa ketai kalai kita gaya awang ka dale ini. Ya ti siu ini tegok tai ka ca Forum Minyak Sawit Lestari SOPOA 2026 ka Dale Bintulu. Teks isiunya ken baca kuun Menteri Industri Makanan, Komoditi ngan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom. Kelunan kadok ken petangan apan enjam ngatun ketai sumber alam ngan tiga, apan sumber perikanan atau pa sektor atuk sukat ken ilu jaga cin nakini pabek ketai ida anak-anak generasi ilu bayak tau. Menteri Industri Makanan, Komoditi ngan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom Kuma, penisen pasentuk jaga sumber alam ini atak penting lan bagi menuken ngan sukat nubo kazanah semula jadi. Ini kan sukat kentaan pabek kete generasi anak-anak mading ilu bayak tau te. Ya peti isi ula'a, atuk ngan udang yak loyut atau pe yak dalam idalon nilo perlu kenjaga ngan tiga bagi menuken ketai proses-proses pembiakan sukat jadi ngan cara semula jadi. Ia pe menawai mung kelunan kado apa nabek pakai cara nyakep atuk ngan nasak ekosistem sungai ngan cara kuabaan nenuba atau pe nak racun dalam sungai ina. Ya ti isiu ini tegok pisiu kat ca program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp kat Rumah Renang Berita Sebauh. Pengadok orang utan kat ulu sungai Menyang, batang air, tai embau pabek lema polo iko dalam pengajok polo uman ini. Ini na ngebadak capuyan yak positif ngan yak tiga dalam usaha kelok nubo orang utan ka dale ini. Pengerusi Agensi Pembangunan Sri Aman, Datuk Sri Rohani Abdul Karim Kuma, Puyan Tabung Alam Sedunia atau pe WWF Malaysia ke Ang Uman 2024 dengan 2025, kiok-kiok dalam pengadok ca ato 67 iko orang utan unkan idataan ke Dale Ina. Ini pekiok berbanding cin dalam ca ato polok lema iko orang utan kan idareput taan ke Dale Ina dalam polok uman yak lapa day. Orang utan ini necacen ya ikonik kat Dale Sarawak ngan sukat menat kadok-kadok kenai pelancong cin awang apan ida nai masat kat Dale batang air. Dalam isiunya, ia peun ngebada SADS SADA, komited kelok nak gayang pekua ngan agensi binapa kuma sektor swasta ngan embi-embi organisasi pemulihan bagi petangan pembangunan kak Dale Sarawak, kak Dale Seri Aman Sarawak apan sukat kenjaga pabek bayak tau. Un dalam pengadok pion polo usa anak sekolah Cin Politeknik Negeri Pontianak Polnep pegingan pat usa guru ida tenaat ketai pelaksanaan projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS. Kepala Pegawai Eksekutif Sarawak Metro, Mazli Mustafa Kuma, minat institusi pengajian Mbau Cin Awang Dale Sarawak kuma projek ina ngebadak catangan dalam kelok kusi penisen ngan pengenjam dalam puyan bidang pengangkutan moden. Lawatan teknikal ina idati ka kuda-kuda ukok projek pegingan depo perkhidmatan autonomous rapid transit ART ka Rembus, Kota Samarahan, Station Art ka The North Bank ngan binapa ka kemudahan konkrit Pratuang. Puyan yang ada pasat kuun Sarawak Metro Sendirian Berhad ini pejadik cagayang pekua Cin Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ida jadik ca Cin program pertukaran akademik dengan pembelajaran berasaskan pengalaman. Puyan ini peda pasat pakai nak penisen kuma anak sekolah ina pasen tuk perancangan, reka bentuk, kaedah, pembinaan ngan binapa pasen inovasi kejuruteraan yakkan ida pakai ngan pasat dalam projek ina. Ina tua dengar to ini, dengar ini lepak sedia kuun Monica Gary Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejaya ka usai talidio Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Nak selamat kata taup, selamat pemong kejaya, selamat petegok ka usai tali dia kenyah kata taup ini pemong kejaya nga ka DJ Lenik ya pasalaikam cin pukun telu pabek pukun nam kata taup ini. Ini dengan mengsanake untikam tiga, untikam denak, untikam salau dalam pasal tau tau kata taup kata silap tau ini ya. Tau ini tepat 20 tau bulan ayah 2026. Ya kok pengalai kenyalah maikam ya biok dong ngelinga tali dia kenyah kata taup ini. Ya ikam suka ngelingai lu cina siaran radio pengalai kak pian puluk lemah poin tujuh FM pian puluk ayah poin kosong FM dalam bina apa ikam suka ngelingai lu kak sia ke aplikasi RTM Klik ngan bina apa ikam suka ngelingai lu kak channel Astro ayah tujuh ca ngan bina apa kak My TV 70 ca. Ngan dalam bina pemenawai kami kam sukat ngelingai lu singgat-singgat tau cin pukun telu pabek pukun 6 kata tau ka live Facebook Miri FM tali dio kenya. Ya kumai kam pai ngelingai lu cina pasen biok Miri, kumai kam pai ngelingai lu cina tanah cin telang usan, kumai kam pai ngelingai kek cina tanah cin dale belaga lah cin petipo usun tanah ini kam ngelingai lu onek ngelingai lu cina tanah Kalimantan, onpai yang ngelingai lu cina data kaku, selepok badang atau ini ada, ya selamat peteguk, selamat pejita. Tiga tahu ya benda kam pagat melek ilu, jadi bake, jadi tuyang dalam ikam pasat, tahu kata tahu pikam. Ya dalam bina pake keluk ala awang ini, keluk kusi, dengar awang kumai lumong ka usia tali dia kenyah kata tahap ini ya ke kusi dengar awang kumai lumong ya nading ngacin na dale mirik ini dengar awang ka dale mirik ini kata tahap ini una bayu bagilet ka ca dua uko ngan ketai tahap ta ka tahap tena bi un hujan ini sik dengar awang ka dale miri ilu tenat dengar awang ka dale marudi. Kak Dalim Marudi kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena abe un hujan. Ini saya dengar awang kak Dalim Marudi. Ilu tena dengar awang kak Dalim Telang Usan. Dengar awang kak Dalim Telang Usan kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena abe taup tena un hujan kak ca dua uko. Ini saya dengar awang kak Dalim Telang Usan. Ilu tena dengar awang lah kak Dalim Belaga. Dengar awang ke dalai belaga kata taup ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko. Ya saya ini saya dengar awang yang lepak gin kumai lu cina Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya kumai kemung ya keluk uyang keti saya asat-asat program atau pegayang-gayang ikam kata taup ini. Ya ini saya dengar awang apa sukat mapoy ikam dalam ikam ngatun ini pegayang-gayang ikam keluk ti kata taup ini. Ya dalam bina pasal nake kak pukul lem aku akan pada adai kat pukul kat jam kat telu ini ya kat pukul lema po 20 minit nak ke metit segmen pengenjam ku mai lumong ka o se tali dio kenya ngan lepai nak apa ke metit belian-belian ku mai lumong ngan bina pa una dengar-dengar ke kelokusi ku mai lumong ka o se tali dio kenya ayan te kembi sana ke ya lepai ni kado se belian-belian lah pakai pasal ikam pakai ikam denak dalam minu papuyan ikam kata tapi ni kau mereka ingin kereta harap ikan mungkin nak dan salau ayah nyan-nyan ya yang terkembi-kembi sana ke tengoklah lepas ini nak.

0: Tiga pasanganak tu yang kemong petegola dalam segmen pengenjam toini. Toini ilu kepisiu pasan inspirasi pendidikan. Kekakusi pasan tuk tips kumbin jadi ja anak sekolah. Ya cemerlang. Selamat kata taup dengan selamat pemong kejai ke usia tali dia kenya kumai lumong yang ngelinga dau ake toini. Dalam segmen to ini, akik keluk kusi pasan tuk tips jadi anak sekolah ya enjam ngan binapa cemerlang. Kadok dulu badak jadi ca anak sekolah ini, mesti kanan sukat ala e mung dalam sekolah ida. Dalam ilunar isi ini, kecemerlangan abeknya kan ilu nyukat cin ketai markah e ina tua. Tapi, ini pekar ilu menukan cin ketai gaya ngan adat, usaha ngan binapa, disiplin caca usaha ina. Tips si adinglan ini inana netap matlamat ia jelas. Boleh mutu usai lulu uban inu ilu kelok belajen. Unkai na uban ikut kelok ti dia tua ilu atau pa uwe amai ilu bangen atau pa uban tua kelok capai cita-cita ngan un masa depan ya tiga. Dalau un netap matlamat atau pa hala tuju ya kuat ini, tua apa tambah lebih semangat tepalak tujuan ya tua keloti. Tips yang lubun dua inana enjam ngatun masa ngan awang ngan tiga. Abek perlu belajen babek berjam-jam. Ia penting, ia penting ina tua un konsisten dalam inu-inu ya tua ti. Ala awang pakai ti ulang kaji, ti latihan ngeliwet, ngan baca ngeliwet nota-nota yang lepakkan tua ti. Dengan cara ini pa sukat mepo mengerti dengan pekeno sukat nawai inu-inu ya lepakkan belajen. Tips lubun telunya, inana ayen saya mutu. Dalau un ya abekkan faham atau pa abek isen pasen caca pelajaran ina, ayen saya te mutu guru, we amai atau pa tuyang-tuyang ya sukat mepo dalam tica mata pelajaran ina. Dalau tua ni te mutu, ina abek maksud tua lemah atau pemabi, tapi ina nang ngabadak ya tua ini lan-lan keluk belajen ngan keluk isen. Nana ayah nabek tusah saya. Dalam bina apa, atakanan lan terjaga agat fizikal ngan agat mental. Lurok ya cukup, uman penguman ya tiga, ngan seimbang ngan rehat dalau lama teka. Usai yang magat atak tiga ngan sukat mepo minda ngan utak ilu apan sukat fokus teguk belajen. Dalam bina apa, yang paling penting lan, ayan lau yut tawai atau pe putus asa. Singkat ilu kelunan ini un kemampuan yang abek kuat. Dalau tua ini abek sukat alak keputusan yang tiga abek inu ayan penjo yut tawai. Tina ini jadi cak motivasi pakai uyan inu ya perlulah. Nawaina gagal abek maksud ketekuh oasat ini, tapi ini neca proses pakai tua penjo maju tek ketena tai bayak dulu. Ia bayak lah nacinake, kejayaan caca usaha ini kumamung ya sangat berdisiplin dengan binapa ida ya percaya dengan diri ida sendiri. Taina penjo nepakalai, ayan buka pekena. Ayan pekena teh belajar nuban ilmu ni neca pelaburan ya atak tiga lan pakai masa depan. Kumai lumung yang ngelinga tau ini, ilmu ini abek nepala ilu sendiri. Tapi ilu lo teh yang ngayat teh petenang asa teh mita ngantai pekalai. Ini tua kongsi jenak ya tau ini, tiga tawai.
1: Program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kenai petugas ikam kat Dewan Lamin Adat Bangin Kiman Umak Baha Sungai Asap Belaga Jin 24 bulan abek 23 tau bulan ayah umat 2026 kado aktiviti hiak keti jinan ina pegangan acara kemuncang inana konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026 hiak kengkin artis kuat baan
2: Rosiana Urai Jangan

apa keperluan Adrian Anyi Robert inana ca anak umun 22 uman yang menjam mati sampai dalau biun suka naik pekuat nat live konsert ini ayan tu sakiman ikam suka nat kidi live ka Facebook live YFM Iban ngan bidayo siok 22 atau bulan ayah uman 2026 dan yang cincam 6 kata tahu-tahu naik pekuat ngeramai naik namuai birami 2026.

0: Ya nyalah mai kam ya lo pemong kejai ka usai tali do kenyang kini di jelene ke pasal ka macin tading jama dai pabe nak kini. Ya ku mendenga ku minta ka ka kata tahu pin sana ke ku mai kam ya ngelinga ke ka dalam kereta dalam masat kam te kembi-kembi ulek cin pegayang ya. Mana ngarap ikan mukat bek gentiga ngin kereta ngedena ngen ayan nyan-nyan nar isek ke kabing tahu na tena kalikut ayan main telefon ayan salau main telefon ya ulek dengan tiga ya kumai kem ya lo pegayang ya kumai kem ya lo ulek cin kebun umpalai lo tenu tenu mandan detai alak sawit daurana da alak sawit ngelinga dau tali da kenya atak salau lan mek daura dai ya tiga pina na ilu kelo aba nilu kelo pasal ikam ngan denga-denga ngan belian-belian ngan bina pakado-kado isek info ya amek salurkan kumai kem ka use tali dia kenya tiga tawi kumai kem mong sanake uban ikam lo milek tali dia kenya jadi bake jadi tuyang kem dalam ikan pas atau kata tawap ini dalam bina pakai kelola awang ini kelok kusi cadenga kumai lumong pasan tu kecapuyan ya dati dalam kurang cin dua minggu lah ah. Ini capuyan na cin persatuan kenya Sarawak ya ini cin persatuan kenya Sarawak ikan gin kumai ilu ca Sarawak kenya cultural festival ya dekati tego ca pabek pat to bulan napian 2026 ini. Tapi dalam bin apa, ada kena ding ini Cin teluk polok pabek teluk polok ca atau bulan ayah ini inana ada ti pertandingan badminton dengan pertandingan bola sepak. Ya pertandingan badminton ini ada ti ke Dewan Serbaguna di ID Piasau dengan bin apa ke pertandingan bola sepak ini ada ti ke Padang Bola MBM Cin tading pabek ke silap tau. Ya kumai kemung ya onawang kem suka tena sukungan tena nak sungkungan komai dah ke badminton dengan pertandingan bola sepak ini Cina telu puluk pabek telu puluk cata bulan dalam bina apa menawai kem kat telu puluk cata bulan ini nah ida pelepak buka jualan-jualan gerai-gerai jualan ke pusat kebudayaan forum kat Jalan Kerbau kena kumai ini kumai kem ya kalau kem beisen tunggu ini lepak ke cuti sekolah jadi kem suka tinggal anak pengamin kem tenat isi uko aktiviti ini ida pasat ke pusat kebudayaan forum kina dalam binapa oni se kado-kado puyan ko baan cin cato bulan nina on perarakan pakaian tradisional ngan alam cato bulan nina on showcase kebudayaan tarian ngan music-music tradisional ya ini se ka cato bulan pian ka dua to bulan pian on perasmian dapur warisan ngan ka tau pina on showcase kebudayaan nyanyian lagu-lagu rakyat kenya ya ini ka tau kedua ngan tau ketelu oni sek puyan-puyan ada tik cinta ding pabek kita tahu mangan tahu ya ilu kelu nat kini ya nana pasan na concert cultural evolution ini cak concert tading ya ya ya kira pertama ilu kenya ada tik ni ke alam ketelu alam ketelu tegok telu to bulan pian ini ya kem suka tay nat ise inu puyan ada tik ke ina ke concert ini ngan mina pakat tau kepat alamina on pengan penangguhan rasmi SKCF 2026 ngan dalam bina pedati pertandingan bungan lisu ngan pertandingan balan nyanding. Ya nai namung eh mong klunan kado sukat nai nak isi pertandingan atau permainan main-main asen ni deti tego pengajo puyan ni de pasar tego SKCF ini. Nai nah ikam sendiri merasai ikam sendiri ona pengalaman nenat nen mengenyang warisan wirasan atau pemain-main asen ilu ilu lepok kenya ini nah ayen ayen tapa aku dulu ya ini capuyan bio ku mai lu lepok kenya ka petipo dale Sarawak pina pa ku mai petipo suntana ini capuyan untuk ilu masyarakat kenya ya ini saya cedenga ke kusi ku mai lu mong ya pasan tok SKCF 2026 ya nena ilu petegok ke inana nak ya ilu petegok teguk puyan SKCF 2026.
1: Tahu ni apaan?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak kita?
2: Awak kita?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
8: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
10: Sempena dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.

Tau ini dalam uman Pulau Pian Aya Pulau Aya, Stadium Perpaduan ya un ka Petra Jaya lepekkan pejadik ku un Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Stadium ina lepek alak kos dalam kiok-kiok 22 juta ligit. Stadium ina pe ngebadak ca ukuk kemudahan sukan moden ya lepekkan metek bagi nak peniga kuma keperluan pembangunan sukan ka Dale Sarawak. Kuat daw isiunya teguk pejadik stadium ina, ia ngebadak biok tangan ngentawai kuma pencapaian cin golongan belia ia sukat metek ngan mengembau ngadan Dale Sarawak dalam kadok naan kejayaan dalam bidang sukan. Ia pebadaklah perintah kak Dale ini akan penjo nak perhatian kuma mung inu ya ida perlu apan sukat mengembau laa mutu kemudahan sukan kak petipo Dale Sarawak ini. Dalam binapa, ia peti isiu keperluan pakai metek lebih kadol a padang hoki berumput tiruan, astro turf, kolam renang ngan stadium mini kak patak ca bahagian kak Dale Sarawak ini. Ini na uben kemudahan ia lepek un tegok ina lo pe un cukup. Puyan pejadik stadium perpaduan ina ngebadak ca komitmen perintah ini dalam menguat laa pembangunan sukan, ngemusit atlet ya un potensi tiga, ngan sukat nyedia kemudahan ya lebih lengkap bagi nak peniga kuma kelunan kadok, ngan binapa kuma kemajuan dalam dalih.

Ya nyala Michael mek lo pemong kejai ke usai tali dia kenyah. Ko Michael mek biok ngelinga dau tali dia kenyah ke tetap ini. Selamat petegok, selamat pejita, selamat ketai silap tau kuma ikemong ya. Kamu berbakit tu yang sadin sekan we ama yang ngelinga ke usai tali dia kenyah ke tetap ini. Ya dalam bina apa ke kelo amakusi ca dengar kumai lumung ka usai tali dia kenyah ya. Ini ca dengar pasan tu ke polis Selangor ya, polis Selangor lepa ke rampas suet cenam atau kilo dadah dalam kiok-kiok nilai 37.5 juta ligit. Ya ini ca cubaan sindiket dadah ya jadi ke kediaman ke Ampang ngan onca beg bagasi ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ini nokok jadi ca ukok deport ida, jadi ukok ida ti puyan ini tapi dalam bina apa lepak dulu tisen gaya salah ida ni oh lepak ca usah polis Selangor polis Selangor sukat rampas suwek cenam atau kilogram dengan kadok-kadok naan jenis dadah dalam kuda-kuda siri serbuan dalam bulan ini tua. Kepala polis Selangor Datuk Sazeli Kahar Kuma, operasi keang 47 to bulan ayah ini adai sukat nubang 6 de kegiatan pengedaran dadah ke ukok ya cenan-cenan ke ukok ya deca-deca ini nak kat dale sekitar Lembah Kelangan bina apa kat terminal KLIA Sepang. Ya ini saya cap dengar pasal tu ke rampasan dadah ya ini dalam kira-kira biok lop ini ya biar rampasan ya biok ya ku polis Selangor kena ya dalam pengaduk 6 atau kilo dadah ngan dalam kiok-kiok nilai 37.5 juta ligit. Ya menawai lumong apa nilo pagat menat lah menukan ngan hati-hati dalam kes bini terutamanya ku mailu ya teka airport ya ayan salau ayan ben kes dadah nikini makin un cuma mailu bek tahan kidi tua. Tapi dalam bina pemenawai lulo apa nilo pagat perhati-hati dalam ini nu papuyan ya iluti singgat-singgat tau.

0: sampah sarap yang dibuang merata-rata mencemarkan alam sekitar kita. Mulakan dengan diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Bumi yang bersih adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita. Mari kita jaga alam bersama-sama.
1: Jangan tukar saran anda, terus layan Miri FM.
0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

Kini 50 minit lapar cin pukul lemah kata tahu pi dalam kurang cin 50 minit lalu ke kejaya ka usai tali dio kenya. Dalam bina pakai kelola awang ni na baca SMS senai ka usai tali dio kenya ya on message mading ya nai pala akek ka ini ya. Message ya nai cin Jewi Dris. Selamat taup DJ, selamat bertugas. Dewa tiga tawai kumai ka Jewi, selamat kata taup. Ngan bina pa message nai cin Uni P. Selamat tetau kumai lumung dawa. Selamat menjalankan tugas kasa bayu ata mek ka mek kasap kini. Ka asap kina kasa bayu dawa harap-harap unujan lah. Ya harap-harap kina unujan bepina ba mek kemiri kini. Harap-harap unujan pana mek kemiri kini. Ya kumai kemung payak ngelinga. Ya ke kalau awang ini kumai kemik lepak nak meses kumake ka useh. Facebook live tali dia kenyato ini tiga tawai. Benikam lepatnya nyukung. Lepat naik kejai ngak ka useh tali dia kenyat. Cin pukun telu. Pabek pukul 6 kata tawa pindi kumai ke mek lepak na meses nak like nak love kumake tengah tawa mung sanak sadin seken tuyang ge to ini ya dalam bina pasan ake ya ke ma kenal lepetat kini ake klo ama kusi ca dengar kumai lumung ka use tali dio kenya ini pasan to kam puyan program Sarawak ku sayang ya ada ke pasat ke dalam muka lepas ini cina 20 ayah pabe 30 tebulan ayah 2026 ya ada pasat ke dataran pehin setia raja muka ya nak kena ini dah ada unti ke kuda-kuda ukuk ke dalam Sarawak ku abang ke Limbang Mirik Bintulu Kapit Sibu dengan Sarikai dan lepas ini awang ini ada nak kuma detik ke muka ya dalam bina apa kuda isi puyan-puyan atau komponen-komponen program ya ada pasat kok bahana pameran una counter perkhidmatan un cabutan bertuah bina pida una pasat kedai-kedai penguman gerai-gerai jualan bina pida unti konsert rakyat dan malam kebudayaan Sarawak dan kado-kado isi puyan atau pemain-main ni ada tiku maklun dan kado ya tenat isi puyan ni ada pasat ka ina teguk program Sarawak ku sayang ini ya kumai kami kalau tenat teguk ina lepak nading naf cuti sekolah jadi kumai kami besan kalau tekambi lepas ina tani kami berhujung minggu ka dale muka teguk ina nak ya ina saya cedengar kumai lumung ka usai tali do kenya kata tahap ini ya kena ke kena lupa tak cina usai tali do kenya ina cedengar ngabayak lan na cina ke ka kumai lu ya, tengah tahu sana ke, ya kenai lu petat tinuse tali dia kenya, ya kok pengalai ke mana tiup biok tiga tawai, ku mai ke mana petegok, ya naik kejai, naik apa salau ke use tali dia kenya ngak kata tahap ini. Dalam bina apa, pa ini na dawi lu pemung kejai ke use tali dia kenya ngak di jalan dek tu ini, ya tiga tawai ku mai kemung, tu yang senganak sadin seke, namai uwe ya lepak kejai, cin pukun telu bina pa ikam ya cin na pukun lemah ada ya tiga tawai, ya. Kau pengalai kembi-kembi piluun dalam inupa gayang-gayang iluti singgat-singgat tau. Jaga agat, jaga kimat, jaga udip luka angilu serpe. Harap ilumung on agat ya tiga ngan pokok temanyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Ya manyi-manyi bangun-bangun singgat-singgat tau ya. Petukuk ilu ka lah ka awang ngediak ca petukuk tau kelembam. Ya akik lo akik ya lo kejaya ngan ikam nembam. Cin pukun telu pabit tau pabit. Pukul 6 kata tahu dengan nombor milu untuk tamu khas naik kejayi kat pukul lemah 20 nah naik kejayi dengan ambil 2 nombor ya. Bila pekat per frekuensi aku wak. Jadi kat pukul 6 ini nak ilu ke ngelinga Cina YFM Imban Kucing dengan kena lu kepetat Cina Usai tali dia kenya kata tahu ini ya kek ke memetit cabelian Cina Wardrock ya Wardrock ini cabelian cin kaban sampai mati ya ca berino ke metit ni ko mai lumong ban ya ni percaya akan pasaloi lu ka nai nemuai birami 2026 nah jadi aku mai ke meklo tenat isi puyan erti nah nah ini na belian ke metit ko mai lumong apan kam na semangat nat isi artis-artis ya nai tego inana jadi kinana mong sana ke petegok lah kat tau lembam kat jam kuat ka pukun aku ka frekuensi aku nah ini belan dengan baik lancar nak ke inanah kita nak dengan ke lenek.

0: ame sadari limbam nyintang aring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Hanya dia selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua di sadari Limbang Sarito. Bagi selama hari 4/28/2026 bergulai ngaku baru ke lemai tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita semua sampai gerai mujur dalam semua pengawak ke di kerja kita semuanya hari itu. Jadi sebedau berita buka air semua, aku dekat merindang kita ngau lagu ke terubah dekena mung kalau kita di sadahari Limbang.

0: Jadi sebedau tai bukai peningan semua, aku dekang lansak program ke Sarito hari 4/28/2026 dalam agireto ke kita begulai dalam program Hello Wai Bin Tulu dan yang ditangkan ke program Randau Pengerai pukul 7 lemai kita begulai dalam program Jakut Sempama dan yang ditangkan ke 7:30 lemai kita ninga ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching lalu pukul 8 malam bakal selama maga kita begulai dalam program nadai kelama nadai ke baru kena ketusun program kita di Sadari Limbang Sarito hari 4/28/2026. Jadi kita terus ke Bin Tulu dalam program Hello Y Bin Tulu. Kita terus ke Bin Tulu ke sekali tu.
1: Dulu mari selama lemai ngagai peninga sada Ari Limbang maka selama hari 4 datai beredar kami YFM Bin Tulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ya ke bisik dia tu dengan muka ya ke dekat dia tu ada dibagi menua Bin Tulu ya. Jadi ya sari tu kena 20 hari bulan 8/2026 lalu bahilu wai sari tu kita bulai mengaku Flora Liban. Jadi bisik digaiti berita ke dekat dikongsi ke aku tu peninga. Jadi ya keterubah tu berkawal dengan projek ya. Yang setiap projek ngagak atau kemasang atap bak alai nur berjalan kaki bak sekolah SK Ulu Segan Bin Tulu ke berungkus RM200,000 di pejalai ke dikena ngangkat ke penglantang dengan penglikun nembiak sekolahnya dengan megak bala apai indai nembiak. Kaban Kunsian Negeri atau ke Adun Jepak yang berhormat Iskandar Turki madah ke projek hari baru projek transformation menua pesisir atau ke RTP Dun Jepaknya ngawa pengawak ngagak jalai berjalai kaki ke betutup atau ke disebut dipasang atap ngambil bala nembiak sekolah nak kena hujan ngau panas ya. Kelimparannya sukut penglikun megak diberi perhati atau ke diperhati ke ngau siliak kelebih lagi bak pengawak masang lampu solar bak sepemanjai jalannya ilak pun dekat di gagak ya. Berbak ngonyak yang berhormat Iskandar Turki madah ke palan berjalan kaki ke betutup atau ke dipasang atapnya megak tentu ya ilak oleh merik penglantang ngagai perinai kelebih lagi mayang nganjung serta ngambil anak sidak ya di sekolah yang harap ke projeknya oleh nampak rampak sekolah tik lebih likun lantang serta kondusif kelimpah tim merik penguntung agai semua sidak ke bak SK Ulu Segan. Kini yang berita ya ke terubah dikongsi kaku kedua atau peninga berkawal dengan pengawak ya ke bisik dekat diatur ya hospital atau ke hospital Bin Tulu ngau megak sawup atau ke kerjasama ahli lembaga pelawat hospital Bin Tulu bisik dekat ngatur sesitik program ke dikumai program Aging with Grace ianya meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Jadi pengawak tu peningat dekat diatur 22/8 tu ialah ianya hari 6 tu belabuh 7:30 pagi nyentuk satu ngali hari ya bak Dewan Suara Bin Tulu. Jadi ya, 7 program tu diatur peningat ianya ngembuana 7 lebih lagi dekat nangkat ke atau ke ngirik pemerhati hati berkawal dengan pemesai guna pengerai buat orang yang kau dah tuai umur ngambil ke sidak itu tadi semampai buat pengerai ngembuan tubuh ngerundi yang keregas serta ngambil ke sidak yang nyikap diri atau ke bersedia nempuh penghidup maya udah nak gawa lagi atau ke pengudah pincin gawa ya. Lalu buat program tu ilak peningat maya megak aktiviti bukai ke dekat diatur lebih lagi berserimai dengan program tu bakal bisik dekat merik lica ianya lica berkawal dengan pemakai ti berpengerai udahnya bisik lica berkawal dengan ortopedik dengan osteoporosis atau ke bisik kawal dengan otot dengan mega tulang kita ya kelimparnya bisik mega penerang berkawal dengan berkeni kita itu tadi dekat ngelala tumu lebih lagi penyakit kedi kumai penyakit Alzheimer ngau megak mayuh pengawak bukai bahasa bakal bisik sitik games ia kedi kumai brand games ke dekat diatur ya ngau pengawak bukai ya kena oleh dirintai ke dito magang Lalu peninga di pelabak ke pengawak toilet dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing, Enyak Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Malaysia, Kemegak Kaban Parlimen Bin Tulu. Okey, pengawak ke berita kedua ke dikunci Kakongau Bala kita. Lalu siti lagi berita atau peninga, Enyak berkawa ngau pengawak ya ke bisik diatur klinik pengurai dibagi menua Bin Tulu di tok. Sebenarnya pengawak tok dah berlabuh pun bulan 8 tok tadi. Enyak pengawak ke dikumai minggu penyusuan susu ibu bak tahun 2026 tok. Jadi tuju pengawak tok diatur peninga kena ngirik pemerhati hati berkawa ngau pemesai guna ngau pemanah air tusu inai ungkup anak ya. Jadi kena 21 hari bulan 8 tu ila pengawak tu dekat diatur ba klinik pengerai Bin Tulu ngau megak klinik pengerai Tatau ya. Jadi program tu diatur berlabuh 8 pagi nyentuk 11:30 pagi. Kelimparannya mayu megak aktiviti tau ke pengawak bukai ke bisik diatur ya. Lalu 22 hari bulan 8 pengawak ke sebakar bisik megak dekat diatur ba klinik pengerai Jepak. Udahnya 24 hari bulan 8 bak klinik pengerai Sangan. Ngau berita ke ngau infonya tadi ngujung ke Helloway hari Bin Tulu Sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu ke Prodi tu break semalamai ngagai semua.
0: Ya, berkenyata petadi peninggal semua program Hello Y Bin Tulu jadi ngarap ke kita tadi nemu perkara atau ke pengerami ke dekat nyadi di Bin Tulu kelebih lagi. Jadi kita terus ningat ke program Randau Pengerai ungkup ke minggu tu.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah, pemedis untut tu bepun dari cacing parasitik ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
3: PICK ngayan ke pemenda tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya nagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal ngau dos tujuh ketiga tu udah dialus ke ngau berengkah di penjalai. Pengawak merit dos tambah ke dos penggalak udah di penjalai bak serta menua ngenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik ngau megak orang tuai.
0: Dengar ke program Randau Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

0: Jadi munyi kakak ripun program tu tadi kita bergulai dalam program Randau Pengerai ungkup kita ke minggu tu hari 4/20/2026. Kanya kita benung benda live kami di Facebook Limbang FM. Pasti dia ti benung live dia tu. Jadi temuai aku ke dia tu Merit Selamat Lemai guys doai. Temuai baru tu ne.
1: Ya.
0: Temuai baru. Jadi harap ke ambil ke kita berkelang kau sikok tu. Siapa nama?
2: Jadi nama aku Romario Ngalai, anak Jimbun.
0: Romario Ngalai, Iban tu deh.
2: Iban.
0: Oh. Sikok tu deh.
3: Nama aku Alvin Joseph Ungin Azire. Aku bangsa rumus remix Iban.
0: Remix Iban. Nemu jaku Iban lah tu.
3: Nemu.
0: Nemu ne. Nanya ke Romario tadi. Asal ne orang ni ne?
2: Asal orang Betong.
0: Oh, orang Betong.
2: Ya.
0: Nama Sigi. Di kau orang Limbang gawak ne?
2: Kena ke? Oh, piak mah.
0: Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa lama dah di Limbang itu?
2: Limbang tu kira baru ya, baru bulan 7 tu tadi lah, baru masuk.
0: Kira itu. Baru?
2: Baru.
0: Bulan 7. Tu deh, tuan cikgu tu. Elvin lah.
3: Oh, Alvin.
0: Oh. Sama
3: ke? Oh, sama. Sama ngoyot.
0: Orang ni tadi?
3: Aku asal Tebut Sekerang.
0: Oh, orang Sekerang. Oh. Nama berita lemah itu?
2: Mana?
0: Kena kaya gawak di Limbang.
2: Okey ke? Dapat ke selama tu awak buat no bukai ke? Nada ke jawab beza.
0: Nada jawab beda ni. Jadi selama datang ke Limbang ke seduai?
2: Terima kasih.
0: Oh jadi kena kita ngepun ke randau kita ke lemai tu. Ini nama kini topik ke dekat di kerandau ke kita tiga tu lemai tu.
2: Jadi topik ke dekat kerandau kayaknya pasal apa tu? Akta kewalan produk merokok demi kesihatan awam lah. Intinya pematuh kita ngagai kira bakal kita ngajar orang orang luar ngagai akta tu ambil kia sidak nitiah ke nama tak patut.
0: Nitiah ke nama tu produk.
2: Produk
0: merokok ne.
2: Ya.
0: Tak produk insap betul.
2: Ya, produk insap semua.
0: Oh, jadi engkau peninggalan demo. Nama arti akta ke akta 852 tu.
2: Jadi Akta 852 tu ianya siti undang-undang ti ngatur serta ngawa produk insap kena ngelindung pengerai orang mayuh lah. Akta tu ianya nyengkawam baka perkara pendaftaran produk, kewalan berjual ngau meli, pengiklanan, promosi, pembungkusan ngau pelabelan serta beberapa iti aspek bukai ti berkait ngau pengenak produk insap lah. Tujuh tu ianya tujuh madu besar kena ngelindung orang mayuh lah. Kelebih lagi agai anak mit ngau orang biak hari ti ngerosak pengerai ti berkena ke produk insap tu lah.
0: Tadi berkawal ngau penerang berkawal ngau Akta 852.
2: Ya.
0: Jadi tu tadi Alvin ne. Kemaya akta tu berengkah di pejalai ke?
3: Akta tu dah di pejalai ke maya berengkah hari 1 Oktober tahun 2024. Kuat kuasa tu udah digagak ngenok cara berfasa dekenok sidak yang meri ruang ngagai pihak kebisik ke, berkepentingan lah. Ngau ngambil ke sidak yo nemu ngau ulin nitiah ke penekok undang-undang tu.
0: Jadi tu Romario ne siapa kini patut nitiah ke Akta 852. Engka penerang tu tadi ni 852 tu nama kebuah ya milih nombor tu ne bisik bisik reti buka ya kini tadi.
2: Maksudnya 852 tu kira buka ya nyengkawum mayor pihak lah. Ianya berantara kira sila kebugagak ke produk ngimput serta orang kebujuang orang kengempu premiesnya serta orang ke ngenak produk insapnya. Jadi orang mayuah patut merti lah pasal tak kebukaian dor kadang bisik sekedar tempat tu nang dah digezetkan nung ni apa tu nak tahu insap ngau produk insap tau ka disebut kita vape
0: vape pun boleh neh
2: vape pun sama laban ya salah siti ari termasuk produk insap lah nyak lai penerit tu atur yang agai tu kami minat tanggung penguat kuasa aja lah labanya semua tanggung kita semua lah
0: jadi nyak tadi berkawal ngau semua orang kena insapnya tadi nah.
2: Ah, semua kena insap.
0: Semua kena. Nanti kena orang kena insap. Nadai punya nah.
2: Nadai lah.
0: Oh, jadi berkini ke ngau insap serta vape ke bisi disebut tadi ngagai Alvin. Berkini ke ngau insap serta vape tadi. Jangkauan ba atau tu kini.
3: Oh, Akta 852 tu ni. Ya yang hau produk tembakau, barang nanti dikendong insap, ngau produk ti dikendong nanti tembakau serta produk keperkayat ngau insap elektronik atau ke disebut kita vape. Nanti ni tiah ke tarif ngau penuka udah ditetapkan undang-undang. Nyok ke buah bala mayu ah ndak boleh ngumbai vape tu lepas dari undang-undang nyok.
0: Lepas atau tu dah bisa ni.
3: Oh, lepas tu dah netap ke nyok.
0: Jadi nya tentang insap ngau vape tu tadi sigi baru akta ke disebut sesuai tadi ni. Jadi orang baru umur 18 tahun kini nyang kawam ba akta tu kini.
2: Dalam akta tu ya bisi nyebut. Jadi ya tu akta 852 tu yang berarti ke benar ngagai ngelindung orang ke bedau tuai tak ka disebut kita orang baru umur lah. Maksudnya orang baru umur tu ya 18 tahun ke bawah. Orang kebejuanya patut nentu ka sama ada sida nyual produk insapnya ngagai orang ke bedau cukup umurnya. Jadi perkara tu patut kita pertindalah laban kadang orang kebejua tu ngai ke terjual ngagai orang ke bawah 18 tahun. Ya.
0: Oh, nya tadi berkawal engkau orang ke umur 18 tahun teh sedanya beli insap neh.
2: Ya.
0: Jadi kini ke beka contoh laban 18 tahun. Kadang bala orang nyawa sedanya namunya 18 tahun kini ke sida kini ke cara kukai ke deh.
2: Ti ya boleh lah anang nyual tau perhati dulu lah laban ti beka di pedak kita gamal ya
0: lagi biak
2: lagi biak anak kita nyual lah
0: tu bisa ke gamal orang biak tadi gamal orangnya biak tapi umur tuai kadang lah
2: habis ke
0: kadang jadi kini ke tanggung pengawak orang dagang ke nyewa insap tu tadi okay insap aja ngau vape sekali meh.
3: Sida ke berjual tu berjual ke insap atau ke vape tu tadi ni. Sida mesti ni medok dulu produknya ngambil ke nitiah ke penekak akta 852 tu deh. Nama gini. Yo ke nyom mengambil ke ndak ngelanggar penekak aktanya tadi.
0: Aktanya tadi. Oh. Mesti pedak dulu meh orang ke umur.
3: Oh, 14
0: tahun ya tadi ni.
3: Oh. Rega yo kini yang pun label nyok malah berproduk insap tadi.
0: Begini ke tu Romario tanya ke Siti tu nya bakal ngau pengawak ngelaku ke insap atau ke iklan ke disebut kita iklan atau ke promosi tu tadi. Dia tu pun aku nanti dibanding ke sebab dia tu nyo jarang orang muda TV tu bakal ngau mandang ke iklan insap tu tadi nah.
2: Jadi laban udah wujudnya akta 85 tu waktu. Jadi bisi tagang laban apa tu ndak boleh kita apa tu secara meluas ataupun mandang ke utai insap ngau ke tok ke disebut orang kedai tok dah vape-nya dah secara meluas lah secara terbuka. Jadi bila ya di apa tu bila ya dipandang kayaknya ya bisi hukum lah ngagai orangnya maka ke, kalau didengar kita buat TV bisi ke tanya sekadarnya bisi kalau kena hukum sampai berpuluh ribu jadi kenyak lah. Abangnya ngai ke kira baka terlampau mendedahkan ngagai orang kebiak.
0: Ya.
2: Ngau anak mit ke baru menurut teh ngai ke tetitititiah lah. Kayak kian undak teh ke betu i baka teh ke dipandang ke orangnya lah.
0: Abang dia tu okey sebenarnya TV aja ya. Orang promosi.
2: Ya, ba dalam telefon pun bisi.
0: Jadi bekawal ngau tu Alvin nah. Kini ke nagang orang tinggi insap atau kelarangan nginsap nginsap web ngau insap amat tu.
3: Nanti larangannya nih. Nyok mudah jo. Nanti mayo bapalan ku dah ditetapkan nak tahu nginsap nih. Sidak yo. Nanti ulas sikit nak tahu nginsap dia. Leban udah ditagang kita nak tahu nginsap. Nitiah katur tu. Sidak yo kais mino kini jo punya uliah nyeliah ke diri ari kena tindakan undang-undang. Tan sidak ya boleh mega ngelindung orang buka yang terkena seinsap ni tadi.
0: Engka bala pendengar tu tadi nemu kebenar ya. Nur ke di na dia seorang insap. Siti ari tempat ya baka airport
2: ni ni. Ya, airport, baka kedai makai. Kadang buat taman, laban selalu ti baka buat tamannya mayuh belen biak dah. Nyadi bisi orang ke orang ketua tuai bisi orang kena insap bisi kurang insap jadi ngai ke kena tesa insapnya lagi nak nyamai ke tu dah bukan nak memiat dah jadi orangnya jadi berisiko lagi.
0: nya tadi nama tu tempat makan tu mensia mayuh lah.
2: Ah, mensia mayuh.
0: Baka ambil ke bandar yang baka sopi komplek
2: pun tahu. Sopi komplek pun semua nak tahu.
0: Saja dua orang mensia mayuh dah
2: bisik
0: ni. Ya. Nya tadi kini kedi Limbang tu engkau bisik bala kita engkau bisik udah nangkap orang ke dan ngisap. Ikau di nama tu utai dia sedang nginsap ke dah sepatut yang nong nginsap pakai disebut tadi.
2: Bisik kini. Bisik.
0: Bisik.
2: Tiba kau.
0: Beni ni
2: tiba kau kita Limbang tu. Bisik orang nak nemu dah. Baka buat wata peran kita nyen. Nyen kira dah.
0: Taman awam.
2: Taman awam lah nyen. Jadi kita nak tahu nginsap lah. Area nya. Kira pihaknya.
0: Kini ke kita tu tadi nanti semua kita nemu orang yang baka contoh dua dia benar berjalan baka lemai ni. Tertemu kayak siku. Kita nginsap. Kita lu terus nyaman maya. Terkalanya baka ni. Beri warning dulu kah baka ni?
2: Jadi tiba kau baka kami tu.
0: Kena sengaja kena baka ni.
2: Baka pulihnya kata baka nada yang maya kami bertugas. Ngan jadi tapi tiba lihat nak ngira siapa lah. Okay, seminat kami ataupun siapa-siapa kita boleh negul lah. Madah dia. Engkau yang nak nemu baka retuai maya nak nemu. Ataupun orang ke datai-datai nak nemu dah. Madah dia ditu untuk nunginsap ku kita lagi ngai ke bisik bala orang ke datai lagi tekai kena ke tu orang bukai lagi ngai ke kena saman lah.
0: Mungkin ni ke kita hari UPS pengerai tu tadi. UPS pengerai lah. UPS pengerai tu tadi berjalan ke pengawak nanti kita nya berluar.
2: Jadi pengawak tu baka pengawak kuasa kami digagak kami nya nya dengar aktiviti baka masa premis lah masa berjalan gay area pasar lah. Kadang-kadang matau ataupun bisik kadang-kadang kami tu bisik operasi pengawak kuasa ka. Kadang-kadang bisik Siti apa tu i Siti Sarawak kadang-kadang bisik keluar surat ngas operasi kadang-kadang bisik ga rutin kami nya serta ngadu ke tindakan susulan lah ti bisik semua orang bisik komplain. Jadi ba tanya munyi ke tanya DJ tadi bisik kita bisik 28 ti nur ti ditetapkan jadi kuasaan ditagangin sap ngobek buat seluruh Malaysia.
0: Oh, 28 bisik ditok ni.
2: Ya.
0: Mayung ni.
2: Oh, mayung. Pegawai tanya puak kuasanya tentu ke pihak ke bukayat ini tiah mesti ini tiah ke utai dipinta dalam atanya lah. Nanti semua penyalah tak ke setiap pihaknya melanggar utai ke undang-undang ke sudah diatur ya bisa diambil tindakan lah maka hukum lah.
0: Awalnya tu tadi tanya ke 10 tu tadi sudah ditanya aku ke terus di saman dibayar. Jadi ke tanya ke Siti tu nya nama ti uliah digagak mensemayuh ngambil ke jawab kita ke gawa ba opis pengerai ba akta tu
2: jadi bala mayuh antara Siti utai ke penting lah kerjasama ngau kami lah terupa kita mesti nemu atur serta nitiah ke nua ditagangin sab laban itu semua luar bisik di engkah hartanda. Tambah lagi tindakan kita boleh medak ba lama media sosial, hari Facebook, hari TikTok kita boleh medak dini luarnya. Jadi kedua peranan Siti ya apa indai. Pindai mesti ngajar serta nerang ke agai-agai nak sida ya pasal TT bahaya ngagai insap ngobep tu. Ketiga, bala ke berjual mesti netuk ke nitiah ke semua syarat ke ditetap ke Akta 852 tu lah. Lalu nanti orang mayuh bisik penerang tak kau mendak utai dikumbai di pedak sida ngelanggar akta tu baka orang kenginsap tu sida boleh komplain ngau aduan ngagai pihak berkuasa dengan seluruhan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Anang gambar-gambar buat Facebook ni.
2: Ya, anang halo viral aja. Kita itu bisik seluruhan ti betul lah.
0: Betul, ya, laban dia tu dunia viral. Dunia
2: viral.
0: Mimin-mimin kau buat Facebook nya kau cara ti betul ni.
2: Betul.
0: Jadi kini ke pesan ngagai urang dagang atau kurang berjual insap tu tadi Elvin ni.
3: Pesan ngagai sidak ya. Anang ambil mudah pasal Akta 852 tu ni. Laban nanti uliah produk ke dijual sidaknya bekas insap ngobek tadi mesti nitiah ke undang-undang ngau anang nyual produk beketu ngagai nembiak 18 tahun ke bawah mah. Kita sempena cara berdagang pan mesti betul.
0: Cara betul.
3: Ngambil nitiah ke pendekak sidak yo. Ngau pendagang ti nitiah ke undang-undang tu ke benar turut mega nyaga generasi ke biak git meh. Ambil ke sidak nemu git.
0: Oh, jadi tadi pesan kagai orang ke berjual ni, orang ke berjual. Orang ke berjual insaf. Jadi pesan kagai bisnes mayu ke bisnes mendi yang ke randau kita tiga tu tadi kagai Romario, Romario.
2: Jadi akta 52 tu kai minat pasal tagang hukum lah. Hmm. Jadi akta 52 tu digagak ngau tuju tip sai ianya kena ngelindung pengerai bala mensia mayu ah. Nyalai sama-samalah kita berbahasa ke serta ngasai ke tanya kuasaan di tagang insap lalu nak beri peluang agai orang mayu orang baru mau produk boleh produk tu insap toko beb tu lah laban seruran ngambil betul penerang dari sumber betul sumber rasmi maksudnya anang agak spekulasi ataupun cerita tanya apa lah tapi kita bisa seluruhan produk kita agai tanya lah agai laman web rasmi KKM kena kita nemu dinin dua tagang nung insap.
0: Ya. Jadi terima kasih guys dua itu udah mari penerang berkawal ngau akta tu tadi ni. Nyata mah tematuah tau ke kita patut nitia ke akta munyi ke disebut setuai tadi 852 berguna ke pengawas sama hari semua kita. Jadi ukai semina penguat kuasa gagai kita tamega bala orang ke berjual, orang ke berdagang, apa indai orang semua kita serta orang ke dalam komuniti. Jadi ngagai semua pendengar haram kita sama munyi ke seduai tadi nama tu ngagak kana pendiau kita lebih gerai serta bebas tau ke nadai produk tau ke produk insap. Jadi terima kasih guys seduai ti udah datai ke konti Limbang FM tau ke YFM Limbang beka kelemah itu. Jadi nama kini Jakub Kamnudi dari Romario dulu.
2: Terima kasih ngagai pihak RTM lah laban serta semua peninggal lah. Ngarap ke penerang ke dikunci kami dua ke lemai tu. Uliah meri gunung ngagai semua lah. Ti semua bisi tanya pasal akta 852 tu. Kita uliah ngiga penerang ba laman sesawang resmi ianya https://infosihat.moh.gov.my Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke ngagai tau terus ngagai pejabat kesihatan bagian Limbang kena nguliah penerang ti lanjut lah.
0: Agai Elvin nama kini pesan ke penudi ngagai peninggal.
3: Terima kasih ngagai peninggal bab Limbang FM. Aku ngarap ke kita uliah boleh penemu ti manah hari tadi kongsi kami dua Romario. Ngarap ke kita boleh bertemu baru lah.
0: Okay, terima kasih guys sekali lagi guys Dwight sudah datang ke konti YFM Limbang cerita hari sejarah dua ada datang nah hari 28 harap ke pelabur aku semua atau sudah datang nama dah sekali tu dua kali tiga kali ya. Jadi harap ke bertemu baru buat topik-topik di ke datang. Begini tadi peninggal semua Jaku Randau aku bergulai engkau dua ikut penguat kuasa hari pes pengerai di Limbang berkawal dengan Akta 852 berakta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024. Jadi munyi kaku harap ke kita boleh bertemu baru. Kita terus berperindang dengan lagu ke udah ditusun aku ke lemah itu.

0: sadari limbang nyintang ngaring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Aku Ica Hana Usur, jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
2: Baka tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, ianya setiap hari organ penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus.

0: sa ngayon lah. As pemasai genggam jari kita empuk lah.
1: Jadi untuk topik hari itu aku lebih ke agak menerang kawal ngau imunisasi anak miamit lah.
2: Aku Dan Keski anak steward Dawi. Siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi menua limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
3: Hanya tadi peningan semua promo berkawal ngau bengkel pengencaraan tau ke. Ngagi kita ke rindu kuca-kuca MC. Ha. Kami ATM Limbang bisi dekat ngatur bunyi ke disebut tadi. Tentu ya bisi bayar mayanya ila tanak mar. Okay. Kita tahu beda Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okay. Semua ke berminat atau ke rindu ke bengkel pengencaraan atau ke orang ke bisi rindu kena di MC pemata randau. Okey, tahu dah tai mayanya ila. Okey, kita tahu meda penerang kesilia ba Facebook Limbang FM pasti di hati.

0: Nyako sampamo to ne. Ni ni menang ki to lapak ko. Ah mana nyako sampamo to? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yari ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung macam bob sampamo jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemete age nuan ninga program jaku sampamo.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Hanya diingat Tion sampainya tadi kita bergulai baru jaku sempama ungkup kita ke minggu tu. Jaku jadi jaku sempama kita ke terubah ianya belakang tinting. Erti sempama tu selalu dikenal lebuah ngatur orang jadi melaki bini sikuk ngau dua ikut hari kita ke sama duduk dia asuh orang jadi belakang tinting. Ertinya tadi mendiang ke penemu hari sepiak-sepiak nanti semak jaku orang api nyentuak bak utai ke dekat disebut si daya. Jadi nyemak utai nak terang disebut dia orang ke dipilih jadi belakang tinting lalu ngasuh si daya berjaku baru nampung jakunya agi awak ke nyengala serta terang di ngau hari sepiak-sepiak lalu setuju ke semua atur ke disebut mereka. Jadi jaku sempama tu, arti jaku sempama tu kau tahu ke jalan ke nak jaku sempama tu. Seduai dek ke nyadi belakang tinting ananda berarti ke jaku sidak ke ngari ke induk ngelelaki lebuah sidak dipintak jaku ngari ke sidak. Ngai ke jaku sidak nak sangkai buat penggalan tau kena terang di dinga kita mayu. Ya tadi belakang tinting ni ninga ke penemu sepiak-sepiak menya. Okey bersepiak aja tang dua pihak tau ke sepiak-sepiak. Jadi bertemu baru kita ba tusun ti kedua jaku sempama.

0: Jako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Ah mana jako sempama tu? Nak murid rakau. Berarti nak murid rakau dikeno madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh, menung macam bob sempama jako iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni metek agi Nuan ninga program jako sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita batu suntik kedua jaku sempama untuk kita ke minggu tu. Jadi sempama kita kedua ianya bakal kenyali ulu kanyau dapat ke buah kemayau mansau ngabu bakal ikan juak dapat ke tampun bubu. Reti sempama tu jaku karuang ke bakato selalu dikenal orang ngepun ke jaku lebu maya melah pinang atau ke maya ke nanya indo. Dia kita mada ke kebuah kita nyak ke datai dia bisa utai di tapat niti bekau abi kaki ukai sengaja datai pihak ngapa. Kita ke kia deka ngemendar ke pengawak lalu ngamat ke jaku bunga sida kenembiak ke kak begulai sejalai ngepangan diri. Bakar ti orang ke deka jadi melaki bini. Nyerti ya tadi ya bakar kenyali ulu kanyau napat ke buah kemayau mansal ngabu bakar ikan juak napat ke tampuan bubu. Jalai ngena jaku sempah matu kami sebuat ke datai kita ukai datai ngapa laban kami bakar kenyali ulu kanyau napat ke buah kemayau mansal ngabu bakar ikan juak napat ke riak tampuan bubu laban kami nemu. Kita itu bisi ngembuan anak burung undan kelama udah diperam anak laki kami. Bakal kami ke kita dapat ke bekau kaki, bekau jari, sidak ke dulu agi kita. Ngau jaku puntang ke pandak, dekat nanya induk meh kami ke kita. Hanya tadi, jaku sempama kita kedua panjai ya. Panjai agi hari ke jaku sempama ke satu, jadi ngarap ke jaku sempamanya tadi, boleh jadi diperhati ke kita, lebih agi, agi rebak baru. Jam ke dia tu. Jadi apa yang kau gay peninggal kita ke habis saja aku semama ke jarang didengar atau berkunci ngagai aku tau inbox Berlimbang FM tau inbox kita dia jaku sepama serta arti ngau contoh ayat cara kita kena jaku sempamanya nanti bala-bala peningat ke nemu kalan dia ba dalam jaku sempama ambil ke boleh dipekunsi ke aku ba jaku sempama ungkup ninti hari 4 pukul 7 lemai.
1: Ni ke jaku sempama tu ni mana ke tu belapak ko mana jaku sempama tu nak murid aku. Reti nak muda raka dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Nandai, benung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agik Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pihak?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Jadinya tadi pesan dari Dr. Azimah, Dr. Nur Azimah berkawal dengan sebun ke benung di tapi kita ke dia tu. Jadi, kenang ke gaya hari kami di Limbang Sari tu tadi, lemah itu benung banget hujan ya. Maka kemari nanti kita meda media ramah lebih bagi Facebook dia tadi mayu hura berkunci ke gaya hari kami di Limbang inya kudik tau ke kudik kebangat tau ke disebut tornado. Jadi sarita hujan di Limbang bekau ke lama nada hujan kau boleh ngurang ke sebun kita tajapan sebun di benua Limbang nyau kurang tang garap ke kita nya tadi sampai nyaga pengerai laban sebun tu bedau pukas ya.

Ya, 3 minit lagi kita ingat ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku nyapa ngagai kita ke BC nyapa ba Facebook Limbang FM. Jadi Eva Vincent kia mata ke BC ninga. Lalu Lina Bugis selama lemai di Jedun kia selama berjalan ke pengawak. Nuan baka ke bakakah hujan hari kami di Johor itu? Di Limbang udah hujan tadi. Jadi Andrew Ujai masih yang selamat lemai di Jedun kia selama berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Miri lemai itu, salam semua peninggal YFM Limbang. Salam hari Andrew Ujai masing hari Miri. Lalu Apai Lambai, selamat lemai DJ K, selamat berjalan ke Terima kasih Apai Lambai. Lalu Gramong Anil Grinang, hari Jula minta lagu hari Juyaya Ngapuang lalu aku. Apa mana lagu nah? Kena merindah menjadi ya Dr. Jungka Gerinang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Gerinang, Eastern Sunai Gramong, Apai Amoy, Cikgu Lumi, jangan Cikgu Moses Gangga, Indai Guyang sebilai di Port Dickson, Indai Boni sebilai di Kapit. Ngau, semua sidak ya kebukai pesan harap ke Tuhan semampai merekat kita semua. Nyajak DJ ke benar-benar live. Terima kasih agar kita ke bisik nyapa di Facebook kami Limbang FM.

Ya, 7.5 lebay. Selamat lemai peningah. Dia tu kami nak bor ke berita lemai. Terubah tu batang berita. Penanggul sebuah nasab di Sarawak. Sekolah bak 10 pilihan menua ditutup sehari itu ngau pergila. Soul of Borneo, identiti Sarawak berpelasar ke pemeruan rampak menua ngau budaya. Nipu cara online, kempen pemerhati-hati patut dikerembai ke menua pesisir.

Jadi tu isi berita. Sekolah bak 10 pilih menua di Sarawak ditutup sehari tu gau pergila. Ketegal hari ti balat bersebun gau angin ti kamah bak kandang menuanya. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu. Ianya sekolah di Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Serian, Semarahan, Sri Aman gau lubuk antu. Upis pelajar menua Sarawak madah ke perkaranya diputuskan kena nyaga penglikun ngau pengerai bala nembia ngau orang ke kawak bak sekolah. Dalam timpuh sekolahnya ke ditutup, pengawak ngajar ngau belajar ari rumah dekat di pejalai ke ngambil ke pelajar bala nembia ndak terjanggal. Berbangunnya 148 kanendor ti angat bisik ditemu di Sarawak kenyauri 1/8 nyentuk ke kemari. Penyampaunya dikeluar belalau ke report aripalan meteorologi khas ASEAN ASMC. Penerang arupis pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak madah ke 7,286 kanendor ti angat sama bisik ditemu di Kalimantan, Indonesia. ASMC Mekah ngeriput ke sebuah asam diperhati ke datai dari Kalimantan Barat lalu ngelekai nuju ke utara sebedau ke datai bak kilah ke barat Sarawak. Kanendor tiangan ngau sebuah asam Mekah nyangka dekat majak balat bak kanendor ti mudah hangus serta kemarau panjai ti ngujung ke sebuah asam tau ngelekai meraka antara menua. Nyaklai hari di Sarawak nyangka dekat meruan bersebun dalam kandang berapa hari tika rata itu nanti semua penuh sehangus majak bisa nyadi bak luar antara menua Sarawak. Berbak ngunya upis meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia madah ke kuing ribut hari selatan ngau pemayuh hendur ti angat di Borneo nyak tau benar ngasuh penua bersebun ngau utai ndak tentu tampak di bedak. Kelebih lagi di Sarawak, ngau Pak Barat, Sabah serta Labuan. Direktur Jeneral Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim madah ke pansiak tipe kaul ngau model baru dikena belabak ke gaya hari ngayan kangin selatan di sadang macak berpuput sepemanjai minggu tu. Ia mansut ke penerangnya dalam post Facebook Met Malaysia. Sarawak merambu deka ngangkat ke diri nyadi Soul of Borneo lalu pemberuan rampak menua budaya ngau gaya penghidup raya ti semak bandar ngau rampak menua deka diangkat nyadi ke puan pengering menua tau. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Aban Johari Tonopeng madah ke kaul ti rat antara mensia ngau rampak menua oleh diperhati kari budaya ngau tanda rayan di Sarawak lalu tu megah udah digagak nyadi katur kena ngemansang ke ekonomi menua. Ketegalnya megah Sarawak dekat mekuh katur nguna kuasa ti bersih nyeng kaum pengawal ti nyaga kampung dikena nyatup ubah iklim ngau ari ti maja angat di dunia tu. Atur tu megah dekat nentu ke pengawal pemansang oleh dipejalai ke setiap ngau pengawal ti nyaga rampak menua. Dato' Pah Tinggi Tan Sri Aban Johari mansut ke jakunya bak pengerami malam Gala Soul of Borneo di Kuching ke diatur berserimai ngau pengawak ngerami ulan tahun ke 75 gerempung dagang temuai Asia Pasifik Mata ngau Pata Travel Mart ke 49. Berjaku dulu akhirnya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke dagang temuanya ukai semuti bisi kaul ngau siti-siti nur ke dituju dan lebih numpu ke penelebak orang ngelala budaya komuniti ngau gaya penghidup orang pak siti-siti nur. Perkara tu nyadi sebengkah hari penglebih dikenak Sarawak narit bala temuai datai. Ia madah ke identiti Sarawak uli diasai kari muzik, tanda, barang kraf pemakai ngau adat rakyat di semampai dijaga serta diturun kari Siti Serak, ngagai Siti Serak. Perkara temegah senutuk benar ngau lima tunjang dagang temuai Sarawak, ianya budaya, pengawak matau, rampak menua, pemakai,
ngau pengrami tau ke CANFF. Kita ada tu benuang mendiang ke berita lemai Ari YFM. Kempen pemerhati-hati pasal penyalah nipu cara online tau ke skam patut benar dikelati serta dikerembai ngagam nuap sisir. Perkara tiban satu oleh nyawab nyaga mensiamai wah hari tikena tipu ketegal bungkur internet ti majak luas. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fazil madah ke pengawak dikena ngangkat ke pemerhati-hatinya ndak patut semina dipejalai ke bak menteri aja. Mayuh macam program megak patut dipejalai ke bak tika sakarumbi ianya ngena sawup hari gerempuang apai nai ngau bala pengacar PIBG gerempuang mensia mayuh ngau rukun tetangga. Tu berguna benar dikena ngirik penemu terus ngakai mensia mayuh nyeng kaum pengawak ndur orang berkongsi ke jerita matsida kena tipu cara online. Ngenang perkara tunggau sili lagi, Dato' Sri Fahmi madah ke Upis Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC udah minta 476,516 itik konten diingkas kari internet. Nyak penyampau kedirikut dalam tempoh kenyari 1 bulan 1 nyentuk ke kemari ketegal sekedar kategori penyalah. 302,139 itik kontennya ditemu bisi kaul ngau judi online, lalu 128,312 itik konten kabukai ditemu kena orang nipu. Facebook ngerikut ke konten nipu ke Madu Mayuah udah diingkas ke ianya bisi 67,115, lalu ditangkan ke TikTok ke ngerikut ke 50,642 itik konten. Langgur penemu tideka madam ke Akta University ngau College University 1971 auku patut ditangkan ke ngau langkar undang-undang ke baru. Rektor University Teknologi Mara UiTM Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah madah ke undang-undang ke barunya patut nipak ke pemansang ngaguna pelajar tinggi kemaya rito. Undang-undang kabarunya mega berguna benar dikena ngelati ke autonomi universiti bak perkara pentadbiran pelajar belanja. Kelimpahnya undang-undang baru patut diperamu ngau siliak. Kalai pengawak libat urus patut dipejalai begulai ngau palan pelajar tinggi, raban pelajar, balon biak ke nyambung belajar serta raban industri ngau pemegah intaruah. Sama belak dikemeran ke inya pengawal repeal ngau replace dikena nentu ke perkara undang-undang ngau tadbir urus ndak puang. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah udah datai di Kuching Sarito alai nemuai sambil kegawa dalam penglama 3 hari di Sarawak. Penataya bak padang bilun terabangsa Kuching urung pukul 11.45 pagi diambat Sabit Menteri bak Upis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Malam tu ia dekat nguluk pengerami makan lemai ke diatur bak sebengkah hotel di Kuching. Pergila ia ditagak ke dekat Bekejang, nemuai ngagai Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bak Teluk Melano alai bersembiang hari 5 serta berjadi ke masjidnya. Dikena ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Penanggul sebuah nasab di Sarawak, sekolah bak 10 pilih menua ditutup sehari itu ngau pergila. Soul of Borneo, identiti Sarawak berpelasar ke pemeruan rampak menua ngah budaya. Nipu cara online, kempen pemerhati-hati patut dikerembai ke menua pesisir. Berita lemah itu ditusun Resi Tampung, Hari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Terima kasih Sami Patiu dan Maca Berita Lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching, dia tu kita mulai engau kami di Sada Ari Limbang.

0: Kita di YFM Limbang pukul 7.55 minit lemai. Lagi mengkang pukul dengan aku. Belabu hari pukul 6 lemai itu tadi nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam. Sebelum ninga ke program nadai kelama nadai ke baru. Tapi mengharap ke kita ke rindu ninga lagu-lagu lama Iban. Agi semampai nganti batisi dini. Tisi radio kita meh. Nanti banyak ke kita nyeninga radio, dengar buat lipat bincang, dengar buat speaker kita, buat kereta kini, agar kita ke benong barantau jalan, harap ke berjimat ya. Lalu sebedau mendiang ke ngemai kita mendiang ke program reklaman ada ke baru. Jadi aku dekat macas, kita pesan berat ke bisik dianjung di YFM. Jaku pesan ke terubah. Pesan tu madah ke niang sangkan anak uyak atau ke indai linda. Udah nadai kena 18/8/2026. Lalu di Sengai Balamayu ba rumah panjai sida. Rumah Bali yang nanga rasan macan kenawit. Jadi pesan tu menuju ke Bablayan ke dia di Air Macan, Semedang, Ngelingi Pasar Macan, Matau, Bau, Kerangarian, Rayah, Julau, Udur, Semayam, Mukah, Bunut, Jagoi, Ngau, semua kabam balayan ke Ngelalaya kena Allah disebut itu. Jadi ni yang dekat di Sengai Balamayu kena malam 20/8/2026 malam tu, lalu di Anjung pagi hari 5 21/8/2026 ngagai pendam dari Bana Sibu. Lalu ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit ngau main terbalu. Data dari Henry Bada, anak Runo, anak niang Runo, anak jepit, ngari ke sesebelit dekat madah ke pengau tasulit. Niang Runo, anak jepit, lalu main terbalu indai sedaya, merina anak cabun, bak ke disebut aku bak tu lagi. Jadi pengau tu dekat diadu ke kena hari 6, 22/8/2026, pukul 7.30 lemai, bak rumah Fendi Buyung, Betuang Sarawak. Jadi pengawal kata sulit kau main terbalu dengan cara sembayang. Jadi pesan dituju ngai semua bala kabar melayan kelala niang Runo anak jepit kena Allah dirintai ke ditu. Kita dipinta datai ngau pengawal kata sulit tu ngau main terbalu merina anak jabun. Jadi ngau tu mega yang ngari ke sesbilia beri terima kasih ke tulung bala kita lebuah mayang ngintu mati niang tu empai lama. Jadi ke Siti tu peningat. Ianya pesan pemati data dari jelita anak Wilson atau ke indai lenya dari rumah Watson Batang Binjai Pelasuk Ruban. Jadi pesan tu madah ke pemati ni yang laki ya, kiai anak Antinggang atau ke apai lenya ke udah nadai kena 18/8/2026. Jadi maya nyenggai bala mayu 21/8/2026 lemai hari 5 ianya lemai pergila ba rumah Watson Batang Binjai Pelasuk Ruban. Jadi dekat di Anjung pagi hari 6 22/8/2026 ba Bukit Prabun Serato Memorial Hill. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lubau Lama ngau Lubau Baru nanga ajau layar meribuang layar sekatap gan surai serudet A ngau serudet B bebangai kibak ngau bebangai kanan Melayu Ilik Jungkal Sukat Lama Atano Terbalau Batu Lintang Penyelanih Pematuah Melabuk Bayir, Rian Batang, Nanga Malung, Kemidan Asal Serata, Batang Layar, Batang Padih, Batang Pakuk, Rumah Semakai Rabat, Uranti Kala Sama Gawak Baji KR. Ngau kabar melayan ting lalani yang kiai na antinggang atau kapai lenya tu kita dipindah datang ngegai rumah Watson, Batang Binjai, Pelasuk Ruban. Jadi penerang ke silia, kita tau telefon ngegai lenya kiai ba 013-826-2568 atau ke kinit ramping 019-485-3714. Jadi ke Siti tu ianya pesan kata sulit ngau muain terbalu data dari katang anak gima atau kapai bili tapi madah ke kata sulit ngau muain terbalu ni yang bini ya bulau anak inyau atau ke indai bili atau ke tapi kena 21/8/2026 lemai hari 5 pukul 7 lemai ngau cara semayang bak rumah dana antre yang sungai Sawak Kop Ibus. Jadi pesan dituju ngai kabar melayan di rumah Sati Sungai Pituah Buduang Tapang Ujan Berayang Kedua Sungai Wong Rantau Suka Licu Barit Nia Ulu Ruban Seriduah Pelasuk Pangi Sungai Antu, Tangah Ibus, Kerubuang, Sekerang, Praja, Aliat, Rumah Kristupa, Banyuang, Munggu, Ranggu, Simpang, Sayah, Niah. Jadi terima kasih ngagai bala kita ke Datai Nulung Gau Ngesah, Maya Penusah, Rabat tu tadi. Jadi ngeta sulit ngau main terbalu ni yang bulau anak inyau deka tau ke indai bili tau ke tapi kena ke lemak lemak hari lima munyi ke disebut tadi. Jadi nyata ni nak berita ke sempat dibaca aku sekali tu kita terus ninga ke program nada kelama nada ke baru.
1: Nama nginjet ke dari aku cau.
2: Eh, kan ngigak program Nadai Kelama, Nadai Kebaru.
1: Program namanya, Chow.
2: Nama aja selalu ninga radio. Tengah kik tu, nak nemu tai. Programnya, nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4, pukul 6.30 minit lemai, nintuk ke pukul 7.30 minit lemai.

jadi betul baru kita ke lemai tu dengan semua bah program ada kelaman ada kebaru. Ungkap kita ke rindu ningal lagu lama. Jadi lebu aku ningal ke atau ke nabu ke berita tadi di Kuching dia aku bisa panjat nak lama di luar luar dia lagi hujan di Limbang. Kira kecelap kami di Limbang 2 hari itu udah hujan. Jadi ngurang ke sebun nasab kita ke lemai itu. Jadi dikenang ngepun ke program nadai ke lama nadai ke baru terima main lagu ke udah ditusun aku ke sekali itu.

gulai ngau kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Yasmina di YFM Limba. Ya, begini kami tadi peningan semua program nadaika lama nadaika baru. Yang harap kita terperindang kau lagu-lagu lama ke udah ditebah aku tadi ya.

Jadi lagi Nando pesan atau ke macam sekedar pesan ke bisi diterima kami di YFM ke lemah itu. Jadi pesan kita inangkan ke tu ianya pesan ngetah sulit hari Saka nak unggah ngari ke sida semadi dekat madah ngetah sulit ni yang indah sida ya. Ianya dayang anak kalum. Jadi pengatu dekat dia dia ada ke kena 22/8/2026 hari 6 pukul 1 pukul 1 dini hari oleh ulit dekat di kertas. Jadi pengang kertas ulit tu dekat diadu ke bar rumah Sedempu ianya bar rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Mukah. Jadi pesan tu menuju bagi semua kawan melayan ke ditesau di baroh tu ianya bar rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau atau mesua atas termasuk baroh rumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji Liwak, Rumah Tan Liwak, Kabar Melayan Sebuluh, Ngau Liwak, Ulu Mukah, Kabar Melayan Bayan Ulu, Kalau yang nak buku, ba, Pasai Siwak, Ngau semua Kabar Melayan ke nak boleh dirintai ke itu. Jadi ke Siti tu ianya pesan pemati datari angkat anak Intiang, Nesau, Kabar Melayan bayat ilik, bayat ulu, karak, melugu, jawong, tekaluang, sebemban, selanjan, punggu, lacau, empilik, batu seriaman, pantuk seriaman, gayau, pantuk, ngau semua balakaban ke ngau ni yang lani yang nak anggat tu dalam sedadu. Jadi barang siapa kenalan ni yang tu tahu datai ngesah pemati ya ba kampung empilik. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 20/8/2026 lalu dekat di Kubur kena 21/8/2026. Bekerja ke tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

0: dina meh sadari limbang nyentang aring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Yeah, lagu dari Veronica Natasha, Simpak Nak Bertampuang. Yang ujung ke jam kita pukul 8.38. Tidak simpak, ni oleh tampuang kita. Tampuang pun gaknya di mana boleh baru. Nah, akhirnya di harapkan kita terperindang. Mulai ngaku, belah beri pukul 6 lemai. Itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi.

Jadi berita ke penudi ke dekat dia perkunci ke kenya kaku malam tu peningah ianya berkaul ngau pengawal Argro Sarawak sayang ke dekat dia adu ke 23 hari bulan 8 2026 pasal tani Limbang ya. Jadi ngagai kita ke dia adu Limbang tau sampai datai laban program Agro Sarawak Ku Sayang pengawal berjual bisi combo set RM10 harga sale RM15 lalu telur satu tray harga asal RM19 jadi mainnya ilak kita boleh beli RM14 set tray telur manuak grade C ya. Jadi beras RM25 harga asal RM30 aku ndak ibu lah nyebut nama berasnya. Jadi kita ke dia ada lima tau datai mainnya siapa tumo ya mampir pukul 7:30 pagi kita ada baris dia now. Nanti kita lawan ada mampir mai harga tag disebut aku cerita tadi baka manuak saya manuak harga sekilo 15 harga asal ya. Nanti kita beli mainnya RM11 sekilo lalu telur manuak grade C harga RM19 setre lalu mainnya kita boleh beli RM14 setre lalu beras RM25 engkau nanti niti harga asal dia RM30 aku tidak perlu nyebut jenama berasnya tadi lalu jualan combo harga asal RM15 jadi mainnya ialah dekat dijual dengan RM10 mainnya bisi tepung bisi gula bisi mici yang macam-macam lah tadi ya pelabak aku engkau mayu lagi pelabak aku teka dekat dijual maya tu ilak ba pasar tamu kita di Limbang hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi kita terus berperindang lagu ke sekali tu peninga semua.

Ya, nak kata kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 malam. Bakal selama kita dekat merdeka berita utama 9 hari pala berita Radio Angkasa Puri dinya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Koh Ming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Koh Ming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Orang Sampal dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngau jekup penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Yang lagu kecerbahnya Lucy M, kawan lagu ya Tulang Besi Urat Dawai. Okey, mari jam kita 9.23 minit malam. Pemerintah malam 3 jam di Konti. Bertemu baru kita yang Bang Lubang Ribut. Ngau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu 9. Nyentuk ngagai 12 setengah malam tu lagi ya. 60 program kita tadi sadar lemai, sadar limbang. Ngau DJ Dum kita. Okey, garap ke malam tu. Terang program didinga ngereka semua belagrai kita ya tajak pen sekedar ya pilihan menua kita itu agi balandar sebun yawai. Okey, anang kurang hidup air tapi juga kurang ke aktiviti kita yang luar rumah enti uliah ya. Okey, terus dengar kami secara online juga ngena RTM klik channel MyTV tau ke Astro 871. Hari lagu rancak Tulang Besi Urat Dawai kita mending ke lagu kedua tu lagu dari Paul Erika ngau lagu ya Kendas Meh Air Mata. Kedua ginjau lagu dandut di Sada Rofina Salang ngau lagu ya Put Sadin Puang. Okey, kita ke baru makai jam kedai tu. Agi dengan kami lawan makai nada ngacau tinggi tungku naya. Okey, terus ninga kami pemerintah malam 20 hari bulan 8 segulai sejalai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya, sekarang pemerintah kita yang kedekat merindang kita berumah bahan di Sungai Asap Belaga mawat ngau lagu ya Dayang Bintang ya. Puji Tuhan bala kita hari RTM mudah mujur sangkai di Sungai Asap Belaga ya. Bagi iban kita Imelda, Stunton James, Rajas Booking, Ken Michael Malati, pemegah bos kita Monica Midi, ngau Edmund Langgi sama singgau ya. Kelimpah balok nyampe kita hari Stesen Bidayu ngau Kayan. Okey, sama udah bada dian sida ya. Okey, programnya megat tau di peda kita secara live. Nanti yang nadai penanggul kena ke lemai hari 6 ya. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Bukan selama pukul 10 dur kami nabur ke berita malam. Okey, ya ke Benun Terbang jam ke itu pulai gawak mansang gawak tau ke Benun Terbang jauh travelling ke kita ya. Bila Jumat bang Jalai Alun Anang kelalu laju Anang begak kelalu lubah Anang berculik-culik ke handphone ya. Fokus lebuh kita ke Benung Driver nginjau lagu rancak hari Abang Kaya bisi undang selepak batu danya Jessica Remaya ngau lagu ya Ayak Gerobi.

So malam ni kan, bala ayah, bala ibu lagi dengar program kami, Hanti Uncle, okay, di Selampur Menua kita malam tu ya. Ngarap ke terang program di dengar pukul 10 Nur Nabur ke berita malam. Dan sebenarnya kita sama berperindang mendengar lagu di Sada Ethnic Transmission. Ngau lagu sidak ya, ngelepas ke diri.

Jam kita iaitu pukul 10 malam. So, malam pendengar kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4, hari itu 20 hari bulan 8 tahun 2026. Rabban Komiti Mutarika Penguasa Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak cakah lagi matau gaya riti angat kemarau gau penanggul sebun asap di negeri itu. Ceremonia Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah Pengawak Matau Begulan Gau Agensi Berkaul terus diperjalai ngambil ke oleh ngatur pengawak nagang gau mitigasi kelebih gibat kandang endur ti berisiko tinggi. Pengawak matau tu mengukur risiko bakal penusah angus kampung gau genturung tanah kerapak serta bergas status pun penatai bekal air negeri itu. Dekat pukul 2 ngali hari tadi 9 hari 18 endur ngerikut baca indeks pengamah angin API ngayan ketikas endak manah ke pengerai. Berindi harinya mensa manyuah dilalau ngurang ke aktiviti luar berbangunnya raban sidak ke berisiko tinggi patut nyekat pengawak diri ngagai gaya angin ti kamah. Bak perkara sebakal sekolah bak 10 bengkah kandang endur udah ditutup berengkah risar itu nyentuk ke pagi lah. Ketegal gaya sebuah tinggeruga kualiti pembersih angin. Kandang endur itu enya Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Serian, Semarahan, Semunjan, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betuang. Pemutus menutup sekolah tau kengurang ke aktiviti sekolah ketegal gaya penanggul sebun ke dia tu endang patut. Aturnya diputus ke berarti ke gaya kandang menua tikas risiko serta pengerai ngau pengelantang komuniti sekolah. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putera Sarawak KGBS Zulkifli Sebli madah kelimpah hari Rabban anembiak dia perkara pengelikun ngau pengerai bala pengajar sama belak di kemerat ke. Ia madah sekedar pengajar mudah hagi napi risiko penanggul pengerai ketegal faktor umur tikas pengerai ngau kurang sistem imun. Ia maksud ke jakunya lebuh di telefon RTM di Kuching. Berbangunnya ia ngingat ke bala pengajar ngambil ke endak melakang ke perkara pengerai diri impu maya berjalan ke tanggung pengawak sidak. Ia begat ngarap ke semak pengawak nutup sekulanya berguna prosesnya patut dipejalai ke ngau terang serta sistematik ngambil ke bala pengajar anembiak ngau apai indai merti ke kebuah pemutusnya dipejalai ke. Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nerima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS bak sebengkah pengawal khas ke diatur bak Astana Negeri Sarawak anugerah tanda pangkatnya disuat Premier Sarawak Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dalam posting bak Facebook rasminya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke midul tanda pangkatnya kelaik basa Perintah Sarawak Ngaga servis ngau pengorbanan veteran soldadu Malaysia ngau polis di Raja Malaysia. Sepemanjang penggawa ia tuai pemegang menua kalak gawa dalam polis di Raja Malaysia dalam tahun 1964 lalu gawa dalam pasukan polis hutan hari tahun 1968 ngagai tahun 1973. Ia megak kalak gawa bergenturung pengelikun rajang RASKOM. Pengeraminya belak di kemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngau Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian serta Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Angin deras di Mangka menua limbang kemari ukai biau balai tau ke Puting Beliung. Director UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah
Pada saat ini adinya setegal fenomena ribut dibekal dengan ribut kudik kuya Sarawak dia itu dalam timpuh monsun barat daya tajak pen gaya riti rangkai ribut kudik lagi uliah nyadi diumbak dengan angin deras dalam timpuh di endak lama ribut di derasnya tahu ngenatai ke pengerusak ngagai bangunan serta ngerugak pengelikun mensia manyuah. Lebih dikerantau RTM yang lalau mensia manyuh ngenduah bak dalam bangunan ti tegap maya ribut kudik nyadi. Mensia manyuh begak dipinta ngenyauh ke diri hari kandang endur terbuka pun kayu ke tinggi tiang kuasa karang kau pun penatayai dikena ngurang ke risiko penusah ke endak mana nyadi. Yang jangka berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang lembong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lembuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Yang orang gaul lagu yang dah betah nuan jam kita 10.17 minit malam. Saya megang artis pemerintang kita kedekat merindang kita Pak Sungai Asap Belaga. Okey, nanti geng-geng bala artis ya ngangau ya Mama Rock ya nyangkung beramin eh. Okey, gayari di benua kita di keluar ke upis meteorologi Malaysia Sarawak ungkup ya malam tu ya di pelabak ke besi hujan Pak Sekedandur di Kuching, Sibu, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang, Bersebun, Gairi kita di Seri Aman, Betuang, Muka, Semarahan, Serikai, Serian, Gau sekedar pelilih menua, Kalai Gaya, Angin, Tungak ke Barat, berpupuk dari barat daya enggak pun laju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya ada ke utara Sarawak dia angin berpupuk dari barat daya enggak pun laju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Tasik bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Kesuah pengangat enggak penyelap antaraya 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Selamat malam ngagai Corporal Matthew Bandan dari IPD Siburan. Ya, ya. Selamat malam tamang gau balagi yang ya ke Benung Gawa. Minta lagu Julita James ke ya lagu pengerindu pengujung nyawa lagi aku nebah lagunya tang kita ini ngalagu Ricky Anderson dulu ngau lagu ya Bungai Pinang.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Menyanyi lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengerindu dekat di tebah jam ketiga pemerintah malam kita Romantica Wine lagi nih, okay? Tentu ya, mana bila kita kagi ingat senentang program ke kalau diatur di menua kita kembara kenali Borneo, okay? Ke di penjalai ke yang di Pertuan Agong menua kita ke dulu sebab lebihnya ia penjalai mata menua Borneo Sabah hingga Sarawak mengukur penyawah ya 2154 kilometer berengkari Tawau di Sabah tembuk diatur di Teluk Melano di Sarawak ya manyu bala kita ke nganti yang di Pertuan Agong sidak sepilih abak nebiang-nebiang jalai surga kita ke ngambil sayang jari kelimpah nyuak ke pemerik kalai Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mujur sangkai Bapadang Bilun antarabangsa Kuching sari tu tadi ya malam tu tadi ia bising mulut sebengkah pengawak tau ke pengurami makai lemai pagi lah ia dekat sama bersembiang bak Masjid Al-Sultan Abdullah Teluk Melano udahnya lalu jadi ke masjid tu ya kalai yang pu kalau ngulu pengawal nasih tanah ke projek tu kena ke 13 hari bulan 9 tahun 2023 lebihnya ia gi mangku pengawal jadi ya yang di Pertuan Agong ke 16 menua kita ya pagilah udah tembu pengawal jadi ke masjid ia dekat berjalan bak kandang pantai Teluk Melano kelimpah ngambil gambar bak titik kusung puen kusung-kusung lebuh raya pen Borneo manyuh bala kita ke udah kalah bergambar bak pau nanda ke kita yang tadi bak lokasi ianya kusung puen kusung-kusung lebuh raya pen Borneo nyengkau makumpul lah kalah bergambar badianya nak ingat dini nernyimpan gambarnya sekali ke bak CPU bak komputer bak handphone segi nanda lagi ya embar ke kita itu kalau manyuh bergambar ya dekat mulai baru ngagai Pahang kena ke hari 6 tu ya okey tentu ya bala kita ke benung berjalan ngagai kandang menua lunduk sematan pagilah angkanya bisa berpansa engkau perengka-perengka pengangkut rasmi pagilah ni okey sama-sama kita berjimat lepas kita ikah terba bak jalai-jalai alun terus merindati diri engkau lagu kedisan dan Bob Simon lama endak pulai nyaya Ramjana nangkan katu lagi bisi maya berpuru semua.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Rem jana ngau lagu ya bisi maya bapuru semua terubah ninga sada nyawa ya munyi-munyi nyawa Johnny Aman eh. Okay, steady penyanyi kita itu ya. Rem jana nanti MA belagu kai munyi nyawa Johnny Aman ta munyi nyawa Bukit Aman mati kita. Okay, di serikai sekali jalan dekat ditutup. Beri awak dengar tur inya pelandak separah maraton jematan tuntuanku Haji Bujang Serikai kena ke hari Minggu tu ya. Nitiha ke penerang dikeluar ke upis pelilah bagi menua Serikai mada ke sekedar jalannya dekat ditutup berenggar-renggat. Nitiha ke kategori kalai bak pelandak 5 kilometer. Jalan dekat berenggar ditutup pukul 7 paginya. Jalan Masjid Lama engkau jalan Baji Sentebu ungkep ia 10 kilometer. Jalan dekat ditutup berengkar pukul 5.30 minit pagi. Tumu lagi harinya. Lepas tidak itu berengkar Belanda pukul 5.30 pagi. Jalan ke ditutup Jalan Jubli Mutiara Green Road, Jalan Permai, Jalan Repuk, Jalan Masjid Lamanggau, Jalan Baji Sentebu yang begah ungkep ia separuh maraton 21 kilometer ke berengkar pukul 3 pagi. Jalan ke ditutup inya jematan Tun Datuk Patinggi Haji Bujang, Jalan Pansi Bintangur, Jalan Meranti, Jalan Green Road, Jalan Permai, Jalan Repuk, Jalan Masjid Lama, Jalan Baji Sentebu, Jalan Bunga Raya Ngau, Jalan Izora. Mencemanya dilalau ngambil ke merambu pejalan kita ngambil ke tak terpekul ya. Lebuh pengawak tu diatur hari Minggu tu ya. Bisik dikeluar ke media ramai ngau berita rasmi kita. Okey, ungkap bila kita akan ngambil pelandaknya ngarap ke sama-sama kita nyaga pengerai ya. Okey, nyak ya, kita terus berperintang kau lagu ke udah dirintai ke jam kedua pemerindang malam kita. Udah tu aku nyapa sekejap bala kita buat fanpage kami ya. Kita nginjau Nelson Nering kau lagu ya Busuang Enda Merau. Kedua lagi Jason Jelai Lelengau ke Seluruh.

Menyapa dulu pendengar kita hebat fanpage kami ke Terbatu, Iba Benson MA, selamat bertugas penundingan luar. Terima kasih Juni Ben Mega, Agnes Indah Robin di Miri. Mana Gary MA dengan Nuan tu minta lagu Ricky Anderson. Udah berlagu tadi ya. Kena merindang di rimpum. Aku berdua tinduk. Nuan jimat pulai lagi. Okey ya. Okey, jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Okey. Penyanyi kita yang Federline ni. Yang mengawasi sebenarnya ke program kita. Terima kasih. Henry Orlando Nira MA. Benung Gawak. Nyaga counter malam tu. Okey. Yang minta lagu Johnny Aman Gawak Josephine Jalin. Lagu lama. Berserarak engkau air mata kena merindang semua kawan-kawan FB, engkau kawan-kawan WhatsApp kok ya. Engkau ke semua kita nyak mujur dalam pengawak ya. Okey. Di Sibu Ningan Wan. Alex Delta Bina Watabaro di rumah Juana Selaja Pentiak Baru sekarang engkelili MA. Ningan Wan malam tu minta lagu Udah Kalak Sangkai berarti kena merindang kawan-kawan kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Ngarap ke tepe rindang magang Sindon Edi Begab Sinyapa minta lagu Igu Anthony. Bisik lagunya Abang Romantika Wine kita lagi kena berindang dari Impu Ricky Ribot Dambli Gepang Jang Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamo Stevie Still Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Lina Bugis Jeffrey James Ngagai Kabannya Roy Kuang Ngau Kaban-Kaban FB ngarap ke semuanya tepe rindang ya. Mary Nanta Begab Sinyapa di Karpit dengan Nuan MA minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang diri pun kau kaban-kaban kenglalam eh agar ke semuanya terperindang. Catherine Robin Sinyapa Sandy N Pia Mega Luisa Jugi Induk Kenawit Mary Ubon Martin MA selamat bertugas di Konti James Nguyen nyak ya kawan kita di Betung Tan Kedia Meh Kubu kita MA Kekia selamat bertugas Sigit Mai. Okey, lepas kedari bala penyampai kita nyak di Sungai Asap Belaga ya 21 ngagai 23 hari bulan 8 lagi aku nyapa baru kita mendengar lagu di Sada Lin CK Sikuari pemerintah kita keangkat hari program Carta Kenyalang lagu yang abur dalam pengerindu udinya kita nyingkang ngagai jam ketiga pemerintah malam hingga program Romantika Wine lagu Richard Lee nangkan ketu terpada mimpi.

Richard Lee, daripada mimpi lagu keterubah yang romantika wang kita malam tu 20 hari bulan 8 kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh nah. Di Limbang, polis ngerampas dadah bangsa syabu pemerat 5.05 gram sudah sedai mujur ngetan siku lelaki itu dalam sebengkah operasi berlebih jalan di kampung Tedungan Limbang kena ke kemari. Nitya ke penerang di keluarga Kepala Polis Pelilih Menua Limbang Superintendent Parum Niot yang madah lelaki itu berumur 32 tahun ditahan udah ke diperiksa Rabban Pemesai dari Unit Pemansia Penyalah Narkotik JSJN IPD Limbang orang pukul 8.20 malam lebih ke merasa suspek itu tidak dia tertemu ke kambut plastik ya ke bisi kerat tiup straw ngau dua paket dadah dipelabak ke bangsa syabu ngau pemerhati orang 5.05 gram kalai kes itu dipansia baru Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang megang ngelalau mensamanyuh ke bisi ditemu ke seorang penyalah berkaul ngau dadah tahun natai ke penerang ngagai hotline JSJN ngelalumur kusung 85211466. Kita terus berperindang romantika Y. Tadi dah mendengar lagu Richard Lee. Kita mendengar lagu Air Supply, Even the Night Better. Kedua lagi nginjal lagu Stephen Mel, Batu Ancau di Kota Semarahan, Kuching. Agi boleh dengar kami kena 101.3 FM.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa dengan terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, Langgu Bidayu.

baru bila kita fanpage kami Anita Nawai MA sama juga Sidi Konti sempat lagi tebahkan lagu Duna. Aku tetap sayang kena merindang semua peringkat kita yang kepada tinduk meh bala menyandik di sebarang alai Nur Diaw. Kekia terima kasih Jeremy K MA sama tugas Sidi Konti yang minta lagu Lama Ari Zamri Amera Lapanuan Ngika Baru akan merindang semua peningat-peningat kita ke malam tuk meh kekia anang regap laban musim sebun tu kaya jaga pengerai si gamai bisi lagunya lagi aku nebah ya. Terima kasih Jeremy K Magbrand Uncing. Okey, di Sibu MA sempat lagi tebahkan lagu Gwen kena berindang semua kabar-kabar kenglala peningat kita kepada tinduk meh malam tu ya. Jangan lupa untuk bahagia berjimat pulai lagi. Terima kasih Hawaii James Pengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati. Okey, ngarap ke semua peningat kita ke malam tu terperindang tinduk jenak meh malam tu ya. Kekia terima kasih Emilia Amy Richard di USM Pulau Pinang yang minta lagu Tebak Ansiban kena berindang semua kabar-kabar kenglalang ga pemilik setia YFM dengan sida Esbilik Megah. Okey, lelengau ke semua bala kita Lina Bugis. Biasanya apa kita minta lagu Johnny Aman MA kena merindang diri pun ga peningat kita kepada tinduk Ros Liao Mega. Biasanya apa terima kasih Biah-Biah Richa Unup di Jalai Simpang Semenjan minta lagu Josephine Jalin lagi MA Bulan Pengerindu minta lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu nyai kena merindang diri pun ga kaban-kaban FB ga semua kaban ke ngelalameh kukia ngarap ke teperindang. Lagu kan dipinta peningkat kita yang tadi ya. Kita terus berperindah dengan lagu di sada Igu Anthony Meligai Pengerinduk. Kemudian nyanyi jauh lagu Ella Tiada Tangis Lagi.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: 74 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, sekolah ke ditutup berengkah hari sehari itu engkau pagilah nitiah ke penerang dikeluar ke upi sepelancar negeri kita. Okey. Ianya bisi 591 buah sekolah ya. Hari baru pegawai 10 bengkah PPD di Sarawak ditutup. Sehari tadi engkau pagilah berindari gayari penanggul sebenasap kenuntung menua kita itu ya. Tajak sekolah tutup ukariti Komisi Sekolah Laban pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR tetap megat dipejalai ke secara online. Ngagai bala nak kita kalai sekolah-sekolah ke ditutup tu. Ianya sekolah-sekolah hari baru pegawai PBD Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betung. Agar sama-sama kita nyaga pengeraya. Tepat lagi, kandang menua ke Balat Endar bersebun. Okey, bala kita ke Benung. Belelak malam tuai, hagi ninga kami. Bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh. Abang kita ke Benung kawat malam. Malam temegak ya. Selamat berjalan ke pengawat. Sama malam ngagai Wilson Nangi ngau aki ngau ini kuncang ke Benung ba kampung Kelait di Sebuyau malam tu ya. Benung dengan program kita. Terima kasih ngau semua bala kita kagini dengan kami di selampur menua kita. Meninggal lagu lama, lagu dipinta peninggal kita tadi, lagu berpadu nyawa Josephine Jalin ngau Johnny Aman berserara ngau air mata. Lagi Rawing Syaris berpak terus ngau kami pemenang malam YFM.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Jerman dikawai kita main jam kita 11.44 minit malam. Okey, lagu di sada Rawi Syari Sengau, lagu Yerpa. Okey, bila kita ke baru dekat tindu. Okey, ngalik ke diri berehat ke kita belelak. Agar ke belelak ngawati ke juga biar lantang lah malam tu ya. Okey, tinduk malam lagi, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Okey, pergilah. Tentu ya, hari lima kita bertemu baru pengerap pagi pagilah gau pengeluar program kebukai tang MA pagilah gawak pukul 9 malam jam ke sebaka pagilah yang pemerindang malam. Okey, nanti ada program bukai, ada kebuah keberatnya kita kurang kagi aktiviti bak luar rumah ya. Nanti semua kita nyenat tu berpengerai, kita kena sengkabung mua kita. Okey, ngicak ke nak tu nyinta udara tau ke kualiti.

kami sampai ngelala bola kita ya. Fokus lebih kita ke daripada anang berculik ke handphone, anang layap. Sama-sama kita berbahasa engkau pengguna jalan alun ke buka ya. Lagu dirintahkan ke BR Romantika buat kita lagu lama dari Dato' Zamri Amera dibintang peninggal kita tadi. Lapa Nuan Ngigak Baru. Udahnya mendingkan lagu Rahmat di sini. Kasihku Abadi. Nutup program kita Romantika Wai ke Malam Tunggau. Lagu dari Veronica Natasha. Nuan Ngelengkak Aku Melekat. Udahnya kita mendingkan Timang Kerbak Tawas. Bakal sama pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tak jatuh penyawak pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: tang bejarin. Datai nya dara rupas tu mumin ngasurindang ati lantang hansiang jakin.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau bebenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Kuya mega ngia bala urang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Kasi.
1: Timang Krematawas, berengkahan pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

miang pagi dari gereja Anglikan. Ketubah tu aku dulu di kamri selamat pagi ngagai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ke sebulang dari gereja Anglikan. Aku kemai kita sama semiang aku dini dur kita jamanya tu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau semiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan. Kesemua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudah ngintu kita malam kudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih. Kesemua berkat Tuhan kudah sambut kita kelemak ketuk. Sampai kita. Baik kami tidak serga Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami bersampi ngadap nuan Tuhan minta nuan ngampun semua penyalah kami. Kudah gagak kami. Kami dah limpang di jalan Tuhan, kami dah nitiah ke penekau hati diri. Kami dah ngelaban pesan Tuhan. Tuhan kasih kami orang ti berdosa. Anangan orang ti ngaku penyalah sido. Baik pula orang ti ngesalati, ngejalai ti lurus. Nunuk semaya Tuhan ti tusi ke mesio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta. Apa itu kasih sahup kami kenyaur itu. Betuai kan Tuhan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Tuhan. Sampai itu sebut kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13. Berkah dibaca buat ayat 36. Nanya ia ninggal ke orang mayu, lupulai ke rumah. Sida murid ia datang ngagai ia ku sida padah ke ngagai kami reti sempama pasal rumput tibu umainyo ko Jesus nyaut orang kena bor ke benih ti manahnyo anak mensio umainyo dunyo tu le benih ti manahnyo nemiak perintah Allah Taala rumputnya nemiak sitan lu musuh kena nam le ko rumputnyo sitan. Maya ngetahunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetahunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mungkinnya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke bala melikat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggal suah berdosa. Nggak semua orang ke ngerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak. Serta bergerit ngeli. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah Pai Sido. Awak ke orang misi pending ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talah. Sampai kita. Pai kami tiri serga kami tiri biak nuan merik puji. Kemana nuan ke udah ngintu kami malam ke udah. Lebuh kami dekat berengkah kerja pengawal kami pagi itu. Kami bersampi minta Tuhan apa ingir yang kami dalam pengawal terdekat kerja kami. Sauf kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan Tuhan. Ngami kurang timendok kami tahun lalu Tuhan bisik dalam kami. Sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama Tuhan, datang ima perintah Tuhan. Jadi ima penekak Tuhan bakal dalam surga, bukannya megak dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lukasih kita. Tuhan rang hati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke lama-lama ya. Amin. Kena ngujuang ke sembilan kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 84. Gulai ngebala koya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan 3 kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dia kita Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk bulan 3 jatku orang kalia. Tahun gak udah nyau anang kita talengga. Nebang gak anang arindang ila umai mata. Baik bala menjadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunuh benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dingak adik akak. Pulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.

Okey, rengak bungai pengerindu ya, Ari Nelson Nehru. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito 21 hari bulan 8 2026. Meriksa pagi kita ke udah tumu angkat dani tumu buka milih YFM nyadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kita di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak mega kita hari menua buka ya, kuliah mendiang ke YFM. Lebih haki ngena RTM klik nge mega hari channel Astro. Jadi aku Sam ke pagi tu gulai ngau kita apa awak pengerak pagi sepenglama 3 jam atau lagi ya. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ya, moga ngau program-program ke dikeluar ke pagi tu. Kalian nampak selama bak jam kedua berengkah pukul 7 pagi tu lagi awak nur maca pesan berat ngau pesan ke Babatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai bak program 2 pagi wai bakal selama bisik topik ke dekat di bayi ke pagi tu ya. Jadi harap ke kita sama angkat dani ngau lantang ngau regas ke pagi tu. Lebih lagi kita ke dekat nurun gawak bakal selama. Jadi harap ke sama-sama nyaga pengerai kita impu meh. Kita sama nemu gaya hari kita ke benar bersebun ya, jam ke dia tu. Lebih lagi tunggak ke kucing di Serian, di Seriaman. Ngau mega ba sekedar kanan dua reka buka ya. Lalu bala nembiak kita yang mega ba kanan dua ada ke selatan menua Sarawak mega mayuh ke ditutup sarito ngau mega pergila. Perindik hari kaya hari kita ke bersebun. Okey, lagi ngelansa berita-berita lebih lagi ke berkawal ngau kaya hari kita. Lagi merindang kita ke pagi tu peningan. Tu merindang kita ngau lagu ke dibaik Wandi Ali Jayau.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tap ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kuma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Tau siku dembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuah ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu Maka Dikenal Merindang. Kita ke pagi tu pening lagu baru dari Tania Andrew Anang Ngumpan aku ya. Apa awak pengerak pagi kita ke pagi tu nyati kemari ya. Upis pelajar menua Sarawak bisi ngeluar ke penerang kalemadah ke sekedar sekolah. Ditutup kemari ngomega sarito ya apa 10 bagi menua ke penanggul ke Tegal sebun ngomega baca IPU ke nak mana ke pengeraya. Jadi sekolah ke ditutup berengkah hari kemari ngomega sarito. Inya sekolah ke dipegai upis pelajar di pagi menua Kucing, Pedawan, Bau, Lundo, Serian, Semarahan, Sri Aman, Lubu Antu ngomega di Semuncan. Jadi bala nembiak di kemendar ke pelajar hari rumah. Dua hari itu ya. Jadi sebarang atur ke baru berkawal ngau bersekolah dekat di padah ke upis pelajar menua Sarawak ya. Okey, lalu pihak Mega diperhati ke Mega baca IPU ke dikeluar ke website APIM ke pagi itu atau ke bawah upis rampak menua dia baca IPU bah sekedar kanan luarnya tinggi ya. Kalau ia di Kucing IPU ke pagi itu ianya 188, di Kota Semarahan 180, di Serian ke Madu Tinggi ianya 242 baca IPU, di Sri Aman 189, di Serikai 172, di Sibu 156, di Kapit 107 IPU ke direkod ke pagi tu. Lalu di Bintulu 153 hanya baca IPU abah sekedar kanan dor ke ngerikut ke ikas ke nak mana ke pengerai. Okey, jadi berindi hari baca IPU atau ke penanggul sebun kita ke berkata sama-sama kita nyaga pengerai kita impu. Lebih lagi lebuh kita ke berjalan ke pengawak di luar rumah sama-sama kena pemampul hidung dengan mulut bak kanan luar ke balat amat bersebun. Lalu pihak mereka tinggal saya ke diri besi penanggul bak pengerai atau ngancung diri berobat ke hospital ya. Okey, nyak tadi berkongsi berkawal ngau baca IPU ke pemadu baru. Kalau Serian ngerikut ke baca IPU ke tinggi pagi tu ya. Ianya 242.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganun ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis dia perusahaan ke belau kue. Mana lagi dia tunuh. Nah, padahal dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Haa, mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati.
1: Hah?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan teh nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Ayah tunggu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.

0: ay petan akay
1: Wopan Gangnam Style.
0: Bahi kay kagat nulong kay kagat. Yapan nulong kung unsay api kamao to. Yapan diga yapan. Uji dengan wa ay kin. Yapan.
2: Pengawak betunuk ke uras nekaati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras nekaati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

0: siap nalak di hari tai itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Oke, okay, jadi itu ngatai ke dulu pesan ya, ke diterima hari peninggal kita ke pagi itu. Pesan ke terubah itu, madah ke Catherine anak Ira ya, Catherine anak Ira udah nadai kemari. Lalu ni yang Catherine anak Ira tau deka di Sungai Palomayu malam pergilah ya 22/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah Ira merindu engkelili. Lalu ni yang tau deka dikubur kari Minggu tau ila. Jadi penerang ke Silia lagi kau ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai pilih anak Ira abak lumur 019-738-1565 tahu ke lumur 014-598-6258. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Merindun sebeliau abak rumah dabung setengin di semua serubah titu ulu ngau titu ili skim sekarang san semanjo berenggang gelung buno ili nanga uyau lubuk subung skandis di lubuk antu di Sri Aman Kucing ngau muka kaban melayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Catherine anak Ira. Catherine anak Ira udah nada ya. Lalu niang Catherine anak Ira tu dekat di Sungai Palomayu malam pergilah 22/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah Ira merindun kelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan kedua tu hari ceria anak Untiang madah ke ngeta sulit niang laki ya inyak niang pagi anak star ke dekat diatur inyak pagi hari Minggu tu ilak ya 23/8/2026 ba rumah sidempu inyak ba rumah Buking ulu kakup pentabai pakan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang layar, batang tabai, batang kemali, entai, di sekerang, kenawit, air puak, ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang pagah anak star ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah 23/8/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah Buking ulu kakup entabai pakan. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya area itun anak rejam madah ke sembiang 40 hari ke niang laki ya ianya niang ramba anak sigau ke dekat diatur gila 22/8/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah sedampu nya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Jadi penerang ke Sidi Agi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Francis Ellenwood anak Rambal bak lumur 016-557-1844. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak uang panjai lubuk antu nyemungan di Sri Aman di Kuching ngamuka kaban belayan ke Bukai madah ke sembiang 40 hari ke niang ramba anak sigau ke dekat diatur pergilah 22/8/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah sidampu inya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Murni anak ambi madah ke ngeta sulit niang indaya niang utin anak rengut ya ke dekat diatur Nguan ulitnya malam pergila lalu ngetas ulit tumu pagi hari Minggu 23/8/2026. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu inya pa rumah Maxwell Sungai Libai ini ya. Jadi pesan tu nucu kapan belayan pa jingkat uluruban di Sibu Bintulu Nia Suai Saya Dimiri ngau meka kapan belayan ke Bukai madah ke ngetas sulit yang utin anak rengut atau ke Indai Merni ya ke dekat diatur tumu pagi hari Minggu tu ialah 23/8/2026 apa rumah sidampu inya apa rumah Maxwell Sungai Libai ni ya. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Bukai, nyadi pesan ke Siti tu hari Jelani anak Nelson Ricky madah ke apa ya Nelson Ricky anak Kunying. Nelson Ricky anak Kunying tau ke Jawa udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22/8 apa rumah sidampu ianya apa rumah belaki Draw Ulu Kaki Wong Keria Nasratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan pa Babang Selambung Ulu Luau Semunjan ngau baga kaban belayan ke Bukai madah ke Nelson Ricky anak Kunying. Nelson Ricky anak Kunying tau ke Jawa udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah belaki Draw Ulu Kaki Wong Keria Nasratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari kasa anak Mit madah ke apa ya ianya kasa tau ke Mit anak Lengkang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pe rumah sidampu ianya pe rumah Selunsin Sungai Maram Jalai Wak Pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Ndur madah ke Miet Anak Lengkang. Miet Anak Lengkang tau ke Apai Kasa udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah sedampu inya pa rumah Selunsin Sungai Maram Jalai Wak Pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elok eh inya pagi 23/8/2026. Okey, inya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu udah terlalu aku nampung baca pesan ke Bukai ya. Nah, kita ngetu dah lama bedau aku nampung macam pesan ke Bukai tu merinang kita dulu ngau lagu hari Heli ke pagi tu.

0: Dalam sampal Bengguru Festival AI Pengelama 2 hari, pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching, Mayu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur, Pakar Pengawak Mandang Kebarang Workshop, Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Komentar Tiru AI Bak Bidang Pelajar, Creativity Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai, Guna AI Jadi Kepeluang Nur Kita Belajar, Nengkebang Serta Inovasi, Masuk Endak Berbayar. Anang lepas kepeluang tu, Penerang Kesiliat Lawak Facebook Ngau Instagram Tegas, Bertemu Lebuh Mayanya Ila.
1: Okey, agi Pak Awak Pengerak Pagi kita, agi ngatai ke pesan abukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Peter Anak Wahid. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang Rumi Anak Bandau ke dekat diatur malam pergilah 22/8/2026 pukul 8 malam apa rumah Sidampu inya apa rumah Lapi Sungai Binai Ulu Sebawah. Jadi pesan tu nucu kaban belayan apa Sera Sekabai Jelalung Tise Labang Merudi Lambir Senggam Jalai Ulu Sebawah ngemeka kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit niang Rumi Anak Bandau ke dekat diatur pergila 22/8/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Lapi, Sungai Binai, Jalai Ulu Sebawah. Okey, lalu nguyang akai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Saka Anak Unggah. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indai Sida, ianya niang Dayang Anak Kalum ke dekat diatur pergilak mega 22/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Serangau Muka. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Tawi rumah Seli rumah Hanca Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Pekalan Lubang kaban belayan ba simpang Bayan rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Handau, rumah Seruji Liu, rumah Tan di Sepuluh, Ulu Mukah, Bayan Ulu. Kalau yang nak buku Pasai Siwang, maka kaban pelayan ke buka ya. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang Dayang Anak Kalum dekat diatur pergila 22/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke ngeta sulit ngau berantu keniang cala anak mandu tahu ke bini jampang anak kaya ke dekat diatur pergilak megak 22/8/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Sipu Jalai WTK Sebaku Ngemuka. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bawah celum bawah borak batang Sebaku Ngemuka batang Uyak Dalat di Kucing Betung di Beram Batu Lapan Jalai Bintulu Tatau ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngakai Maria Mani ba Lumur Kusung 13 568 8473. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang cala anak mandu ya, ke dekat diatur malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Sipu Jalai WTK Sebaku Ngemuka. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Henry Bada Nak Runo madah ke ngeta sulit niang Runo Anak Jepit ya ke dekat di atur pergilah megak 22/8/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur Pak Rumah Sidampu Pak Rumah Fendi Buyung Panjai Jalai Lidung Betul. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur, madah ke Ngeta Saulit, Niang, Runo, Ana Jepit ya, ke dekat diatur Pegila 22/8/2026 pukul 7:30 lemai ya, bak rumah Sidampu, inya bak rumah Pindi, Buyung Panjai, Jalai Lidung Betuang. Okey, nyak ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ke pagi tu peninggal atau hari Andrew Sengarai.

Okey, hari Enrusan Ngalai Lebu ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi mendiang ke berita pagi di YFM. Siti agi lagu hari Antoniusan Na Ulih Aku Lebu. Na Ulih Aku Hambo. Berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu.

0: Ayah hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Ketua Batuk Batang Berita. Pemeruan Rampak Menua negap ke penduduk Sarawaknya di Palan Dagang Temuai Global. JPBN Sarawak nukul kagik pengau matau risiko penusah angus ngau gaya ari kemarau. Penanggul sebuntik bermusim, MTCP matau penglancar operation aktiviti dagang temuai. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 21 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi, isi berita.

Sarawak terus nyadi palan global ungkup dagang temuai berplasar ke rampak menua, enggak perkara pemeruan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madah pengaya kampung ujan negeri tu penilai budaya, kuasa tahu dikenak baru serta pesaka asal kediako UNESCO nyadi kepugu besai ungkup sektor dagang temuai. Ia madah ke 62% kandang negeri Sarawak mengkang dibungkur kampung setipak enggak identiti ia tik nyadi Soul of Borneo. Ia mansut ke jakut tu di Kuching. Komitmen ngagai perkara pemeruan rampak menua megak dikemujur ke aricara nguna kuasa hidro, solar, enggau biojisim. Kelimpah pengawak memansang ke sistem perengkau pengangkut mensia mayuh projek Autonomous Rapid Transit ART tik ngenak kuasa hidrogen di Kuching. Gaban komiti mutar ke penguasa penusah ngenyit negeri JPBN Sarawak cakah hagi matau gaya hari ti angat kemarau enggau penanggul sebun asap di negeri tu. Chairman ya Dato' Amar Douglas Ugambas madah pengawak matau bergulai enggau agensi berkawal terus di pejalai ngambil kuliah ngatur pengawak dagang enggau mitigasi kelebih hagi bak kandang dur ti berisiko tinggi. Pengawak matau tu mungkur risiko bekal penusah angus kampung ngau genturung tanah kerapak serta megak status pun penatai bekal air negeri tu. Berindia alinya mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti luar. Raban sidak ke berisiko tinggi megak patut nyekat pengawak diri ngagai gaya angin ti kamah. Bawa perkara sebakar sekolah bawa 10 bengkah kandang dur udah ditutup. Berengkah hari kemari, ngau sari tu. Ketegal gaya sebun ti ngerugak kualiti pembersih angin. Kandang dur tu ianya Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Serian, Semarahan, Semunjan, Sri Aman, Lubuk Antu, ngau Betung. Pemutus nutup sekolah atau kengurang ke aktiviti sekolah ketegal gaya penanggul sebun kedia tu endang patut. Aturnya diputus ke berarti ke gaya kandang menua, tikas risiko serta pengerai enggau pengelantang komuniti sekolah. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebli madah kelimpah hari Raban miak dia perkara penglikun enggau pengerai bala pengajar sama belak dikemerat ke. Ia madah sekedar pengajar mudah agi napi risiko penanggul pengerai, ketegal faktor umur, tikas pengerai serta kurang sistem imun. Ia masuk ke jakutnya lebuh di telefon RTM di Kuching. Berbangganya ia ingat ke bala pengajar ngambil kendak melakang ke perkara pengerai diri empu, maya berjalan ke tanggung pengawak sidak. Ia megak ngarap ke semua pengawak nutup sekolah nyak berguna, proses nyak patut dipejalai ke ngau terang serta sistematik ngambil ke bala pengajar, nembiak ngau bala apa indai, merti ke kebuah pemutus nyak dipejalai. UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang MTCP Sarawak terus matau gaya penanggul sebun ti bisik potensial merik empas ngagai sektor dagang temuai kelebih lagi pengawak ngatur program ngau aktiviti luar. Menteri ya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penanggulnya ti berpun ketegal angin ke berpuput dari Kalimantan nyak penanggul ti bermusim serta di sadang tahu terputar lebuh maya ku yang angin ngaliah. Yang harap ke penanggulnya boleh diputar ke hari randau antara Malaysia ngau Indonesia. Ku ia nambah tebal lagi program ke disukung UPIS Menteria. Diatur bak dalam bangunan serta kurang kena empas penanggul sebun asap. Tajak pihak pengerami berluar bakar gata Sarawak ngau lumbak bot naga antarabangsa berpanggai bak gayari ngau kualiti angin tik pemadu baru. Ia mansut ke jakutnya pengudah berjadi kalender pengerami What About Kuching WAK 2026 di Kuching. Dato kita benua mendiang ke berita pagi hari YFM. Projek ngagadindiang nagang pengerusak nebiang tasik bak pantai Kuala Matu dikarap ulih ngenegap ke pengawak nyaga peranak menuanya hari penanggul tanah tusur ngau ampuh bah nebiang tasik.
sampai Menteri Sarawak ba UPS Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya madah projeknya berguna amat dikenang ngangkat ketikas penglikun peranak ngau kandang ndur ngelingi tip mudah kena risiko tusur. Ia maksud kejakut tu lebuh ngabas palang projek di Pantai Kuala Matu. Projek kebungkus RM5 juta tu. Mungkur pengawak ngagak serak batu beringkat pemanjai 300 meter dikenang orang ke empas hari penusah tanah tusur. Skop pengawak megak nyengkawam ngagak alur pejalan kaki, dinding tanah, tanggak konkrit enggau sistem parit. Yang harap ke projeknya oleh ngurang ke risiko pengrusak reta tengkira ketegal tanah tusur enggau ampuh bah nebiang tasiak serta oleh tembok gagak nitiah ketimpuh keudah ditetap. Karnival penyerakup setakan dekat diatur kena 26 hari bulan 8 tu berpalan komersial Taman Uni Central Kota Semerahan. Karnival pengelamat 5 harinya diatur UPS Kaunsel Kota Semerahan MPKS enggau kerjasama agensi perintah Gerempuang ukai dikuasa perintah enggau institution palan pelajar. Chairman MPKS Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali madah. Programnya ngembuan tuju nerenak ke semangat berserakup enggau pengelantang dalam komuniti. Maya bengkah program di Peramu kalai batang pengerami ianya National Day Night Run kena 30 hari bulan 8 ditangkan enggau pengerami ambang hari kebangsaan kena 31 hari bulan 8. Ia maksud kejakunya maya awam pengeram berita di Kota Semerahan. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka Zon Sarawak 2026 ukai semutiknya di pelasar ndur mantai ke penauk seni engau kesusastraan. Nyak megaknya di medium dikena nempak ulah. Nyak megaknya di medium dikena nempak ulah serta nyukung proses rehabilitation prospek. Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Sang madah jakuk engau sastra berguna amat dalam nempat runding engau personaliti, kelimpah, nerenak, nilai penyayau, penyerakup, patriotism, engau asai penyedarati. Ia maksud kejakuk tu lebih berjadi pengawak nutup program Reka Zon Sarawak 2026 di Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Teks jakuk ia dibaca Kaban Kaunsel Bandaraya Miri, Kaunselor Sin Huang Hong Siong. Program ke diatur UPS Rumah Jil Malaysia engau kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Library Negeri Sarawaknya bisik mantai ke mayu macam pekit nyengkawam teater musical syair nyada ke sajak engau lagu puisi. Berita tika penudi Penusah Hangus Tik Nuntung Kampung Galau Samunsan Lunduk ditemu mungkur kandandur di pelabak kedua hektar pemesai. Penusah Hangusnya ditemu hari pengawak matau ngenak drone ke diempu Sarawak Forestry Corporation. Sebedau penerangnya dipadah ke ngagai upis bomba ngak penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak kemari. 8 ikut pemesai hari upis bomba ngak penyah penusah lunduk. Ngak sebuah jentera data bandurnya urung 40 km penyauh hari balai pukul 3.20 minit lemai kemari. Raban bomba berjalan ke pengok matau engau ngerarok api tang betapi engau gaya kandang menua ke bubukit serta nadai pun penatai air ke semak. Kelimpah harinya jalan penama hari jalan besai nuju palan penusah angus di nyadinya urung 1 km pemanjai merik pemar ngagai tim tuk mindah. Operation hari keterubah ditangguh ke pukul 5 lemai kemari berindia hari gaya hari ti majak petang. Kena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemeruan rampak menua negap ke penduduk Sarawak nyadi palan dagang temuai global. JPPN Sarawak nuku ke agik pengawak matau risiko penusak angus ngau gaya ari kemarau. Penanggul sebun tip bermusin MTCP matau pengelancar operation aktiviti dagang temuai. Tunaka berita pagi hari YFM sore itu beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kibarkan jalur gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the jalur gemilang.
3: Jelah, kibar jalur gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu atuk, kibarkan jalur gemilang.
5: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
6: Jangan kibar jalur gemilang.
7: Gantung jalur gemilang.
8: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat jalur gemilang.
10: Ngibarik jalur gemilang.
11: Ngibar jalur gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat.

jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Duh, pagi rewind.
2: Terpansak ke artikelnya.
3: Nyak aku tertarik. Ngaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
2: Betul.
3: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tertarik bekenya.
2: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya
3: ulah nuan. Enggak, aku nemu peninduak bekenya.
2: Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan ne.
4: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Arab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai badu.